0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Saat matahari terbenam di sore hari pada 31 Desember, dunia akan menunggu datangnya tahun baru. Sebuah negara kepulauan kecil di ujung paling timur menjadi yang pertama melihat sinar matahari terbit. Terletak tepat di sebelah barat garis penanggalan internasional, Republik Kiribati adalah negara pertama di dunia yang menikmati matahari terbit. Zona waktu mereka 14 jam lebih awal dari UTC, yang merupakan zona waktu terjauh di dunia.
2: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
3: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
4: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
2: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
5: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Baik, Keran Desana masih bersama dengan Bu Supendi. Di jam 8 ini, nanti merapat di jam 9, Bu Supendi akan mengawani Desana dalam program Halo Benua Etam. Nanti Etam akan berbincang seputar persiapan-persiapan yang biasanya dibawa ketika berlibur ke Randeng sana yo. Jadi mungkin apakah bahan-bahan, barang-barang ataupun ingin camping, tentu ada bahan banyak ke Randeng sana yo. Bahan makanan, bahan dapur ketika masak di sana nanti, ataupun hanya sekedar berjalan-jalan santai dan pulang pergi, tentu ada beberapa hal yang patut untuk diperhatikan ke Randeng sana yo. Nah, sebelum itu ke Randeng sana ini, Bu Supendi ingin melaporkan kalau di Jalan M Yamin sendiri terpantau pada hambat ini masih sepi nih ke Randeng sana. Nah, yo. Ini hari apa sih? Hari Selasa padahal yo. Mungkin karena mobilitas kendaraan yang mengantar putra dan putrinya untuk bersekolah ini sudah sangat menurun karena pas hari berlibur karena di sana yo. Jadi jalan-jalan ini tegaknya rame karena orang-orang sedang bekerja maha karena di sana yo. Jadi selamat beraktivitas bagi karena di sana yang pada hari ini beraktivitas. Semoga seluruh rangkaian aktivitas yang akan di jalankan pada hari ini bisa membuahkan hasil yang memuaskan ke Randeng sana yo. Nanti Bu Supendi tunggu kehadirannya ke Randeng sana bersama kami di RRI Perumah Samarinda di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541-7361152 atau juga bisa gabungan nih di WhatsApp kami di nomor 0811-5819984.

orang diam sana, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndih hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: makin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
2: Nanti dulu.
3: Itu modal saya, Bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos bimu ke sini.
1: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
1: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh. Tapi kasih ibunya Rp5.000 aja kok berat, Mbak.
1: Ih, apa sih? Sopan.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kerandeng Sana berbincang seputar persiapan-persiapan ketika menghadapi liburan. Kerandeng Sana ya. Jadi bagi Deng Sana yang hendak berlibur nih, ini ada beberapa hal yang biasanya patut untuk diperhatikan Kerandeng Sana. Yang paling penting adalah kendaraan. Nih Kerandeng Sana ya, banyak kisah bahkan kemah itu ya Kerandeng Sana, ada kecelakaan di jalan tol Balikpapan Samarinda. Tapi untuk motifnya masih belum busuk pun diketahui ya Kerandeng Sana waktu kemah itu. Dan untuk informasi terkininya juga masih belum ada dihabarkan nih tentunya. Sebentar nih busuk pun mencari lagi nih infonya kemah itu yang mana ya Kerandeng Sana sebentar. Nah ini dia Kerandeng Sana. Nah benih dia ada masih untuk informasi terbarunya seperti apa. Di hari Sabtu kemah itu Kerandeng Sana, laka lantas di kawasan jalan tol Balsam Samarinda antara mobil dan mobil. Jadi ini etam ini ditahu juga nih untuk informasi terbarunya. Karena memang ketika berbincang seputar kendaraan, banyak sekali Kerandeng Sana kecelakaan-kecelakaan itu yang disebabkan oleh kendaraan. Karena semakin masifnya kendaraan kecelakaan, tentu kabar-kabar seputar kecelakaan yang berbasis dari kendaraan darat Kerandeng Sana itu sangat jarang. Berbeda halnya kalau misalkan berbincang seputar kecelakaan yang jarang terjadi, contoh pesawat, kapal, dan macam-macamnya Kerandeng Sana ya. Itu kalau sudah sekali terjadi maka beritanya di mana-mana. Nah, karena semakin masif tentu sangat jarang juga diinfokan di berbagai media sosial. Untuk itu berarti menandakan kalau kecelakaan kendaraan ini masih didominasi kendaraan darat Kerandeng Sana ya, baik motor, mobil, ataupun mungkin ada yang pakai kuda Kerandeng Sana ya, tapi ditahulah mungkin ada di sebagian sana, tapi di desa juga biasanya ada Kerandeng Sana itu apa ya namanya, bukan becak Kerandeng Sana, aduh lupa nih Bu Supendi, itu kalau di Blitar tuh masih ada tuh Kerandeng Sana kuda, terus belakangnya itu ada semacam tempat duduknya Kerandeng Sana ya dengan atapnya itu, lupa nih Bu Supendi kalau di salah bukan becak sih, kalau becak kan belakangnya itu ada pengayuh sepedanya, di depan nih yang tempat duduknya Kerandeng Sana ya bagi yang menggunakan becak. Busuk ini lupa nih namanya apa tuh. Nah itu intinya Kerandeng Sana, namanya kendaraan itu harus dipastikan terlebih dahulu. Jika ada hal-hal yang diinginkan seperti hanya ban kempes tiba-tiba bocor di tengah jalan, kemudian oli kering itu juga bisa menyebabkan mesin menjadi panas dan terbakar. Sama halnya dengan air radiator Kerandeng Sana, itu kalau misalkan panas air radiatornya habis, mesinnya akan beruap Kerandeng Sana, mengeluarkan asap putih. Itu adalah salah satu contoh yang dari sekian banyaknya kendaraan itu bisa terjadi kecelakaan ketika hari berlibur Kerandeng Sana. Kalau misalkan Deng Sana nih pergi dari Samarinda kemudian menuju ke Banjar, itu kan waktu tempuhnya sangat lama benih tuh Kerandeng Sana. Dari lamanya waktu tempuh tersebut, Kerandeng Sana harus dipastikan kendaraan-kendaraan ini agar di sampai mengalami trouble atau masalah. Karena kalau sudah mengalami masalah, berabe urusannya Kerandeng Sana, karena di jalan belum tentu ada servis mobil yang mumpuni untuk mengerjakannya. Selain kendaraan Kerandeng Sana yang perlu diperhatikan nih Kerandeng Sana yo, yaitu uang. Banyak sebagian daripada etam nih yang biasanya sangat menggampangkan, oh mungkin etam nih berjalan dari satu titik ke titik yang lain ini hanya membutuhkan uang 500 ribu rupiah atau 1 juta rupiah. Di Kerandeng Sana, kalau Deng Sana sedang berlibur, pastikan untuk uang ini bisa diperhitungkan secara optimal. Sudah termasuk dari biaya-biaya darurat Kerandeng Sana. Misalkan contoh dari Samarinda ke Pontianak nih, hendak melalui kendaraan darat seperti halnya mobil ataupun motor. Mungkin kalau dalam estimasi tanpa uang darurat Kerandeng Sana mungkin bisa membutuhkan uang sebesar 5 juta rupiah atau 6 juta rupiah. Tapi Kerandeng Sana, kalau etam sudah memasukkan dana darurat ini yang nantinya akan dipergunakan untuk hal-hal yang tiba-tiba terjadi Kerandeng Sana, karena itu bisa diprediksi. Memang etam ini sudah memastikan kendaraan sudah aman, nyaman, dan tentram ketika berangkat. Tapi namanya kondisi di jalan Kerandeng Sana yang dia ada yang tahu, ini dana darurat ini bisa menjadi dana yang membantu etam agar etam di kesusahan ketika berlibur. Tegak tuh karena di sana masih banyak lagi sebenarnya. Mungkin Bu Suwahyu nih ingin menceritakan Tegak mana nih, Tegak mano kalau persiapan-persiapan di kala menghadapi situasi liburan karena di sana ya. Halo, assalamualaikum Bu Suwahyu.
1: Salam budaya Bu Su.
0: Budayakan salam Bu Su. Wah, tadi ini rancak beneh nih tadi gabungannya di sebelah nih, rancak Bano.
1: Iya itu, tahu aja lah.
0: Tahu, kelihatan monitornya dari belakang sini Bu Su. Oh, ini Bu Su Wahyu gabungan nih WA-nya nih. Ini Bu Su Wahyu nih. Bu Su, ini kan berkesan nih seputar persiapan ketika menghadapi liburan. Kalau dari Bu Su Wahyu tadi apakah sependapat ataukah ada hal-hal lagi yang ingin disampaikan nih Bu Su?
1: Ya sependapat aja Bu Su. Karena semua itu harus pakai persiapan. Dari kendaraan, uang itu pastilah. Dari energi, tenaga. Jadi kalau mau berkendara jauh, misalnya siapkan tenaganya, jangan sampai tenaganya itu habis atau ngantuk Bu. Kalau bisa tidur sebelum berangkat itu, karena ngantuk ini akan mencelakakan kita di jalan, apalagi perjalanan jauh itu. Dan juga diperiksa kendaraan itu, bensin harus siap. Dan juga tegak misalnya yang berkendara membawa pick up atau membawa barang-barang di atasnya. Nanti jawab pijicak.
0: Katanya iya iya tuh Bu Su, benih tuh benih katanya.
1: Belum selesai ngomong gue dijawabnya.
0: Lanjut lagi Bu Su.
1: Iya, jadi harus diikat baik-baik. Itu banyak kasus kulihat orang-orang yang ngikat barang-barangnya di pick up itu dibagus ikatannya. Kadang-kadang diikat sama sekali. Nah itu kadang-kadang membahayakan orang-orang yang di belakang. Itu ataupun membahayakan dirinya sendiri, kehilangan barang nanti jatuh-jatuh barangnya berserakan. Nah itu rugi nanti. Nah itu bisa ditilang polisi juga yang tegak tuh. Jadi harus dilihat baik-baik. Ini kan sepupu aku tuh kan dari Samarinda ke Tanah Hulu itu selalu angkut barang Bu Su. Angkut barang tegak, barang-barang sembako gitu loh. Karena kamunya punya toko di Tanah Hulu sana.
0: Jadi sekalian bisa jualan di sana gitu kan Bu Su, ngambil bahannya di sini.
1: Iya. Karena bahan-bahan di sana tuh mahal. Kalau dibeli. Ya jadi belinya dari sini, jualnya di sana, ya dapat untung lah. Itu paling modalnya bensin mah. Nah jadi harus diperhatikan tuh yang di pickup tuh. Ditutup, dikunci baik-baik. Kalau pickupnya itu ditutup.
0: Kalau pintunya. Kalau Bu Su sendiri dan Dik nih mungkin sedikit maha nih kesah. Mungkin ketika berlibur tuh ya apa-apa aja yang dipersiapkan sampai sana dan nanti baliknya lagi ke sini. Pernah Dik kayak gitu Bu Su? Mungkin bisa dibagikan lah sedikit ceritanya.
1: Mungkin aku jarang liburan ya Bu Su. Nah, jarang liburan. Ya yang disiapkan itu baju-baju ataupun ya terutama alat-alat seperti power bank itu.
0: Itu benar Bu Su, power bank tuh Bu Su baru ingat juga Bu Su tadi nih. Iya,
1: power bank itu harus dibawa itu.
0: Apalagi nih kan Bu Su ya, misalkan nih Etam nih belum pernah ke kawasan itu kan Bu Su ya. Tentunya kan pasti membutuhkan HP. HP kan membuka maps. Nanti kalau di tengah-tengah baterainya habis, nah selesailah itu.
1: Iya, apalagi jauh dari listrik ataupun nanti ada colokan, bahaya itu.
0: Benar-benar.
1: Itu harus dilihatkan tuh dengan rumah kalau sudah ditinggalkan tuh harus dilihat benar-benar itu.
0: Betul.
1: Itu ya. Ada tamu tuh ya, udah makasih.
0: Oke, siap. Dilanjut aja Bu Su.
1: Ya, makasih Bu Su. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar tadi yang disampaikan sama Bu Su Wahyu. Ini ada tambahan nih dari Bu Su Wahyu dan Bu Su Pendi juga baru ingat rumah keranding sana, yaitu rumah yang menjadi salah satu hal yang Dik boleh sampai tertinggal karena rumah ini sangat rawan benih kejadian bencana karena di sana. Kalau Dik terbakar, kemalingan, apalagi karena di sana ya. Ya rata-rata dua bencana terbesar itu dua itu tadi karena di sana. Kebakaran dengan kemalingan. Kebakaran ini banyak sekali untuk motif-motif penyebabnya. Di antaranya bisa jadi karena gas kebocoran, kemudian korsleting listrik. Kalaupun misalkan di sana ini liburannya hanya PP karena misalnya pulang pergi dalam satu hari atau mungkin dalam membutuhkan waktu 3 jam 4 jam maha nih karena daerahnya dekat karena sana. Itu biasanya kompor nih. Nih karena sana ya kompor nih. Ini biasanya untuk mbok-mbok nih jangan sampai tertinggal yo mbok-mbok di Samarinda nih. Kompor itu harus mati. Kalau misalkan di sana waktu keluar pintu tiba-tiba punya angan-angan ini tadi kompor udah mati atau belum ya? Untuk memastikan kembali di papa masuk lagi karena di sana ya daripada terjadi hal-hal yang ndak etam inginkan. Jadi pastikan kompor itu akan selalu mati. Kemudian untuk mencegah korsleting listrik tentunya harus mencabut colokan-colokan barang elektronik karena di sana ya karena hal tersebut bisa menyebabkan korsleting listrik. Misalkan AC itu. AC itu karena di sana ya kalau misalkan terakhirnya dalam keadaan menyala kemudian mati listrik, ketika nyala kembali itu listrik itu masih langsung nyala karena di sana dimati dia. Sama halnya kayak kulkas. Nah, kemudian apalagi ya karena di sana tegaknya itu biasanya AC, kulkas sama colokan charger karena di sana. Ini juga menjadi hal yang patut untuk diperhatikan dan masih banyak lagi tentunya karena di sana ya persiapan-persiapan yang harus dipersiapkan ketika menghadapi liburan. Jadi kalau di sana berlibur jangan lupa tadi poin-poinnya ya karena di sana pastikan kendaraan selalu terjaga. Kemudian uang harus dipastikan hitungannya karena di sana jangan sampai kekurangan di pertengahan jalan. Boleh pakai cash, boleh pakai banking, e-banking, yang penting aman karena di sana untuk uang. Kemudian perihal rumah juga patut untuk diperhatikan dari segi listrik, kemudian api, dan masih banyak lagi yang lainnya yang sebenarnya bisa masih untuk diperbincangkan karena memang keterbatasan waktu etam di pagi hari ini karena di sana ya. Demikian karena di sana perjumpaan etam dalam program Halo Bunda Etam yang tadi membahas seputar persiapan-persiapan ketika menghadapi liburan karena di sana. Dan selepas ini karena di sana di jam 9 hambat hingga merapat di jam 10 hambat menjadi program terakhir yang bisa disajikan untuk di sana. Tetap bersama kami di RRI Proba Samarinda dalam sajian Samarinda Hambat.

0: Perompak RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali mendorong lahirnya wirausaha baru melalui program pembinaan yang tahun ini difokuskan pada sektor kuliner. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM Kalimantan Timur, Henny Purwaningsih mengatakan program kewirausahaan terpadu menargetkan 50 pelaku UMKM baru di Samarinda, Bontang, dan Penajam Pasir Utara. Peserta tidak hanya mendapat pelatihan membuat produk kuliner, tetapi juga dibekali materi tentang produksi, pengemasan, dan pemasaran agar mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Pemerintah berharap program ini dapat melahirkan wirausaha kuliner yang mandiri, serta memiliki legalitas usaha dan sertifikasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing produk. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
2: John, gimana Pak D?
3: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
2: Loh, memangnya kenapa Pak D?
3: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang, tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
2: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Masih bersama dengan Bu Supendi Karandengsana dalam program Odah Bekesah. Nah, Karandengsana, di hambat ini Etam akan membahas seputar situs Sokoliman. Jadi Karandengsana, sejarah situs Sokoliman ini tegak mana? Karena kalau dilihat ini bagian daripada jejak kehidupan purbakala di Gunung Kidul.

Kerandeng senang bahwa situs Sokoliman ini menjadi salah satu jejak peninggalan peradaban Megalitikum nih, yang terletak di Dusun Sokoliman 2 yang berada di Desa Bejiharjo, Karangmojo, Gunung Kidul. Situs ini menjadi saksi bisu nih Kerandeng senang dari keberadaan manusia purba di wilayah tersebut sejak ribuan tahun lalu, dengan ditemukannya berbagai peninggalan batu besar yang identik dengan zaman Megalitikum. Nanti akan kita bahas lagi secara mendalam yo, karena di sana seperti apa sih situs Sokoliman ini, dan ini sudah dicagar budayakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kementerian Kebudayaan berarti sekarang yo, sudah dicagar budayakan atau belum. Nah, nanti akan kita simak yo di jam 9 hingga berapa di jam 10 hambat.

sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dan dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: Setiap 4 tahun sekali, dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga panggung tempat sejarah, emosi, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan hijau. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang tidak bisa ditebak. Tim-tim besar datang dengan reputasi dan ekspektasi tinggi. Sementara tim-tim kuda hitam seringkali muncul membawa kejutan yang mengubah arah turnamen. Disinilah keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat. Latihan keras bertahun-tahun, pengorbanan waktu, hingga tekanan besar yang harus ditanggung para pemain. Semua itu mengerucut dalam beberapa pertandingan yang menentukan nasib mereka di panggung terbesar dunia. Dan pada akhirnya, hanya satu tim yang akan mengangkat trofi emas itu.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?

0: bagaimana cara mau mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
1: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
0: Gitu kan enak dengarnya.
2: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Randingsena sejarah penemuan dari situs Sokoliman ini bermula pada tahun 1934. Jadi kisahnya tuh ya, Randingsena ini ada peneliti Belanda namanya J.L. Munch dan Van der Hoop. Nah dulu nih si Dani, warga setempat tuh mengenal batu-batu besar di area tersebut sebagai keramat Budo. Kalau berbicara seputar nama Sokolimannya sendiri, Randingsena ini diambil dari keberadaan 5 batu besar yang menjulang tinggi menyerupai tiang atau disebut dengan soko kalau dalam bahasa Jawanya tuh, Randingsena. Tapi menariknya, Randingsena sebelum ditetapkan sebagai cagar budaya, masyarakat sekitarnya nih ini belum sepenuhnya menyadari kalau batu-batu tersebut ternyata memiliki nilai sejarah, bahkan sering digunakan sebagai pijakan kaki setelah bertani. Saat ini Randingsena alhamdulillahnya ini patut digembirakan ya, Randingsena, situs Sokoliman ini telah dikelola di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai situs cagar budaya, di mana di dalamnya sendiri terdapat beragam koleksi peninggalan zaman batu besar, seperti ada marca menhir Sokoliman nih, Randingsena, yaitu batu tegak sebagai objek pemujaan dengan pahatan yang halus yang ditemukan berkat laporan warga. Kemudian ada kubur peti batu D24, di mana liang kubur ini lempengan batu yang menyimpan bukti adanya 4 hingga 5 individu di dalamnya. Dan yang terakhir ada fragmen menhir sebagai berbagai batu peninggalan lain yang dikumpulkan dari berbagai wilayah di Gunung Kidul untuk pelestarian. Secara keseluruhan, Randingsena situs ini menyimpan setidaknya 5 kubur batu. Kemudian ada 7 papan kubur batu dan menhirnya ini banyak benih. Ada 137 buah, Randingsena. Saat ini untuk situs Sokolimannya sendiri telah beralih fungsi menjadi destinasi wisata edukasi yang menarik untuk dikunjungi dengan lokasinya yang juga cukup strategis nih, Randingsena, yaitu sekitar ya kurang lebih 20 km lah, Randingsena, dari Wonosari atau ini langsung berdekatan dengan kawasan wisata Gua Pindul. Wisatawan juga dapat mengunjungi nih situs ini dengan tiket masuk sebesar Rp10.000 untuk mempelajari langsung sejarah purbakala Gunung Kidul dengan bantuan pemandu di lokasi. Demikian Randingsena yo, ini tadi pembahasan etam seputar sejarah situs Sokoliman yang langsung busuk dikutip informasinya dari laman detik.com.

0: tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren, aku mau unduh sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah

Salam dengsena, demikiannya perjumpaan Bu Supendi dengan dengsena dalam sajian Samarinda Hamba. Sudah diterasa Bu Supendi telah mengawani dengsena di 5 jam pada hari ini, Selasa 30 Juni 2026. Bu Supendi mengucapkan terima kasih kepada dengsena yang sudah bergabung bersama kami, dan Bu Supendi juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Selepas ini dengsena akan dikawani oleh Mbok Nita ya dalam sajian Samarinda Siang hingga nanti merapat di jam 3 merian. Bu Supendi pamit dari ruang dengar dengsena, sampai jumpa, selamat beraktivitas pada hari ini. Semoga semuanya dilancarkan ya karena dengsena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

0: lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Perompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa? Lewat
1: bisa
0: HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
2: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10.04 waktu Indonesia Tengah. Keruan yang sangat di tengah keterbatasan akses listrik dan internet di Dusun Longjok, Kabupaten Kutai Timur, seorang warga berhasil menarik perhatian warganet lewat konten keseharian yang dibagikan melalui media sosial. Farida yang dikenal dengan sapaan Mak Farida mengaku memanfaatkan modem yang dipasang di ujung batang bambu setinggi sekitar 10 meter agar bisa mendapatkan sinyal internet. Melalui berbagai video tentang kehidupan masyarakat pedalaman, Farida ingin memperkenalkan kondisi Dusun Longjok sekaligus menyampaikan harapan agar pembangunan dan fasilitas publik dapat menjangkau wilayah terpencil. Meski hidup dengan berbagai keterbatasan, Farida tetap berharap semangat dan kreativitas masyarakat pedalaman dapat menarik perhatian masyarakat luas terhadap daerah 3T. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu, bener gak krisnya?
2: Kalau emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulang 3 kali gitu ya. Jumpangan wanita lagi, orang merengan sama Renda siang. Edisi hari ini Selasa, 30 Juni 2026, dah hari terakhir di bulan Juni, Bu Sama. Ya, alhamdulillah Juni dah terlewati, segala hal-hal baik buruknya disyukuri gitu ya. Semoga kita berjumpa lagi tentunya besok di bulan Juli dengan hal-hal baik, orang-orang baik, segala-gala yang baik, pokoknya amin. Dan segala hajat tetap yang belum tercapai di bulan Juni bisa tercapai di bulan Juli, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita jumpa di Jejak Budaya, Bu Sumber, cuaca yang hari ini cerah ya, luar biasa nih, panasnya agak menyengat sedikit-sedikit, tapi nih tapi nyengat nih ya, karena masih hambat tadi tertulak jam 9:30 gitu ya. Dan juga tentunya kita jumpa di Jejak Budaya hari ini bertepatan tanggal 30 Juni itu akan ada peringatan gitu ya, Hari Asteroid Internasional, sebagai pengingat bahwa ancaman dari luar angkasa ini bukan fiksi aja gitu. Di mana momen ini tuh dicanangkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi bahaya asteroid ya yang melintas di dekat bumi, sekaligus sebagai ajang edukasi juga tentang peran vital ilmuwan dan juga teknologi dalam mendeteksi serta menangani ancaman luar angkasa. Dia tuh akan bahas lebih lanjut, Bu Sumba, seputar Hari Asteroid Internasional ini gitu ya. Sejak kapan jadi sidani di ini ya? Sejak kapan akhirnya tanggal 30 Juni itu ditetapkan sebagai Hari Asteroid Internasional? Tapi dikawani dulu, mentari dikawaninya dengan lagu Jawa sebagai pembuka. Kita ke lagu selanjutnya, datang dari Dayak.

0: semakin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Ya, keren deh sana ya. Jadi penetapan 30 Juni sebagai Hari Asteroid Internasional ini dilepas dari peristiwa Tunguska yang mengguncang Siberia, Rusia pada tahun 1908. Saat itu sebuah asteroid atau meteoroid ya meledak di udara dan menghancurkan sekitar 2000 km persegi hutan. Jadi walaupun tidak menelan korban jiwa gitu ya, karena terjadinya di wilayah terpencil, peristiwa dahsyat itu tetap jadi tolak ukur dan juga menjadi kesadaran global akan ancaman nyata dari langit. Hari peringatan ini juga pertama kali dicetuskan oleh tokoh-tokoh dunia sains dan antariksa.

orang di sana busu embo tahu lah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: yang berarti celupan benang pada proses awal. Karya budaya yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015 ini merupakan ketukan para perempuan yang bangsawan Muntok keturunan Encik Wan Abdul Hayat yang berasal dari Kerajaan Siantan Johor. Warna dan corak cual tidak hanya berlandaskan faktor keindahan saja, namun mengemban nilai-nilai filosofi yang mengandung ajaran moral orang Melayu Bangka Belitung dan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Kain cual pada awalnya dikenal dengan nama Limar Muntok dan hanya dikenakan di kalangan kaum bangsawan Muntok. Dan juga pada hari-hari besar Islam, upacara adat, juga untuk pakaian pengantin, hingga sebagai mahar yang menentukan status sosial, pangkat, dan kedudukan seseorang.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya keren sana ya. Jadi kenapa sih asteroid ini harus diwaspadai gitu ya? Dimana asteroid ini tem kenalan dulu. Asteroid ini adalah benda langit kecil ya yang mengorbit Matahari dan sebagian besar berada di antara Mars dan Jupiter. Tapi ada yang tergolong Neo karena lintasannya tuh melintasi orbit Bumi. Neo itu sendiri adalah Near Earth Object. Jadi meski peluang tabrakan besar tergolong kecil, tapi sejarah membuktikan bahwa ada dampak ya yang bisa sangat menghancurkan. Jadi lembaga tegak NASA, ESA gitu ya, bersama dengan berbagai observatorium di dunia juga terus mengembangkan teknologi pemantauan dan sistem mitigasi untuk mendeteksi asteroid sejak dini demi menghindari potensi bencana. Tentunya ada manfaatnya ya karena sana ya. Dari peringatan Hari Asteroid Internasional ini tegak misalnya meningkatkan kesadaran publik gitu. Mendukung juga ilmu pengetahuan, bisa juga menginspirasi etam sebagai generasi muda, mendorong kolaborasi internasional dan juga lebih dari 190 negara ya yang ikut memperingati dengan berbagai cara. Misalnya kita tidak memperingati juga, kita bisa nih melakukan live streaming dan juga talk show bersama ilmuwan-ilmuwan antariksa terkemuka, pameran dan pengamatan langit di planetarium dan juga museum sains, diskusi dan webinar ilmiah tentang teknologi mitigasi asteroid, pemutaran film dokumenter gitu ya tentang asteroid TG itu kurang dari sana. Namun di Indonesia sendiri masih kurang ya untuk etam tuh kesadarannya tentang Hari Asteroid Internasional. Mungkin ada tapi baru segelintir orang mah, belum digalakkan untuk ya tegi anak-anak etam misalnya di pas lagi Hari Asteroid Internasional ini tegi misalnya etam bawa ke planetarium yang ada di Tenggarong tegi itu kan bisa jawa gitu ya bos mbak ya. Informasi seputaran Hari Asteroid Internasional ini kami kutip dari laman website inforedaksi.com. Menjadi akhir juga nih, udah 10.45 sekalian kita tutup ya kebersamaan etam di Jejak Budaya. Selain ini kita akan lanjut lagi di teras UMKM, tetap bersama kami di Radio Perempat Samarinda.

0: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
1: Welcome to Mobile Legends!
2: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
1: Defeat.
2: Ya, kalah lagi.
3: Jurus amat.
2: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
3: Ya elah, cuma game doang.
2: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kerandang sana langkah tim nasional Jerman dalam Piala Dunia 2026 terhenti secara dramatis di babak 32 besar setelah kalah adu penalti melawan Paraguay. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette Boston Selasa 30 Juni 2026 tersebut berakhir dengan agregat 5-4 bagi kemenangan Paraguay. Tim asuhan Julian Nagelsmann sebenarnya mendominasi jalannya pertandingan selama 120 menit dengan penguasaan bola mencapai 75%. Meski tampil dominan, Paraguay justru unggul lebih dulu melalui sundulan Julio Enciso pada menit ke-42. Jerman baru mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-54 lewat gol Kai Havertz yang memanfaatkan umpan Florian Wirtz. Ketegangan memuncak saat wasit mengulir gol Jonathan Tah pada menit ke-102 setelah peninjauan VAR yang menyatakan adanya pelanggaran. Kegagalan Jerman di babak adu penalti menjadi sorotan utama karena ini adalah kekalahan adu penalti pertama bagi timnas pria Jerman di Piala Dunia. Sepanjang sejarah, Jerman dikenal sebagai spesialis adu penalti dalam turnamen mayor. Kekalahan ini memperpanjang catatan negatif Jerman yang belum pernah lagi menembus babak 16 besar sejak menjuarai Piala Dunia 2014. Pengamat menilai taktik bertahan total yang diterapkan pelatih Paraguay Gustavo Alfaro berhasil membuat lini tengah Jerman frustasi. Obsesi Jerman melepas umpan lambung dinilai justru mengumpulkan daya dobrak mereka sendiri. Pada babak adu penalti yang berakhir 4-3, penendang ke-6 Paraguay Jose Canales sukses memastikan kemenangan timnya setelah tendangan pemain Jerman Jonathan Tah melambung tinggi. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Saat matahari terbenam di sore hari pada 31 Desember, dunia akan menunggu datangnya tahun baru. Sebuah negara kepulauan kecil di ujung paling timur menjadi yang pertama melihat sinar matahari terbit. Terletak tepat di sebelah barat garis penanggalan internasional, Republik Kiribati adalah negara pertama di dunia yang menikmati matahari terbit. Zona waktu mereka 14 jam lebih awal dari UTC yang merupakan zona waktu terjauh di dunia.
2: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
3: Setuju?
4: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
5: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
2: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
6: Bandaira.
7: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
5: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
2: Sampai buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya karena sana lanjut tetap di teras UMKM ya. Siang hari ini di cuaca yang mulai ada berawan-awan di Miamin ini karena sana, tapi masih panas ya. Dan juga arus lalu lintas teman tahu ramai banget nih mengingat masih hari Selasa. Dan juga liburan sekolah gitu ya. Mungkin ada yang lagi dikawani anaknya, lagi dikawani anaknya cari makan siang atau ke pasar gitu ya. Itu hati-hati di jalan ya, karena menikmati masa-masa liburan ini sangat berarti ya anak-anak muda weh. Ya keren di sana ya, tambah lanjut di teras UMKM seperti biasa seputaran peluang-peluang usaha dan juga tips-tips ya. Dan hari ini kita akan bahas tentang peluang usaha buku bekas Busuk Mbok. Di mana tem biasanya kan aman ada dah beli buku gitu ya. Pasti hak tuh mendah selesai dibaca dan lagi hak diapa-apai gitu. Bahkan tiginya di sempat dibaca selesai baru setengah, dan lagi diapa-apai gitu. Jadinya akhirnya tertumpuk gitu ya. Apalagi bagi yang memang orang gawal membaca gitu. Pasti banyak benar tuh buku-buku di rumah. Tegian Ita tuh banyak benar tuh buku di rumah orang tua tuh ya. Jadi bagi orang tuanya memang ngoleksi buku-buku kanak-kanaknya sekolah kah atau pokoknya buku-buku tips-tips kehidupan gitu tuh juga gawal. Jadi tege di rumah tuh dipola tege apa namanya? Rak gak tuh ya untuk khusus buku-buku. Nah, jadi tuh kadang akhirnya banyak juga yang tege rusak atau ditemakan rayap kah apa segala, karena memang banyak juga yang nganggap remeh gitu ya atau memandang sebelah mata usaha buku bekas. Ternyata bisa diusahakan jadi usaha gitu ya. Jadi kita akan bahas ya seberapa peluangnya gak tuh ya untuk usaha buku bekas ini gitu, supaya mungkin buku-buku bekas yang di rumah kita tuh bisa dijadikan ladang usaha gitu ya, lumayan kan.

0: Saya Davano Faladrian selaku Putra Duta Gendre Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gendre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
2: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

Ya keren yang sana iya. Jadi walaupun saat ini tuh buku digital tuh makin banyak gitu ya, tapi ternyata bisnis penjualan buku bekas ini ada pasarnya sendiri gitu, dimana buku bekasnya ternyata punya value tersendiri, terutama bagi para penggemar buku-buku lawas. Bahkan ada juga tuh yang gawal ngoleksi buku bekas cuma karena suka dengan bau kertas buku-buku lama gitu, keren yang sana. Nah, intinya tuh Etam sebelum membuka dan juga memulai tips-tips gitu keren di sana, Etam tuh cari dulu dan juga kumpulkan dulu buku-buku bekas di rumah gitu ya, yang masih layak tentunya, yang dimakan rayap hilang 2 halaman 3 halaman tuh ndak bisa yo, tapi yang masih baik gitu ya, masih lengkap gak tuh bos ombok. Nah tapi tentunya setelah Etam dapat buku-buku itu tuh, Etam bisa memulai tips pertama ini, yaitu dengan mulai menentukan target pasarnya. Jadi tentukan dulu gitu ya, genre buku apa nih yang ndak Etam jual, terus apakah bukunya tuh bahasa Indonesia kah atau bahasa asing kah, bahasa Inggris kah, bahasa Prancis kah, apakah jual Etam tuh jual bukunya tuh tentang yang mata-mata pelajaran kah, atau komik-komik kah, atau novel-novel kah, atau malah buku-buku tege ini ya, tege apa nih, buku penyemangat motivasi gitu. Nah itu tuh harus ditentukan ternyata dari awal sebelum Etam mulai menjalankan bisnis penjualan buku bekas, karena ini tuh akan memudahkan Etam dalam memproses pemilihan buku keren dari sana, sampai akhirnya selain pembuatan buku, karena wah ini udah digital, bisa juga Etam jadi referensi juga untuk pembuatan konten, sampai bagaimana cara memasarkan bisnis Etam ini. Terus juga perhatikan kualitas buku bekasnya. Nah setelah kita menentukan tadi target pasar ya, buku apa yang tidak dijual gitu ya, pastikan lagi buku-buku yang dijual ini selalu dalam kondisi yang baik dan juga layak. Kalau misalnya ada rusak-rusak gitu ya, atau kondisi bukunya di 100% baik gitu ya, tapi masih bisa dibaca, halamannya masih ada yang hilang gitu ya, Etam bisa tulis nih kondisinya sejujur-jujurnya gitu ya, baik dalam caption foto ataupun misalnya dalam konten Etam gitu ya, dijelaskan spesifikasinya apa baiknya gitu ya, apa kurangnya, apa baiknya, ataupun di kolom deskripsinya bisa Etam cantumkan, supaya pembeli-pembeli yang online ini tahu misalnya kondisi buku bekas Etam ini layak 100% kah, atau baik 80% kah, atau 90% baik kah gitu. Jadi ini merasa tertipu dan bisa jadi ini ya, di

misalnya 65% baik gitu, karena sampul misalnya sampulnya sedikit robek atau ada kusam, terus di dalamnya juga ada noda misalnya di halaman depan gitu. Nah itu kita mencantumkan secara detail supaya orang nih ndak merasa tege, kok tege ini bukunya, tege itu.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km/jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km/jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar, penyeberangan jalan dengan kecepatan

0: maksimal 40 km per jam. Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
2: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
3: Tahukah anda, Miroslav Klose tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah FIFA World Cup dengan koleksi 16 gol dari 4 edisi turnamen mulai tahun 2002 hingga 2014. Ketajamannya di depan gawang, kemampuan membaca permainan, serta konsistensinya di panggung terbesar sepak bola dunia membuat namanya begitu dihormati. Rekor bersejarah itu resmi ia pecahkan pada Piala Dunia 2014 saat membela Jerman. Kala itu, Klose melampaui catatan legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mengoleksi 15 gol di ajang Piala Dunia. Bukan hanya soal jumlah gol, Klose juga dikenal sebagai pemain yang mengutamakan kerjasama tim, disiplin, dan sportivitas di lapangan. Di akhir turnamen 2014, ia ikut membawa Jerman meraih gelar juara dunia. Catatan tersebut menjadikan Miroslav Klose bukan sekadar striker tajam, tetapi juga salah satu legenda terbesar dalam sejarah sepak bola dunia.

Ya keren di sana ya. Selanjutnya juga biasanya memang buku ini kan ada komunitas pecinta buku biasanya tuh keren di sana. Jadi tam bisa tuh untuk mencari cara gitu ya dengan mengikuti sebuah komunitas gitu, atau bukan sebuah ya, banyak komunitas juga bisa gitu. Karena memang dengan ikut serta dalam komunitas yang sama itu akan membuat Adam seorang tuh bisa lebih memahami tentang jenis buku seperti apa yang banyak disukai atau dicari oleh banyak orang juga gitu. Dan bukan cuma bergabung dengan komunitas baca aja, tapi pastikan juga ya untuk membangun networking dengan sida yang berhubungan dengan industri penerbitan. Alasannya karena buku yang bekas ini dijual oleh penerbit langsung biasanya harganya lebih murah nih dibandingkan dengan di pasaran, gak tukeran di sana. Selanjutnya juga ada tipsnya bisa memaksimalkan penggunaan media sosial di era digital saat ini. Memang media sosial tuh jadi salah satu tempat yang sangat efektif ya untuk melancarkan strategi marketing di saat-saat sekarang ini gak tuh. Etam bisa mulai dengan membuat akun Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain gak tuh ya, segalanya dicobai. Dan Etam bisa buat akun di platform tersebut dengan username yang menarik. Jangan lupa juga isinya tuh konten-konten estetik, informatif tadi ya, dan juga pastikan tambahkan hashtag-hashtag atau tanda pagar itu ya pada caption gitu. Jadi untuk mempermudah siapapun menemukan akun tersebut, misalnya aja Etam mengolah buku bekas ya, buku bekas Samarinda gitu. Etam tuliskan Kalimantan Timur garis apa pagar Kalimantan Timur, hashtagnya buku-buku bekas misalnya kayak itu, hashtag Samarinda Tenggarong kayak itulah intinya keren di sana. Dan yang terakhir ya, selain Etam bikin toko offline, tapi Etam juga bisa ya untuk disarankan membuat toko online di marketplace. Karena memang setelah Etam melakukan promosi-promosi yang ada di sosial media, Etam bisa nih membuka toko online di sejumlah marketplace yang ada di Indonesia. Dengan begitu gitu ya, ini tuh tentunya akan semakin memudahkan calon pembeli untuk mendapatkan buku yang sida cari, dan juga Etam bisa menjangkau pembeli yang lebih luas gitu bos, dibandingkan dengan Etam cuma membeli daripada Etam cuma membuka toko offline aja gitu. Ya karena di sana udah pukul 11.49 sampai di sini kebersamaan Etam ya di Teras UMKM, di mana dah Nita galanya, dah Nita padahkan tips-tipsnya seputaran peluang usaha buku bekas ini. Karena di sana di mana informasinya kami kutip dari laman website kompas.com. Selainnya Etam akan lanjut di musik dan info siang. Tetap bersama kami di area di Perempat Samarinda.

durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe, merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan Tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu

0: Satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tahu?
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup! Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kerawanan di sana, pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo kembali menghadirkan hiburan bagi masyarakat dengan menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia di Videotron yang terpasang di depan Museum Gunung Tabur Selasa 30 Juni malam. Antusias warga tampak memadati kawasan tersebut untuk menyaksikan pertandingan seru antara Jepang melawan Brazil. Laga berlangsung sengit hingga peluit panjang dibunyikan dengan Brazil berhasil menundukkan Jepang melalui skor tipis 2-1. Suasana kebersamaan begitu terasa sepanjang pertandingan, mulai dari anak-anak, remaja hingga orang tua tampak larut dalam euforia mendukung tim favorit masing-masing. Sorak-sorai penonton beberapa kali menggema ketika kedua tim saling menciptakan peluang maupun mencetak gol. Kegiatan nobar ini menjadi salah satu bentuk pemanfaatan Videotron milik pemerintah Kabupaten Berau yang tidak hanya difungsikan sebagai media penyebar luasan informasi dan publikasi program pemerintah, namun juga sebagai sarana hiburan yang dapat dinikmati masyarakat secara bersama-sama. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah ingin menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat kebersamaan sekaligus memberikan alternatif hiburan yang sehat bagi warga. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
2: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk!
3: Ah nggak ah, panas! Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
2: Hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
3: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
2: tolong ya.
3: Yang aku beli
2: ini
3: itu
2: penting
3: lagi
2: loh.
3: Promo.
2: Aku lagi ngomong penting loh.
3: Iya, apaan sih?
2: Di aku belum selesai ngomongnya.
4: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

24 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ikrani sana lanjut tetap di musik info siang hari ini yo, dikawali dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara tentunya, sembari menantikan azan zuhur ya yang hari ini akan berkumandang pukul 12:19 waktu Indonesia Tengah. Kurang lebih 7 menitan mahal lagi ya. Jadi masih dikawali dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara. Tetap bersama kami di Radio Perempat Samarinda.

Muda Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.

berasal dari bahasa Sunda, yaitu pepeh, merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pupuh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa lama. Pupuh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu, patokan suara vokal dari ujung tiap

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

Ya, keren di sana ada yang mendengar kembali sama kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menaikkan ibadah sholat zuhur bagi yang menjalankan. Beralih ke informasi pertama dalam musik dan informasi yang hari ini, di mana berikut rilis panggilan nomor 1110/PDT.G/2026/PA.SMD pada hari ini Selasa 30 Juni 2026. Saya Susianti SH sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Samarinda atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1110/PDT.G/2026/PA.SMD tanggal 19 Juni 2026 telah memanggil Rahmat Hidayat bin Muhyar, tempat dan tanggal lahir Samarinda 24 November 1981, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu beralamat di Jalan Dato Umar Gang Flamboyan RT 05, Kelurahan Sungai Kledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang keberadaannya tidak diketahui secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari tanggal Kamis 29 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Mida Citra Dewi binti Abdul Hamid sebagai penggugat melawan Rahmat Hidayat bin Muhyar sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia. Demikian informasi ini kami sampaikan, tetap bersama kami di Radio Prompat Samarinda.

0: kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.
1: Kalau bersin ditutup dong.
2: Ah, nggak sempet nih, keburu bersin duluan. Lagian kan nggak karakam juga bersinnya.
1: Iya sih, tapi kan tetap aja tuh virusnya bisa nyebar. Jadi kalau bersin tuh sebenarnya ada etikanya juga.
2: Emangnya gimana?
1: Mengutip dari laman Kemenkes, pertama nih ya, ambil tisu untuk menutup hidung dan mulut. Kemudian buang tisunya. Tapi kalau nggak ada, bisa gunakan lengan atas. Dan jangan lupa juga selalu cuci tangan dengan sabun dan juga air yang mengalir.
2: Oh gitu.
1: Okay.
2: Bercanda.
1: Iseng deh ya.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang

Popo juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI,

Ya keren deng sana ya, informasi lainnya ya, di mana popularitas teknologi kecerdasan buatan atau AI ini, wah ini tuh lagi gencar-gencarnya ya bos sobat, di segala sosial media, bahkan iklan-iklan tuh menggunakan AI kayak itu. Drama-drama biasanya drama Cina gitu ya, ini tuh pakai AI, wah ini bos sobat nih. Dan lagi dah orang yang bermain tuh ada gitu, jadi pemainnya gitu ya. Bahkan segala, sampai segatunya gitu udah mulai AI ini merambah di media sosial etam. Nah, ternyata popularitasnya AI itu tadi dimanfaatkan juga nih oleh para pelaku kejahatan cyber untuk melancarkan aksi penipuan. Salah satu modus yang weh ini sering dijumpai gitu ya, adalah penyebaran malware melalui iklan AI palsu di platform media sosial tagi Facebook dan juga LinkedIn. Nah, iklan-iklan itu umumnya nawarkan layanan AI premium secara gratis, atau SIDA tuh ngeklaim biasanya menyediakan aplikasi pembuat gambar, video, maupun chatbot berbasis AI. Nah, korban tadi tuh akan diarahkan ya untuk ngunduh aplikasi dari situs yang bukan merupakan layanan resmi gitu. Biasanya ini makai-makai email atau tagi mana tuh bisa biasanya tuh untuk ngunduh aplikasi di lewat resmi gak tuh bos mbak. Dan juga dilansir dari laporan penelitian perusahaan keamanan cyber Bitdefender pada Mei 2025 lalu ya, pelaku memanfaatkan iklan di media sosial tuh untuk menyebarkan malware dengan menyamar sebagai layanan AI populer. Kampanye ini juga diketahui ini dah menjangkau jutaan pengguna di berbagai negara. Dan tadi tuh ya, setelah korbannya akhirnya mengklik iklan terus habis tuh ngunduh aplikasi palsunya tadi, nah malware itu bisa terinstal secara diam-diam di perangkat etam atau di handphone etam atau di laptop etam atau di komputer etam gitu bos mbak. Malware ini tadi juga berpotensi mencuri nama pengguna, kata sandi, cookie browser, token sesi login, sampai segala data pribadi yang tersimpan di sebuah perangkat etam. Dan para peneliti juga menjelaskan bahwasanya pelaku ini sengaja memanfaatkan tingginya minat masyarakat terhadap teknologi AI ini, di mana nama dan tampilan layanan AI yang populer digunakan tuh untuk tentunya membangun kepercayaan ya. Jadi korban ini curiga sama sekali dan lebih gampang tuh untuk ngumpati instruksi yang diberikan oleh SIDA gitu. Dan tentunya untuk menghindari resiko ini ya, masyarakat bus embok galanya nih, tentunya dihimbau dan disarankan tuh hanya mengunduh aplikasi AI-nya dari situs resmi pengembang atau toko aplikasi terpercaya ya. Jadi hindari bener atau ngeklik-ngeklik iklan ya yang tiba-tiba lewat di media sosial etam yang nawarkan layanan premium secara gratis atau promosi yang terdengar wih murah bener gitu. Dan pengguna jadi dianjurkan ya untuk memeriksa alamat situs atau URL sebelum mengunduh aplikasinya, mengaktifkan autentikasi 2 langkah pada akun penting, dan menggunakan antivirus yang selalu diperbaharui supaya bisa mendeteksi ancaman-ancaman terbaru. Dan selain itu juga selalu lakukan pembaruan sistem operasi dan aplikasi secara berkala ya, karena pembaruan keamanan ini bisa membantu nih menutup celah yang berpotensi dimanfaatkan oleh malware. Tentunya menetap dah aware atau dah waspada dengan iklan-iklan digital dan juga hanya menggunakan layanan AI-nya dari sumber-sumber resmi aja, tentu etam bisa mengurangi resiko menjadi korban malware ataupun pencurian data pribadi. Karena ini udah banyak benih ya terjadi ya bu sembok, dan jajereh benih untuk mengembalikannya biasanya, kecuali menetap pas ada dapat yang bisa kawan bisa membantui untuk mengembalikan akun eta, mengembalikan segalanya. Tapi mendah tebobol tuh yang namanya banking, hilang duitnya dah jereh dah gitu ya. Jadi jangan hak tuh di klik-klik hak tuh iklan-iklan AI gitu ya yang ada di Facebook dan LinkedIn dan segala macam sosial media ya, untuk menghindari penipuan atau palsu-palsu ini Bu Suamba. Ya, informasinya kami kutip dari laman website rri.co.id. dan menjadi akhir kebersamaan etam ya di musik info siang hari ini ya Bu Suamba. Selain ini kita akan lanjut lagi di mitos fakta masih dengan Bu Anita Jua, tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

0: Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
2: Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Pro 4 RRI.
6: Suara Budaya Nusantara.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kerandang sana eksistensi bahasa Kutai di Kalimantan Timur rupanya menyimpan kekayaan sosiolinguistik yang sangat kompleks karena terbagi ke dalam berbagai subdialek atau puak. Mulai dari puak kedang, puak pantun di kawasan pedalaman, hingga puak melanti yang mendominasi kawasan pesisir dan perkotaan. Keberagaman struktural ini memerlukan satu titik temu linguistik agar komunikasi antar penduduk asli tetap terjaga tanpa kehilangan akar budayanya. Pegiat budaya lokal, Bu Suipai memaparkan betapa kontrasnya perbedaan kosakata antara wilayah pedalaman dan perkotaan seperti Tenggarong. Sebagai contoh, masyarakat perkotaan biasa menyebut kata sungai dengan istilah luah, sementara masyarakat pedalaman zaman dahulu menggunakan kata batangan. Begitu pula dengan penyebutan benda-benda esensial lainnya yang seringkali memicu kesalahpahaman jika tidak dipahami batasannya. Sidajua menambahkan, keunikan ragam puak ini juga tercermin dari intonasi atau cara berbicara masyarakat pedalaman Muara Kaman yang dikenal berayun. Sementara itu, pelaku seni Bu Suzul menyatakan realitas keberagaman subdialek ini menjadi tantangan sekaligus materi yang kaya untuk diabadikan ke dalam lirik lagu Tingkilan. Pada karya-karya awal, Sida sengaja memilih puak melanti sebagai basis lirik utama karena sifatnya yang inklusif bagi telinga masyarakat lintas suku. Namun kedepannya, eksplorasi terhadap puak pantun yang lebih kuno dan puitis tetap menjadi target pelestarian berikutnya. Demikian kabar utama kali ini, saya Nita, sampai jumpa.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
2: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelajar yuk.
3: Cekarda ini cekarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
2: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Dua tau dak? Banyak ame bakso daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
0: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya karena senang untuk melanjut lagi di mitos fakta siang hari ini. Cuaca yang masih ternyata panas-panas dengan angin-angin di luar ya, kerending sana lumayan deras nih anginnya ya. Kita lihat ininya nih, apa nih? Pohon gitu ya. Agak bergoyang meneh sih deh ya, tapi cuacanya masih panas ya, langat kerending sana ya. Jadi tetap hati-hati juga di jalan. Jangan lupa pakai sunscreen karena cuaca panas benar hari ini. Tapi mudah lihat angin-angin ini juga, jangan lupa hak dibawa jas hujan ya, men, kita bawa motor ya, takutnya hak tiba-tiba awannya jadi kelabu, tiba-tiba kan di tahu juga etam. Jadi tetap sedia payung sebelum hujan. Eyanya itu lanjut di atas fakta keren deng sana masih, jangan buat Nita. Etam hari ini akan bahas tentang fakta dari batu meteor keren deng sana.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: UNER Digital sekarang juga.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Baik sahabat budaya, berikut rilis panggilan pada hari ini Selasa 30 Juni 2026. Saya Susianti SH sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Samarinda atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1092 garing PDT.G garing 2026 garing PA.SMD tanggal 18 Juni 2026 telah memanggil Ahmad Syaini bin Abdullah, tempat dan tanggal lahir Samarinda 20 November 1973, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman di dahulu di Jalan MT Haryono, Perum Rawasari 4, RT 47 nomor 36, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang keberadaannya tidak diketahui secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari tanggal Kamis 29 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tempat ruang sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Fitriah binti Ramliono sebagai penggugat melawan Ahmad Syaini bin Abdullah sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui keberadaan dan tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia. Demikian informasi ini kami sampaikan.

Ya keren deh, sana lanjut lagi ya. Hitam di mitos fakta seputaran meteor, yang mana pertama adalah ukuran meteor ini sangat bervariasi. Jadi selama ini mungkin batu meteor yang ditemukan di permukaan bumi itu di sebesar yang dibayangkan, gak tekenan yang sana. Tapi sebenarnya ukuran yang sampai ke bumi itu di sama ya dengan ukuran asli yang dimiliki oleh meteor itu. Apalagi memang meteor ini rata-rata tuh akan nyusut ya saat memasuki atmosfer bumi etam. Di mana meteor tuh memiliki ukuran yang bervariasi mulai dari kurang dari 1 gram hingga ton. Tapi biasanya tuh saat memasuki atmosfer bumi, batu meteor ini akan bergesekan dan akhirnya membuat ukurannya jadi terus menyusut, bahkan bisa mencapai massa 10 hingga 10.000 gram serta panjangnya bisa sekitar 3 sampai 30 cm. Selanjutnya juga batu meteor ini berasal dari pecahan asteroid. Nah, banyak orang yang mungkin penasaran ya sebenarnya dari mana sih batu meteor ini berasal gak tuh ya, apalagi dengan beragam ukurannya yang kau tuh bilang tuh bervariasi gitu. Nah, memang di luar angkasa yang bebas ada banyak sekali batu meteor yang ada dengan berbagai ukuran-ukuran yang berbeda juga. Nah, kebanyakan meteor berasal dari dalam tata surya, khususnya berasal dari pecahan asteroid. Pecahan asteroid ini tuh udah lama ya pecah di sabuk asteroid dan terletak di antara planet Mars dan juga Jupiter. Fragmen meteorit tersebut juga sudah mengorbit matahari selama jutaan tahun sebelum akhirnya si datu bertabrakan hatu dengan bumi etam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setiap gelaran FIFA World Cup selalu punya momen yang sulit dilupakan. Bukan hanya aksi para pemain di lapangan, tetapi juga lagu-lagu resmi yang ikut membangun semangat jutaan pencinta sepak bola di seluruh dunia. Salah satu lagu Piala Dunia yang paling membekas hingga sekarang adalah Waka Waka di Stem for Africa, yang dipopulerkan oleh Shakira dengan irama energik, nuansa khas Afrika, dan lirik yang mudah diingat. Lagu ini sukses menjadi anthem global pada saat Piala Dunia 2010 berlangsung di Afrika Selatan. Bahkan bertahun-tahun sejak turnamen terakhir, lagu ini masih sering terdengar dan membawa banyak orang kembali mengingat kebersamaan dan euforia sepak bola dunia. Karena Piala Dunia bukan hanya pertandingan yang dikenang, tetapi juga musik yang menyatukan jutaan hati.

0: Ya keren deh sana. Iya, sebelum kita melanjutkan mitos fakta siang hari ini, ada pengumuman rilas panggilan. Pada hari ini Selasa 30 Juni 2026, saya Muhammad Khairul Anwar sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Samarinda atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 873/PDT.G/2026/PA.SMD tanggal 18 Mei 2026 telah memanggil Dewi Mulyati binti Diamun, tempat dan tanggal lahir Malang 5 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di dahulu di Jalan Pangeran Antasari, Gang Nusa Indah, RT 04 nomor 54, Kelurahan Teluk Lorong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai termohon, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari tanggal Kamis 24 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tempat, ruang sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Gufrani bin Jumri sebagai pemohon melawan Dewi Mulyati binti Diamun sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepanitraan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Samarinda. Demikian informasi ini kami sampaikan.
1: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
2: Maju terus aja, biar cepat.
3: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
2: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
3: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
2: Alah, cuma sebentar aja kok.
3: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
2: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
3: Yang gak sabaran itu kita.
4: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dan dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prambat RRI Samarinda.

Ya kerandeng sana, sebelum menutup kebersamaan etam ya, satu lagi fakta tentang meteor kerandeng sana. Ternyata batu meteor ini bisa dihargai mahal ya, karena memang batu meteor ini sering dianggap sebagai salah satu atau sesuatu yang berharga bagi banyak orang. Jadi tidak heran keberadaan batu meteor ini akan dijual kepada para kolektor tertentu dengan harga yang tentu saja fantastis, yaitu busuk mbak. Jadi karena harganya mahal tuh ya, larang gitu ya. Jadi banyak orang tuh yang tertarik untuk hendak punya batu meteor ini. Jadi di salah satu alasan mengapa batu meteor itu dihargai mahal karena merupakan benda langka, gak tuh kerandeng sana. Jadi meski di luar angkasa tuh ada jutaan meteoroid ya, mohon maaf. Tentunya tuh jutaan meteoroid ini tuh bisa saja gitu ya memasuki atmosfer bumi, hanyalah sebagian kecil aja gitu, apalagi yang bentuknya tuh masih utuh. Nah, kerandeng sana jadi tuh agak jerah untuk didapatkan si batu meteor ini. Nah, bahkan ada batu meteor yang termahal di dunia yang berhasil dihargai sekitar 1,7 juta euro atau kisaran kurang lebih 29,2 miliar rupiah ya. Yang mana nih ini sekarang mungkin dah lebih ya, karena rupiah hitam lagi kurang baik gitu ya. Setidaknya lebih daripada 29,2 miliar rupiah ini gak tuh kerandeng sana. Saking benda ini termasuk benda yang sangat langka gitu kerandeng sana. Nah, ini terakhir ya fakta seputar meteornya. Kami kutip dari laman website idntimes.com. Menjadi akhir kebersamaan kita di mitos fakta dan dalam rangkaian Samarinda Siang edisi hari ini Selasa 30 Juni 2026, karena saat lagi kita akan juga bergabung dengan RRI Prambors Jakarta untuk bersama-sama mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Saatnya Mbak Nita pamit dari ruang dengar kita segalanya. Bu Sombo, mohon maaf ada salah-salah kata dari Mbak Nita ya. Setelahnya akan ada Mbak Tata ya, mendik salah ngawan kita segalanya dalam rangkaian Samarinda Merian ya hari ini ya. Pokoknya siapa yang setelah Nita nih, pokoknya jangan hak ganti-ganti channel radio kita yo. Pokoknya tetap nelinga dari Prambors Samarinda, gabungan lagi dia di Dendang Meriah. Sekali lagi saatnya Mbak Nita pamit, semoga tam selalu bahagia, didekatkan dengan hal-hal baik, orang-orang baik dan lingkungan yang baik ya. Bu Sombo ya, mohon maaf ada salah-salah carang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, Reni.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Bukunya.
2: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
3: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
2: Ah, hutan pinus ya. Sebenarnya lagi malas jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
3: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
2: tolong
3: tas
2: ya.
3: Yang aku beli
2: ini
3: itu
2: penting
3: lagi
2: loh.
3: Promo.
2: Aku lagi ngomong penting loh.
3: Iya, apaan sih?
2: Gitu aku belum selesai ngomong.
4: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
5: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.
6: Jam 13.

Bampo Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kernas dari DKI Jakarta, Listiawati Uus Kuswanto, meninjau pelaksanaan Festival Jakarta Great Sale 2026 di lantai 1 Gandaria City Mall, Jakarta Selatan. Kegiatan hasil kolaborasi kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jakarta Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jakarta serta Dekranas DKI Jakarta. Ini menjadi ajang promosi bagi produk-produk unggulan pelaku UMKM. Festival yang berlangsung pada tanggal 27 Juni hingga 3 Juli 2026 ini menghadirkan beragam produk berkualitas dari UMKM binaan, mulai dari fashion dan wastra, makanan dan minuman, kriya kerajinan hingga berbagai produk kreatif khas Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Pariwisata menyiapkan 95 paket wisata bersama 40 pelaku industri untuk wisata di dalam negeri selama libur sekolah 2026. Paket wisata tersebut jadi bagian dari kampanye liburan cara baru di Indonesia aja yang mendorong masyarakat mengunjungi destinasi dalam negeri. Jurubicara Kementerian Pariwisata Nia Niscaya mengatakan ada 6 jenis paket wisata, diantaranya wisata alam, sejarah, budaya, urban, petualangan, dan bahari. Daerah-daerah tujuan dari paket wisata tersebut antara lain Nusa Tenggara Barat, Yogyakarta, Kalimantan, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Barat, dan juga Bali. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Selamat siang Abang Ompo, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara kali ini barengan Aipo Mariana Suwendi dari Jakarta. Dan tentunya Aipo kagak sendirian siang hari ini di RRI Pro4 Sungai Liat. Nanti bakal ditemenin sama rekan Aipo di sana dan juga narasumber yang akan bahas tema menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Untuk itu kita undang juga nih buat Abang Ompo pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang ingin mengomentari tema di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini, yaitu menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Silakan nanti bisa bergabung untuk via WhatsApp Jakarta 0812 1124928, line teleponnya di 0213504510. Di Pro4 Sungai Liat udah kesambung ame Ega di sana dan juga narasumber. Langsung aja yuk kita sapa. Halo, assalamualaikum Kak Ega.
3: Waalaikumsalam Po. Kabar baik Po?
2: Kabar baik, alhamdulillah. Gimana Kak Ega, kabarnya sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Kak Ega, hari ini kita bakal ngebahas yaitu menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan, betul ya?
3: Benar.
2: Ya, di sana juga sudah hadir narasumber ya Kak Ega ya.
3: Udah siap, udah oke ini.
2: Boleh kita sapa dulu, kenalan dulu kali ya Kak Ega ya, sebenarnya sumber di sana ya Kak.
3: Oke. Ini pendengar ya di seluruh Nusantara, berjumpa kembali bersama RRI Sungai Liat ya. Ada Ega menemani kebersamaan siang kali ini. Dan tentunya juga kita sudah menghadirkan seorang guru yang luar biasa ya, yang sudah banyak mendapatkan penghargaan juga sekaligus pengelola ya, ataupun juga ketua forum TBM Kepulauan Bangka Belitung. Ada Ibu Rita Urbaningrum, SPD. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
4: Waalaikumsalam Mbak Ega dan pendengar di seluruh Nusantara.
3: Kabar baik Ibu ya?
4: Kabar baik, alhamdulillah.
3: Oke, itu dia Mpok ya. Dan Ibu Rita ini adalah salah satu guru SMA Negeri 1 Bangka Barat, Ibu, di dari Mentok ya Bu ya?
4: Iya, SMA Negeri 1 Mentok, Bangka Barat.
3: Oke, keren banget. Dan Ibu Rita ini juga adalah seorang guru yang berprestasi ya, pengurus perpustakaan juga, bahkan pernah mendapatkan penghargaan juga ya Bu ya, dan juga punya taman bacaan yang juga mendapatkan penghargaan juga gitu. Ya Bu ya?
4: Sepertinya begitu.
3: Sepertinya, aduh rendah hati banget ya. Sombong dikit ya Bu, gak apa-apa.
2: Baik kalau gitu. Iya, baik kalau gitu. Salam kenal di Jakarta, Ibu Rita.
4: Iya, terima kasih Mbak.
2: Iya, baik. Nah, nanti di sela obrolan bersama narasumber di Radio Pro4 Sungai Liat, kita juga ajak pendengar dari seluruh Nusantara untuk bergabung ya. Yang mau langsung ke Pro4 Sungai Liat bersama Kak Ega dan juga narasumber di sana, bisa langsung ke nomor interaktif berapa nih Kak Ega?
3: 08-12-13-14-10-39 okay. Ya, untuk siang hari ini.
2: Baik, silakan Kak Ega dan juga Ibu Rita.
3: Oke, baik, terima kasih Mpok Mariana ya. Oke, kembali selamat siang Bu Rita ya. Ini satu kebanggaan juga nih buat Ega karena bisa ngobrol bareng bareng bersama guru yang berprestasi, yang punya dedikasi yang tinggi banget ya untuk mengajar gitu. Saya sedikit dengar apa ya, kayak profil Ibu Rita yang luar biasa, yang sepenuh hati udah sudah berapa lama nih di bidang pendidikan nih Bu Rita?
4: Saya mulai mengajar di SMA 1 Tunto pada sekolah yang sama itu Mbak, selama 28 tahun, hampir 29 tahun.
3: Wow, 28 tahun hampir 30 tahun ya?
4: Hampir 29.
3: Kalau anak dari nol itu udah punya cucu kali Bu ya?
4: Mungkin iya, banyak siswa yang sudah cucu. Anaknya masuk lagi di sekolah saya
3: Mbak. Iya, di sekolah yang sama dengan 28 tahun gitu ya.
4: Betul Mbak.
3: Wah, luar biasa. Ini saya penasaran juga dengan Taman Bacaan Ibu yang mendapatkan penghargaan. Mungkin bisa sedikit berbagi cerita nih Bu.
4: Iya. Awalnya kan di tahun 90-an itu Mbak ya, awalnya ya. Itu kan kita tahu bahwa daerah saya Muntok itu kan agak pinggir tuh. Jadi memperoleh bahan bacaan tuh susah banget. Awalnya begitu aja. Dan karena kebetulan saya sendiri jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, jadi saya punya koleksi beberapa buku. Mungkin waktu itu agak lumayan juga sih Mbak. Makanya awalnya saya membuka tempat khusus untuk siswa didik saya. Walaupun kenyataannya banyak juga yang membutuhkan. Artinya dari sekolah lain mulai butuh. Berkembanglah dari sedikit, dari teras rumah, di samping rumah digedein, dengan sedikit-sedikit rezeki yang ada, akhirnya menjadi taman baca dengan nama Pondok Baca Ceria.
3: Oke. Jadi ini inisiatif sendiri gitu ya?
4: Iya.
3: Yang mendorong Ibu untuk membuka taman baca tadi?
4: Saya dalam mengajar dari dulu menerapkan untuk peningkatan minat baca itu mewajibkan siswa membaca 10 buku dalam setahun. Yang akhirnya bukunya harus diresensi buat laporan, dan itu merupakan udah syarat mutlak wajib harus diikuti kalau mengikuti pelajaran saya. Nah, kalau percuma, bagi saya percuma hanya mengembangkan minat baca, ayo tingkatkan membaca tanpa menyediakan sarana prasarana. Sedangkan di sekolah kan terbatas itu. Makanya saya setelah begitu sedikit aja kita berbuat, dan dahsyatnya media sosial itu yang membuat para alumni terketuk untuk menyumbang buku-bukunya. Nah, begitulah Mbak ceritanya.
3: Jadi dari inisiatif sendiri berkembang gitu ya.
4: Betul.
3: Dan itu juga punya kayak satu kewajiban untuk siswa membaca 10 buku dalam 1 tahun. Dan mereka melakukan itu Bu?
4: Harus, yeah. Kalau tidak melakukan itu berarti tidak tuntas pelajaran saya.
3: Oke.
4: Pemaksaan yang positif saya rasa.
3: Mendidik gitu ya. Betul. Apalagi di tengah sekarang, apakah itu masih diterapkan?
4: Sekarang masih, walaupun mungkin medianya udah beda ya. Karena kita udah
3: digital.
4: Pakai medianya digital, ya tetap harus itu.
3: Oke, jadi mereka tetap harus membaca 10 buku dalam setahun?
4: Iya, betul.
3: Sampai dengan saat ini?
4: Sampai dengan saat ini, bahkan lebih meningkat lagi.
3: Oke.
4: Tidak hanya membaca, mereka pun harus menulis Mbak. Harus menulis, jadi karya mereka nanti dibukukan. Dan itulah yang menambah koleksi perpustakaan saya. Sehingga pada tahun, mungkin bisa di profil saya itu tahun 2017, perpustakaan SMA Negeri 1 Muntok sempat ke juara 7 nasional. Itu ya, salah satunya upayanya itu, ada koleksi hasil karya siswa sendiri.
3: Jadi setiap tahun itu isi buku di perpustakaan selalu nambah?
4: Nambah, ya? Karena memang setiap tahun ada karya-karya yang bertambah.
3: Ada yang bertambah. Ya. Dari rumah, sekarang apa udah pindah ke perpustakaan sekolah untuk taman bacaan?
4: Gini, perpustakaan sekolah itu kan lembaga Mbak ya. Jadi saya berpikir, kalau hanya di sekolah dengan waktu yang terbatas,
3: benar.
4: Sedangkan sepertinya energi saya ini berlimpah gitu loh untuk hal itu. Makanya saya salurkan lewat taman baca sendiri. Jadi taman baca sendiri itu otomatis pengunjungnya bisa dari luar, bisa dari siswa saya sendiri yang saya ajak, walaupun awalnya memaksakan, tetapi ya hasilnya positif sih Mbak. Banyak mereka prestasi-prestasi yang diraih dari situ.
3: Oke. Jadi tetap ya taman bacaan di rumah tetap berjalan.
4: Yeah.
3: Karena mungkin lebih efisien kali ya, karena di sekolah kan mungkin hanya lingkup sekolah.
4: Betul.
3: Gitu ya. Kalau di rumah bisa lebih umum.
4: Yeah,
3: gitu ya. Ya. Oke, okay. Untuk anak-anak zaman sekarang kan berbeda. Ibu tentunya selama 28 tahun tuh sudah melewati beberapa generasi gitu ya. Milenial sampai sekarang ke Gen Z gitu.
2: Waduh.
3: Nah. Waduh. Bagaimana untuk menerapkan menciptakan apa kayak literasi di sekolah gitu ya.
4: Oke, Mbak. Inilah saya juga ada karena saya selaku ketua forum Taman Bacaan Babel. Jadi saya nggak egois, saya tawarkan, ayo atau pesanan apa, titipan apa nih? Saya mau kebetulan mau kesini tadi. Nah, ya ada beberapa keluhan sih Mbak. Otomatis saya sendiri dengan era digital ini saya harus mengejar ya Mbak ya. Saya harus mengejar Mbak Ega ketertinggalan saya. Kalau nggak saya udah terlindas dari yang siswa-siswa saya.
3: Tenggelam gitu ya.
4: Tenggelam saya kalah. Walaupun saya akui dalam beberapa hal saya harus tetap berguru, saling ya. Nah, di sini saya merasa kerepotan memang, terutama dalam hal membaca tadi ya. Mungkin makin sulit terdetek dengan adanya gadget tadi, tetapi saya harus punya selangkah lebih. Guru kan harus menang selangkah, Mbak, menang semalam. Jadi guru harus punya cara bagaimana supaya AI ini justru mendorong mereka, jangan sampai mematahkan kreativitas mereka. Jadi ya bermacam-macam. Artinya ada beberapa penugasan yang mengarah ke pemahaman tentang membaca tadi yang dia tidak bisa, dia tetap melibatkan menggunakan kecerdasan buatan, tetapi harus tetap ada buku fisik yang mengiringi itu. Saya tidak bisa melepaskan itu karena saya tetap berkeyakinan bahwa suatu saat nanti buku fisik itu akan tetap diberlakukan.
3: Oke, jadi jangan pernah lupakan buku ya. Walaupun sekarang di era digital, buku dalam bentuk fisik itu harus tetap beredar gitu Bu ya. Harus tetap kita buka gitu. Karena banyak anak-anak kayaknya udah malas banget ya buka buku, mending buka handphone.
4: Iya. Nah, itu Mbak, kemudian ya dengan membudayakan literasi di era sekarang ya. Misalnya sekarang kan menjamur banyak sekali kafe ya.
3: Iya benar.
4: Dimanapun ada kafe. Nah justru ini yang terkadang mengancam Mbak, karena saya pribadi dan kemauan juga para penggiat literasi di Babel ini sama satu suara bahwa kadang-kadang tetap pro kontra Mbak ya. Semua tetap pro kontra. Satu, kafe yang menjamur itu bisa jadi sarana dasar untuk penyebaran literasi. Kalau belum mengetahuinya. Jadi mestinya kita para penggiat ini, mungkin untuk menghimbau penggiat juga, marilah kita kerjasama dengan para pengusaha kafe misalnya, sehingga generasi muda nantinya, Gen Z ini, dia tidak hanya termanjakan, rusak jiwa raganya dengan kondisi yang tidak terpantau. Contoh kenapa rusak raganya, dia kan duduk nyaman berjam-jam tanpa memikirkan efek samping dari dia duduk tadi. Secara fisik otomatis sudah merusak. Belum kelelahan mata,
3: kurang gerak ya.
4: Iya, belum mata. Kadang-kadang mereka tidak hafal lagi jam berapapun di kafe itu selalu ramai. Nah itu yang kita prihatin. Nah kerjasama tadi saya harapkan mereka tidak hanya manja, tidak hanya, tapi bagaimana literasi bisa terselip di antara mereka itu. Ini akan menjadi sebuah gerakan yang masif, yang akan sangat membantu lingkungan literasi kita saat ini terapkan. Adanya kerjasama antara penggiat literasi dengan pengusaha kafe, ya, untuk sedikit memasukkan budaya literasi tadi dalam agenda-agenda tertentu di kafe-kafe mereka.
3: Misalnya seperti apa nih Bu?
4: Nah, contoh ya, misalnya apakah mereka punya program nih, apa sebulan sekali, apa seminggu sekali, kecepatannya. Tapi kalau bermacam-macam kafe kan bisa bergiliran mereka. Di samping yang merangsang literasi Mbak, ada di situ mungkin ada bisa lomba-lomba, lewat lomba berbagai macam ya. Entah orasi, entah apa aja deh yang kaitan dengan literasi, yang meningkatkan kecakapan mereka berpikir gitu. Karena pada dasarnya literasi sendiri kan menjamah semua sisi kehidupan.
3: Iya.
4: Ya, apakah itu finansial misalnya, kita bisa mengambil dari UMKM, memberikan pencerahan, bisa nanti berupa di samping lomba mungkin seminar Sekitar mungkin apa aja deh.
3: Apa puisi gitu
4: tadinya. Bisa loh, Mbak. Betul. Itu okay, mungkin okay. Kita kan bisa melibatkan banyak orang loh, Mbak. Itu kalau terjadi luar biasa, mungkin RRI mau mensponsori untuk hal itu, kita siap kerja.
3: Oke. Okay. Ingin menggait seperti itu ya.
4: Betul.
3: Oke, okay. Sekarang nih apa nih kira-kira indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan program literasi di perpustakaan, mungkin di sekolah dulu lah gitu.
4: Iya, kalau di sekolah sih memang keterbatasan, Mbak ya.
3: Keterbatasan
4: waktu.
3: Oke.
4: Waktu jadi istirahat hanya 15 menit.
3: Benar.
4: Saya merasakan benar pada saat mengelola perpustakaan di sekolah itu memang berat banget untuk mereka. Mm-hmm. Demen di perpus itu memang nggak mudah. Kecuali kita pengelola perpus harus punya program-program khusus.
3: Okay.
4: Yang bisa menarik minat mereka. Apalagi sekarang ini banyak. Apalagi sekarang kan ada inklusi sosial, Mbak ya. Mm-hmm. Jadi perpustakaan itu harus berfungsi sebagai tempat yang tidak hanya membaca, keterampilan, kearifan lokal semua bisa digodok dari perpustakaan.
3: Oke, okay. Jadi ini apa ya, kalau dikatakan keberhasilan tuh masih belum gitu ya, Bu ya, karena
4: kayaknya keterbatasan belum.
3: Waktu dia.
4: Iya, waktunya sempit makanya.
3: Belumnya mereka harus makan gitu ya.
4: Iya. Makanya, Mbak, bagaimana mungkin nanti ada yang pihak-pihak yang pengambil kebijakan memberikan waktu yang leluasa.
3: Hmm.
4: Untuk perpustakaan itu kalau bisa jangan tutup di hari libur.
3: Okay.
4: Karena para pengguna perpustakaan rata-rata mereka kan anak sekolah, bisa pegawai. Hmm. Kalau lapisan masyarakat sih kita dorong ya, kita ajak ya.
3: Hmm.
4: Itu pedagang di pasar. Mereka mungkin tidak sempat lama dia berani cak-cak-cak itu enggak. Harus kita rangkul, kita ajak. Bahwa ini milik kita semua loh. Nah itu yang ngajak bisa aja anak sekolah, relawan, segala macam. Nah, bagaimana supaya lebih optimal penggunaan perpustakaan itu, yaitu harus buka di
3: luar jam sekolah.
4: Kerja. Kayak kami nih, Penduk Baca Ceria, PBM saya itu 24 jam loh, Mbak. Pernah anak-anak tugas itu, tapi zaman itu belum semarak digital gini, mereka bertugas, itu bisa jam 2 malam, belum saya diusir, belum pulang. Tapi kan cowok-cowok ya mereka, cowok kan udah SMA, mereka udah gede. Jadi saya biarin aja, malah saya hanya katakan, nanti kalau, mereka terbuka, Mbak, tadinya terbuka. Jadi nanti kalau misalnya, mau pulang, tolong lampu dimatiin sendiri.
3: Okay.
4: Jadi mereka matikan lampu. Kalau di perpustakaan sekolah kan nggak bisa karena jam bukanya.
3: Mm-hmm.
4: Perpustakaan daerah juga jam bukanya. Perpustakaan desa pun demikian. Mereka udah terikat dengan jam kerja Senin sampai Jumat udah selesai.
3: Oke.
4: Okay. Nah, kalau memungkinkan gitu.
3: Kalau memungkinkan, jadi waktunya bisa lebih banyak kayak misalnya anak pulang jam 2 gitu ya.
4: Iya.
3: Mungkin bisa dibuka sampai jam 5 gitu waktunya
4: tuh ya. Iya, di luar jam kerja pokoknya.
3: Jadi itu juga bisa membuka minat ya,
4: iya.
3: Menciptakan
4: budaya literasi tadi. Di antaranya lewat itu
3: iya.
4: Gitu.
3: Tapi sekarang kalau nggak salah anak-anak tuh mau ke perpustakaan hanya karena ada tugas atau seperti apa ini, Bu?
4: Untuk saat ini tergantung sih, Mbak.
3: Hmm.
4: Kalau tidak hanya ada tugas, kalau ada event,
3: ada di
4: perpustakaan, ya.
3: Event seperti apa?
4: Event misalnya, terkadang karena keterbatasan tadi ya, waktu, biaya. Jadi sekolah itu pas hari-hari tertentu, hari besar agama, hari besar nasional, itu mereka kan lomba,
3: misalnya.
4: Hmm. Nah, mereka tetap merujuk ke perpustakaan.
3: Okay.
4: Untuk cari referensi maupun yang melaksanakan itu dari perpustakaan gitu. Misalnya lomba-lomba yang terkait literasi.
3: Hmm.
4: Nah, seperti lomba baca puisi tadi, atau lomba cipta cerpen, nah itu kan, itu ranahnya perpustakaan yang ngendelnya. Jadi,
3: okay.
4: Gitu.
2: Oke, okay. Baik kalau gitu. Kak Ega dan juga Ibu Rita, mohon maaf, ayo potong bentar ya, kita undang juga Kak Ega yang mau gabung, mau ngobrol-ngobrol sama Ibu Rita, mau tanya-tanya kaitannya dengan tema siang hari ini, menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Kita ulang lagi ya Kak Ega ya, untuk main interaktifnya udah kita buka untuk Sungai Liat di nomor berapa Kak Ega, silahkan.
3: 08 12 14 10 39 untuk line telepon ya, ataupun WhatsApp ya. Juga bisa di nomor itu
2: ya. Baik, untuk Jakarta juga boleh ya, peringkat perempat di seluruh Nusantara, teleponnya di 021-350-4510. WhatsApp bisa kirim pesan 0812-112-4928. Nah, Kak Ega dan juga Ibu Rita, sambil kita menunggu interaktif yang masuk ya, saya mau tanya nih sama Ibu Rita, sejauh ini ketertarikan anak-anak muda sampai sampai perpustakaan gimana kalau menurut Ibu Rita? Masih cukup tinggi kah gitu ya, atau ada mengalami perubahan atau seperti apa, Bu?
4: Tetap perubahan, Mbak. Tetap ada perubahan. Okay. Dan itu merupakan kerja keras pengelola perpustakaan, bagaimana dia harus mampu mengundang kembali para Gen Z tadi untuk hadir kembali ke perpustakaan.
2: Iya, karena kan sekarang kalau orang mau akses di era sekarang ya, dia kalau orang mau akses bacaan kan udah serba digital ya, Bu, gitu kan. Iya. Jadi artinya perpustakaan ini masih diminati nggak sih, gitu ya? Berarti memang ada perubahan ya, Bu, ya ke arah sana ya?
4: Tetap ada, ada perubahan. Ada perubahan. Namun, Mbak, bagaimanapun ya, era digital tadi ya, bagaimana memang supaya perpustakaan ini tidak ditinggalkan ya, karena ternyata memang dari Perpustakaan Nasional sendiri itu kan luar biasa supportnya, Mbak, dengan diangkatnya dari 5 relawan literasi masyarakat yang baru aja 2 tahun ini. Nah, itu membantu banget bagaimana perkembangan perpustakaan desa bisa lebih optimal, perpustakaan daerah sendiri bisa lebih optimal, karena mereka merangkul semua kegiatan literasi, karena inklusi sosial tadi, Mbak.
2: Iya.
4: Semua bidang bisa kita garap di perpustakaan.
2: Iya, baik kalau gitu. Jadi kita undang lagi ya, Kak Ega ya, untuk pendengar yang ingin bergabung. Tadi kan teleponnya udah bunyi itu di Sungai Liat ya.
3: Terus kalau malu deh.
2: Jadi silakan ya, yang mau ikutan gabung nanti bisa diselesaikan obrolan ya, Kak Ega ya. Silakan Kak Ega, boleh dilanjut lagi dengan Ibu Rita, silakan.
3: Jadi kembali ke generasi tadi ya, tentunya memiliki banyak perbedaan gitu ya. Dan berkaitan dengan literasi ini terkait juga dengan pelajaran bahasa Indonesia. Ya, lebih ke arah belajar bahasa Indonesia seperti itu, Bu ya.
4: Mungkin, tapi sebenarnya enggak juga loh, Mbak.
3: Banyak ya.
4: Literasi itu meliputi segala ya. Sebenarnya tidak hanya bahasa Indonesia, cuman karena kita udah salah kaprah sih pemahamannya.
3: Iya, benar.
4: Akhirnya sepertinya tugas literasi ini hanya guru bahasa Indonesia doang. Iya.
3: Padahal matematika juga ikut semua, ya.
4: Iya, apalagi sekarang ini kan ada literasi numerasi.
3: Iya,
4: nah, benar. Sepertinya hanya bebannya bahasa dengan matematika. Padahal yang lain juga sangat-sangat dominan untuk bisa berkontribusi untuk pengembangan literasi ini.
3: Seni sastra juga termasuk. Oke, jadi perbedaan zaman tadi Gen Z ya sama generasi milenial ya, perbedaan dari sisi karakter nih, bagaimana nih Ibu menghadapinya sendiri? Karena anak-anak Gen Z ini zaman sekarang tuh kayak, kalau dulu kita ke guru ya, kayak ketemu di perpustakaan tuh kayak, ya bu, tapi sekarang kan enggak, kayak teman aja gitu.
4: Kayak teman, dan bahkan malah berani minta. Kalau dulu bener, Mbak, bener, jauh banget. Zaman sekarang kan anak, Bu bayarin Bu, itu kan udah pergeseran nilai banget itu. Dan saya sendiri mengalami, memang kadang-kadang lahir di tahun 67 ya saya, Mbak, ya hampir pensiun saya, udah hampir 60 tahun. Nah, itu memang saya beruntung, saya merasakan banyak bermacam-macam dekade budaya yang berbeda-beda gitu. Jadi untuk anak sekarang, jujur aja terkadang ada keprihatinan, Mbak, ya, dalam hal penguasaan terhadap gini. Sekarang ini saya sebagai guru terkadang agak susah mendeteksi siswa bodoh dan siswa pinter. Karena gadget tadi yang menyamarkan itu gitu. Nah, kepintaran anak terkadang mereka berhasil menjebol aplikasi-aplikasi yang digunakan mereka untuk mencari jawaban dalam ulangan.
3: Benar.
4: Ada dolar, dan itu kan sebenarnya sangat merugikan kaum kami ya, pendidik ya. Jadi akhirnya anak ini nggak kurang, jadi deteksi untuk yang pintar, yang bodoh nggak kurang.
3: Nah, karena mereka mungkin tinggal nyalin aja gitu, Bu, ya.
4: Iya, di satu sisi, tapi di satu sisi juga ada kebanggaan loh. Saya pribadi saya harus berpikir bijak dan tidak melawan hadirnya teknologi. welcome. Tapi ayo dong yang pas. Tapi kadang-kadang sudah bisa saya kalau ada anak pelanggaran yang dia bisa menjebol aplikasi sehingga jawaban dia betul semua, dia dipanggil seperti itu. Saya dalam hati saya, pinter ya anak ini. Nah gitu juga. Berarti anak ini pinter, dia punya kelebihan itu. Nah tapi tinggal kita, bagaimana kamu mendidik, apalagi yang bergelut di perpustakaan. Ayolah, mari kita pelan-pelan kita kasih pemahaman untuk mereka bahwa ada hal-hal yang bisa positif negatif.
3: Okay.
4: Balik ke iman.
3: Oke. Okay. Kalau tadi dibilang sampai membobol sebuah aplikasi untuk menemukan jawaban gitu ya.
4: Iya. Yeah.
3: Di situ kayaknya ambigu juga nggak sih Bu?
4: Ya makanya.
3: Ya kayak
4: saya di satu sisi dia pintar.
3: Pintar membobol
4: gitu.
3: Dan dia mendapatkan jawaban yang sebenarnya mereka nggak mikir ke situ seperti
4: itu.
3: Iya.
4: Di satu sisi mereka kena hukuman.
3: Iya.
4: Tapi di hati kecil saya nggak menafik. Dari kecil saya kagum.
3: Iya.
4: Jadi lu anak ini bisa dimanfaatin. Nah,
3: yeah,
4: kalau saya kan itulah Mbak, kontradiksi jadi ambigu, kontradiksi yang batin saya. Di satu sisi saya mau mengambil anak ini untuk kepentingan yang lebih gede, misalnya ininya IT dia kita gunain gitu, yeah, kan.
3: Tapi ada ketakutan enggak sih Bu, kayak misalnya ini anak jawabannya benar, tapi apakah benar pemahamannya sampai di situ seperti itu?
4: Jelas enggak?
3: Enggak ya?
4: Jelas enggak, saya tahu betul. Kan Bu, kita baik kita karena udah berpuluh tahun ya. Jadi mungkin bukan takabur, paling tidak kita kan tahu Mbak, anak yang
3: paham
4: dan yang nggak paham itu kan sudah ada di, kita tahu dari sorot matanya, dari kebiasaan hari-harinya.
3: Dari juga ya.
4: Nah, yang penting kan proses, makanya okay, kita mengambil penilaian secara scientific, itu yang kurikulum 13 itu memang betul. Jadi prosesnya itu kita harus pahami dari proses. Penilaiannya tidak hanya penilaian di akhir.
5: Ya, baik. Kak Egra juga Ibu Rita di WhatsApp Perompat Jakarta ada yang gabung Ibu. Mau tanya nih sama Ibu Rita nih. Ada berapa jumlah TBM yang ada di wilayah Babel? Kemudian apa saja upaya Ibu Rita dalam hal meningkatkan literasi di Babel? Dan terakhir, adakah perpustakaan yang berbasis alam di sana? Seperti contohnya TBM Sapo Pusopinan yang ada di Kepulauan Mentawai gitu. Ini pertanyaannya dari Mas Orek di Jember. Silakan Ibu Rita.
4: Aduh, terima kasih. Pertanyaannya berat sekali ini yang terakhir. Kayaknya saya harus menciptakan dulu ini untuk Mas Orek. Tadi saya inilah belajar dari sana nanti.
5: Yeah.
4: Dibanding ya.
5: Yeah.
4: Gini Mbak, untuk perpustakaan terus terang aja saya sendiri. Mungkin dari, saya belum lama Mbak, saya dilantik sebagai ketua itu setahun. Tapi setahun ini, kita dari awalnya yang hanya di bawah angka 10 TBM-nya, begitu kita terbentuk, sekarang ini sudah mencapai di bawah 50, di atas 40. Memang tepatnya saya belum ngecek banget sih, ada di catatan kami. Yang jelas sudah ada 40, namun kan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan nomor keanggotaan tuh. Jadi yang terdaftar menjadi anggota yang resmi sudah terdaftar itu 19 atau 20-an ya Mbak, gitulah. Jadi tapi secara ini sudah 48 ada TBM dalam waktu singkat ya. Ini ya, karena memang kemarin itu sudah ada tapi mereka tuh kayak mati suri. Mereka tenggelam, hilang, sayup hilang, kayak ditelan, ditiup angin hilang. Nah, tapi sekarang sudah mulai muncul lagi TBM-TBM di sini. Itu kalau jumlah TBM.
3: Okay. Lanjut di, tadi pertanyaan kedua apa nih Pak?
5: Pertanyaan kedua itu apa saja upaya Ibu Rita dalam hal meningkatkan literasi di Babel Bu?

0: waktu. Contoh, ada Duta Baca Indonesia nih yang kesini nih baru aja 2 hari yang 3 hari yang lalu ya. Mas Golagong nih. Nah, ada Mas Golagong di sini. Nah, kita harus kita upaya apa? Nah, kita mengajak yang lain-lain. Nah, dari situ kita sambil sosialisasi tentang literasi atau buat TBM-TBM baru, banyak komunitas-komunitas yang bisa muncul dari pertemuan-pertemuan itu. Jadi selain kita memanfaatkan orang-orang jauh, orang-orang yang sudah personal brandingnya kuat, yang di literasi kuat, kita terkadang kita mendekati advokasi dengan para pemangku kepentingan. Karena memang kita nol biaya, apalagi efisiensi ini semuanya serba sulit. Mungkin perkembangannya ya termasuk lebih berat, perjuangannya lebih berat daripada dulu, Mbak Ega. Di sini agak sulit.
1: Tantangannya lebih
0: berat karena kita memang nol budget. Jadi kita mengajak dengan nol budget ini tidak mudah. Kalau enggak dijiwai benar-benar kan susah. Namun itu tidak mematahkan kami para pengurus Forum TBM Bangka Belitung supaya gimana TBM-nya lebih meriah. Nah, kita kemarin sudah sempat dengan Mas Golagong kebetulan itu kita membuat agenda petason buku.
1: Petason
0: buku itu isinya bedah buku, Mbak. Setiap bulan bergilir tiap TBM kita bedah satu buku gitu. Nah, minimal itu dulu yang dilakukan.
1: Jadi petason tuh kayak bahasa kita di sini ya, kayak tawar-menawar seperti itu, Bu ya.
0: Sebenarnya petason ya. Cuman itu nanti isinya adalah bedah buku.
2: Baik. Terus ini tadi pertanyaan Mas Orik soal perpustakaan berbasis alam. Ada nggak, Bu, kira-kira di sana? Contoh kayak TBM Sapu Pusopinan.
1: Mentawai ya?
2: Di Mentawai.
0: Padahal alam kita menarik, Mbak Ega.
1: Keren banget.
0: Ini justru masukan yang inovatif ini, Mbak. Ini nanti akan saya contek ini, Mbak. Terima kasih banyak.
1: Ya, tapi kalau nggak salah, Andi loh, Budi. Kalau nggak salah ya, kemarin di Sempan kalau nggak salah ya. Perpustakaan yang di Sempan itu.
0: Saya belum. Oh, ada perpustakaan, cuman udah hilang sih. Dia memang buat di tengah hutan.
1: Di pinggir jalan sih sebenarnya. Cuman itu kayak ada alamnya gitu di belakang.
0: Itu
1: gitu.
0: Kawan kebetulan tokoh literasi juga, Pak Asraf Suryadi ya. Itu punya. Cuma ya hanya sebentar itu udah mati lagi gitu.
1: Baiklah, coba angkat penelpon dulu nih, Mpok, ya.
2: Iya, silakan.
1: Perompak, selamat siang.
3: Selamat siang, saya Gloria Santara.
1: Ini sama siapa nih?
3: Dengan Cik Guri.
1: Cik Guri, ya.
3: Aduh, ternyata.
1: Langsung aja ke pertanyaannya.
2: Cik Guri, silakan.
3: Selamat siang, Ibu. Assalamualaikum ibu-ibu kita, ibu cantik, ibu Rita, salam kenal ya. Ibu Rita obat nyumpung, wah SD. Ibu Rita, memang saya tema di budaya sastra ini di kelompok sunyi menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan ya. Jadi memang menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan, berarti siapa dengan menyediakan koleksi buku yang relevan, menciptakan ruang baca yang nyaman dan interaktif serta mengadakan kegiatan rutin seperti klub buku dan mendongeng. Transformasi ini mengubah perpustakaan menjadi pusat pembelajaran dan komunitas yang aktif. Benar nggak, Ibu Rita?
0: Benar banget.
3: Siapa, Bu, nih desainnya ruang yang mengundang dan nyaman, Ibu, yang khususnya khusus seperti apa, Bu Rita? Terus gambar yang keduanya aksesibilitasnya. Nah, terus yang ketiga seperti apa, Bu, koleksi yang variatif dan teknologi pembaruan berkala yang ada sekarang ini, apalagi dengan integrasi digital. Saja pertanyaan, mohon tanggapannya Ibu Rita. Terima kasih banyak Kak Ega dan Bu Nana di Jakarta juga. Selamat
1: datang
3: di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawabannya nih, Pak, ya. Langsung ngejawaban ya.
2: Ya, silakan.
1: Ya, silakan nih, Bu.
0: Iya. Ada 3 pertanyaan.
1: Iya, untuk ruangan ya.
0: Iya, ruangannya nyaman ya. Justru
1: ruangannya nyaman ya.
0: Untuk ruangan nyaman itu tidak butuh tempat yang mewah loh, Bu. tempat yang bagus nggak perlu, karena memang kebetulan

0: caranya tuh dari tempat yang sederhana banget, hanya bangunan setengah tiang, temboknya setengah, kemudian di bawah pohon, pokoknya
1: setengah, kemudian
0: yang buat tidak hanya ruangannya tapi
1: bawah
0: program pohon, yang kita lakukan.
2: Ya. Ibu, mohon maaf Ibu, kayak ini dari perempat sungai lihat ada yang enggak di mute nih. Monitor Zoom-nya.
1: Di perempat sungai lihat.
3: Oke, okay, baik. Pindah ya.
2: Oke, sip.
3: Oke, ya.
2: Silakan dilanjut.
0: Ya. Tadi agak apa namanya. Nah, gini. Kalau masalah tempat itu dimanapun kembali ke kita buat nyamnya itu yang agak memang agak berat. Jadi supaya nyaman, ya kita bikin programnya yang menarik. Pangsa pasarnya yang pas gitu. Jadi kalau saya terkadang dengan waktu-waktu tertentu saya ngadain acara mendongeng. Mendongeng itu nanti kita manggil anak-anak. Waduh, ramenya sekali dan itu nyaman sekali gitu.
3: Oke. Okay. Itu dari sisi ruang ya. Kita bisa angkat penelpon dulu nih, Bu.
0: Iya.
3: Oke. Ya, Bu Rompat, selamat siang.
1: Oke.
3: Halo, selamat siang.
4: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Oke, selamat siang dengan siapa ini?
4: Mbak Ega. Ya, Mbak Ega.
3: Iya.
4: Nah, siapa Ibu Rasun yang ini?
3: Kenapa?
4: Dengan siapa yang Rasun?
2: Ibu Rita.
3: Ibu Rita.
4: Iya, selamat siang Ibu Rita, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat siang.
4: Dan juga teman-teman yang ada di Jakarta, selamat siang.
2: Iya, siang Bang, silakan.
4: Iya, saya nama di Tangga Muslapung. Ya, mau nanya nih, Pak Ika dan Ibu Rita ya. Jadi apa saja macam-macam di Tasi itu, baik Ibu? Jadi yang kedua, adakah tempat perputaran khusus yang bisa dikunjungi untuk anak-anak kaula muda gitu, milenial gitu? Makasih, selamat siang, wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi sebenarnya kita lanjut ke pertanyaan pertama tadi ya, Bu ya.
0: Iya.
3: Oke, tadi dari ruang sudah, kemudian aksesnya tadi?
0: Akses masuk ya. Akses masuk itu karena kita enggak untuk masuk itu kita enggak sangat tidak dipersulit. Karena dengan ada yang masuk aja kita udah syukur gitu. Jadi
3: tidak ada kriteria gitu ya, siapapun boleh.
0: Iya, siapapun boleh, tidak ada kriteria. Karena orang nggak datang, kita suruh datang. Supaya kita menarik gitu.
3: Kenapa yang datang harus kita usir ya, Bu ya?
0: Iya, jadi untuk asal masuk gampang sekali. Kemudian kayak yang ketiga, dengan adanya digital ini ya, gimana
3: koleksi
0: buku ya, kita menyesuaikan. Karena kebetulan perpustakaan nasional tuh sangat memanjakan kita. Perpustakaan Nasional dengan Badan Bahasa, mereka akan bersinergi untuk meliterasikan Indonesia ini luar biasa. Mereka punya buku-buku digital yang banyak, ribuan buku yang bisa diakses gratis. Saya pernah mengikuti pelatihan yang diadakan Badan Bahasa yang memberikan akses buku itu, bahkan mereka meminta kepada kita dengan pemangku kepentingan itu untuk nyetak buku. Tapi waktu itu belum efisiensi sih. Kalau sekarang ini mungkin nggak ada dana lagi.
3: Kendala juga ini ya.
0: Jadi nanti bisa diakses lewat. Yang jelas sepanjang ada data, ada internet, jadi kita tetap buku itu banyak luar biasa, mau buku jenis apapun, apalagi seribu, kita dikasih 1000 bahan bacaan bermutu itu kepada tahun 2025, 2024 itu ada 10.000 perpustakaan desa, perpusdes dan TBM yang ada dapat buku 1000 buku. Dan itu memang termasuk TBM saya. Itu sangat bermanfaat, bukunya bagus-bagus. Yang kalau beli enggak bisa terbayangkan berapa kalau harus beli. Nah, jadi untuk akses buku, untuk buku, pengadaan buku itu selalu continue, pemerintah menyediakan untuk itu, Perpustakaan Nasional, Badan Bahasa misalnya ya. Dan tergantung kita aja mampu nggak kita menyebarkannya. Jadi sarana ada, Mbak Ega ya, kepada ibu siapa tadi ya,
3: Cik Guria ya.
0: Cik Guria, tenang aja, nanti kita bisa, mungkin bisa saling kita ini aja, bisa kontekkan ya, berhubungan, mungkin saya bisa memberikan beberapa akses yang bisa, link-link yang bisa di untuk membuka buku-buku yang disediakan oleh Perpustakaan Sionam.
3: Oke. Dan tadi ini ada lanjutan pertanyaan dari Cik Guri yang tadi belum selesai dijawab ya, untuk ruang belum dijawab baru ruang gitu. Iya, tadi udah Guri ya.
0: Udah Guri ya. Udah. Ruang yang nyaman, akses buku, kemudian yang
3: ketiga mesti mewah gitu ya.
0: Iya, enggak mesti bagus. Garis bawahi kegiatannya, kegiatan yang menarik, program yang menarik akan membuat ruang seperti apapun jadi menarik.
3: Oke, ini katanya boleh minta nomor WA Ibu, boleh Kakak Ega, ya udah jelas. Nanti mungkin justru nomornya Cik Guria yang kita kasih ke Ibu ya, karena langsung nomornya Cik Guria di sini ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, apa saja nih macam-macam literasi, pengen kayak penjelasan lebih rinci lagi nih Bu. Tadi seputar literasi yang katanya hanya ke bahasa Indonesia, tapi ternyata enggak gitu.
0: Iya, kan ada 6 literasi dasar itu udah jelas banget ya. Pertama memang kita literasi tetap baca tulis ya. Baca tulis, kemudian literasi numerasi. Kemudian finansial, digital, kemudian apa? Kewargaan ya. Tentang budaya dan kewargaan itu. Jadi semua bidang, sebenarnya kayak finansial itu bagaimana kita membudayakan ekonomi kreatif. Nah, contoh literasi ini yang bisa ditiru mungkin untuk perpustakaan bisa TBM yang kita memang harus tidak ada dana dari pemerintah itu ya, karena bagaimanapun kan TBM harus berjalan tuh. Ya, saya prakteknya itu di dalam TBM itu kan anak-anak tuh nanti ada misalnya menggambar, mewarnai dan sebagainya, anak-anak itu banyak. Nah, itu kita ada barang yang kita jual dengan murah yang bisa mungkin income-nya bisa untuk operasional TBM. Atau ada kantin ya, kantin sederhana mungkin itu untuk ekonomi kreatif. Kemudian produksi itu ada TBM di Palembang tuh, kawan tuh kebetulan dia masih naik sepeda loh Mbak, kemana-mana, yang mungkin sekarang jarang ibu itu, cuman dia berhasil mengelola ibu-ibu di sekitarnya untuk buat keripik yang akhirnya dipasarkan di TBM-nya gitu. Itu luar biasa itu. Jadi memang untuk sarana literasi yang handal, termasuk juga sebagai ujung tombak perekonomian juga bisa sebenarnya melalui perpustakaan, tadi luas banget.
3: Oke, banyak cara gitu ya.
0: Banyak cara.
3: Iya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya adalah, adakah tempat perpustakaan khusus untuk anak muda?
0: Milenial. Sebenarnya kalau yang khusus, sebenarnya kalau kita bicara umum, kebanyakan memang karena pangsa pasar saya anak muda, saya terkadang buku-buku yang datang pun, buku-buku yang ada itu baik yang buku digital juga maupun buku-buku fisik itu, saya pernah Mbak dikasih buku itu 100 buku baru Terelie yang baru, yang mungkin yang asli itu Mbak, mungkin satu buku 100 lebih ribu itu. Nah, itu langsung dikirim dari mantan siswa yang udah kerja di luar negeri. Mereka ingat dengan saya, Ibu katanya, saya kirimkan buku. Nah, itu tanda kasih itu luar biasa Mbak, bagi seorang guru ya. Dan itu akan menambah koleksi yang yang jadi sasaran para remaja gitu.
3: 100 loh ya.
0: jadi banyak hal ya. Untuk nanti coba kalau kita bicara masalah banyak loh. Terima kasih banget ini pendengar kita ini semuanya malah ngasih ide ke saya akan terbukanya mungkin yang lebih khusus TBM yang khusus anak-anak muda gitu ya.
3: Iya benar.
0: Mungkin kita masukkan apa kayak Ega mau bergabung kan, ayo kita buat ya.
3: Kayak berdampingan dengan kafe seperti itu.
0: Iya,
3: ya.
0: Makanya tadi jadi akan lebih tergambar untuk Bangka Belitung mungkin tuh.
3: Okay.
0: Bangka Pinang, Sungai Liat nanti bisa ini di situ.
3: Tapi kan menurut Ibu anak muda tuh sukanya bacaan yang seperti apa sih?
0: Mungkin sekarang ini mereka lebih ke
3: percintaan kan?
0: Iya.
3: Kan, kuliner kan?
0: Bisnis itu kan? Udah susah terbaca karena banyaknya drakor, dracin yang masuk ini udah.
3: Kalah saing.
0: Nah, kita harus menciptakan itu, tenang aja.
3: Iya, tapi kalau trennya ini masuk anak muda ya, Bu ya?
0: Muda sih.
3: Motivasi juga gitu
0: motivasi
3: ya. Jadi itu bentuk apa ya? Kayak upaya juga sih untuk mencari tahu sebenarnya mereka tuh minatnya kemana sih gitu anak muda ya.
0: Betul.
3: Tapi sekarang udah banyak nih anak muda yang belajar dari digital juga sih, literasi digital tentang bisnis itu kebanyakan ya, Bu. Mereka sampai usia-usia anak-anak Gen Z juga udah punya usaha
0: iya. Gitu. Nah, justru itu yang menarik tuh, Mbak Ega. Sekarang ini kan banyak remaja bisa menghasilkan jutaan dari kamar.
3: Iya.
0: Ya, itu kan sangat membius. Tapi kan kita kadang-kadang ini harus kita bisa bedain karena sekarang judul pun bisa dari kamar.
3: Iya.
0: Ya, bisa mengharapkan banyak.
3: Jadi ada plus minus juga
0: ya. Lewat game online yang ternyata game online yang mengarah ke judul itu kan berbahaya, makanya itu memang PR kita semua itu.
3: Tapi banyak nih kit bisnis juga yang mereka buat sekarang juga udah dijadikan sebagai konten juga gitu, Bu. Itu bisa menambah pengetahuan anak-anak juga.
0: Iya, pengetahuan yang memotivasi mereka karena terkadang kan nggak itu kan tidak butuh yang bagus, yang terkadang kan emang semua ada jalannya ya, semua ada akhirnya gitu. Jadi yang dari sederhana gitu ya bisa ngangkat, tergantung kreativitas mereka gimana. Dan nanti untuk perpustakaan yang khusus remaja, karena sekarang ini belum ada sih kalau di Babel, nanti mungkin itu masukan, coba kami nanti bicarakan. Jadi kita akan buat, karena saya sedang membentuk merintis TBM percontohan. Ya, tapi TBM di sini memang kalau kita bicara TBM rata-rata memang anak-anak sih, Mbak, sasarannya kan anak PAUD, anak TK gitu. Tapi ini usulan dari Bapak siapa tadi, dari mana ya, itu kan bagus sekali untuk remaja, coba akan kita giring ke sana nanti.
3: Oke. Dan sekarang kan muncul nih kayak pembuatan konten tutorial
0: misalnya
3: kan mereka membuat sebuah konten proses mereka untuk menjadi sukses, pengalaman mereka jatuh bangun seperti itu. Nah, apakah itu masuk dalam literasi digital juga?
0: Masuk banget. Justru itu yang mungkin nanti akan kita garap, gimana ya, kita memanggil guru ya, kayak mentor itu ya. Untuk itu di TBM remaja tadi, waduh mantap ya.
3: Sepertinya ya.
0: Yang gimana kita ya, tergantung bagaimana kita pendekatannya sehingga di era efisiensi ini itu tetap berjalan dengan tidak menekan budget gitu loh. Menyiasati.
3: Keren juga ya. Jadi sebenarnya literasi itu banyak ya, bermacam-macam juga. Dan kehadiran digitalisasi saat ini ya, seperti mereka memang sibuk dengan gadgetnya.
0: Iya.
3: Plus minusnya juga seperti apa ya, Bu? Ada yang memang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang scroll yang tidak jelas. Tetapi ada juga yang memanfaatkan literasi digital dengan sesuatu yang bermanfaat juga. Jadi kalau dibilang handphone itu kayak apa ya, menghabiskan waktu mereka, enggak juga gitu ya, kalau mereka bisa seperti itu, Bu ya.
0: Betul.
3: Karena masuk ke literasi digital gitu, iya. Bu ya.
0: Nah, disinilah memang perlu balik-balik filter ya. Kita perlu filter, kita perlu dasar ya, fondamen yang kuat, memberikan pemahaman kepada anak-anak ya, untuk bisa membedakan. Karena terus terang yang sukses dari itu banyak, tapi jangan salah, yang hancur juga banyak. Jadi disinilah kita harus sebagai jangan gini. Terkadang kan ada yang memvonis karena memang ada orang-orang tertentu yang itu jelek, itu nggak bagus. Nah, jangan juga begitu, karena itu juga akan mematikan kreativitas.
3: Itu lebih kepada mengarahkan.
0: Iya, diarahin ya, yang jelas balikkan ke pondasi dasarnya, keimanan tadi. Bagaimana dia bisa misalkan, oh ini bermanfaat untuk saya, ini tidak. Dan itu bisa terjadi dengan diingatkan terus-menerus, continue. Ayo, jangan. Kan kita selalu begitu.
3: Jangan bosan
0: ya. Tetap harus.
3: Oke, kontrol yang pasti ya.
0: Betul.
3: Oke, terakhir mungkin ya, Bu, apa sih pesan dan juga harapan untuk siswa ataupun orang-orang di sekeliling kita untuk membangun lingkungan literasi yang berkelanjutan melalui perpustakaan gitu, Bu. Ataupun TBM tadi.
0: Ya. Pada dasarnya apa yang tidak kita pahami itu akan menjadi bumerang, akan menjadi musibah buat kita. Makanya bagaimana kita kita harus belajar memahami dengan banyak, kita kembali ke basic, kita dengan banyak membaca. Karena ya kita seperti tahu kan Mbak, bahwa bacalah tiga kali lo ditekankan. Nah, dari awal juga bahwa membaca itu merupakan pondasi awal untuk kita mengerti. Nah, kalau kita mengerti, kita akan bisa memilah, oh ini benar, ini enggak. Nah, itu kita harus kembali memanfaatkan, dan perpustakaan itu berperan besar dalam hal tanggung jawabnya untuk kemajuan bangsa ini. Kita sudah dibayar, kita sudah difasilitasi pemerintah, kita sudah jadi kita berkontribusi gantian. Jadi saya mengajak kawan-kawan para penggiat literasi, baik yang dibayar maupun nggak dibayar, itu untuk sama bertanggung jawab, kita literasikan lah bumi ini, bumi kita yang sudah semakin tua ini. Jadi seperti jargon Forum TBM Babel, Mbak, kita membumikan literasi dan meliterasikan bumi.
3: Oke. Itu dia tadi perbincangan kita Mbak Mariana dan juga sahabat budaya ya, seputar tadi topik kita ya, menjelaskan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Ya, ternyata literasi itu cukup luas, bukan hanya di pelajaran bahasa Indonesia gitu ya. Dan juga ini banyak upaya dilakukan terutama untuk menggiatkan anak muda gitu ya. Untuk teleponnya kita tutup dulu ya, karena udah di penghujung gambar sama, dan kita kembali nih ke Mbak Mariana.
2: Iya, baik, terima kasih Kak Ega dan juga Ibu Rita di RRI Propat Sungai Liat. Mudah-mudahan obrolan yang tadi sudah disimak untuk pendengar Propat di Nusantara ini bisa menginspirasi wilayah lainnya untuk melakukan hal serupa gitu ya, khusus untuk dunia literasi. Baiklah, sampai sini dulu untuk Suara Budaya Nusantara bersama RRI Propat Sungai Liat. Terima kasih Kak Ega dan Ibu Rita, sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Dan tentunya Bapak Ayu Pemarina masih lanjut menindi mari di Perempat Suara Budaya Jakarta.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program perjalanan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

104 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kurande Sana, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan percepatan pembangunan infrastruktur kendaraan listrik, khususnya stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU, menjadi faktor penting untuk mempercepat transisi menuju sistem transportasi nasional yang lebih ramah lingkungan. Menurut AHY, pemerintah tidak hanya mendorong penggunaan kendaraan listrik, tapi juga memastikan kesiapan ekosistem pendukung agar masyarakat semakin yakin beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil. Pemerintah juga terus memperkuat ekosistem kendaraan listrik melalui berbagai kebijakan, mulai dari pemberian insentif bagi industri dan investor, pengembangan rantai pasok baterai, dan penguatan industri kendaraan listrik nasional. Selain itu juga hingga peningkatan investasi di sektor energi bersih. AHY menilai langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam menekan emisi karbon dari sektor transportasi. Diharapkan sinergi antara pemerintah dan sektor swasta kaum percepat terbentuknya ekosistem transportasi modern, efisien dan berdaya saing, serta mendukung target pembangunan rendah emisi di Indonesia. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
2: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
1: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
3: Aku siap. Halo Tuan Krab, lagi apa nih?
4: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
3: Wah, Tuan Krab salah. Tuan Krab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Krab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
4: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
3: Jangan lupa, saring sebelum sharing.
5: Pro 4 RRI,
2: suara budaya Nusantara.

0: Perempat Tereni Samarinda, suara budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Prian nih ya, kerana sana balik lagi di Danang Merian nih. Tapi oh ini sama Mbok Tata ya. Jadi kalau mau telepon nih, mau request lagu, bisa benih di nomor 0417272656 atau 736152. Kalau jadi WhatsApp 0811-5819-984. Oke, mau Tata angkat dulu yang ini ya. Halo, Danang Merian.
1: Waktunya Eta Dandutan, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ustaz Drahim. Iya, ya. Gimana nih kabarnya?
1: Kabar saya baik, sehat walafiat buat Tata.
0: Alhamdulillah, lagi ngapain nih, Busu?
1: Kalau sekarang ini, karena tadi hujan ya, jadi Nah, di pondok dulu karena di kebun ini.
0: Oh, di kebun. Sawit. Iya,
1: di belum. Di kebun sawit. Ada 6 hektar lebih di sini.
0: Wah, mantap Busu. Semangat bekerja ya.
1: Iya, tidak harus tanpa kerja.
0: Betul.
1: Lebih banyak kerja daripada istirahat.
0: Iya.
1: Yang penting sehat dulu.
0: Betul. Betul itu. Sehat selalu Busu ya.
1: Iya.
0: Mau lagu apa nih?
1: Apa yang ada lagunya?
0: Ada lagu Keyakinan Cinta, Ku Terpikat Dirimu, Satu-satunya Permaisurimu, Gejala Asmara, Lagi dan Lagi, Satu Rasa, Satu Cinta, Pengiran Dunia, Rindukan Aku, Pesona, Kurela Kau Pilih Dia, Atas Nama Cinta, Bahagia Itu Sederhana, Aku Terpikat Dirimu, Kamu-kamu-kamu, Berbisik, Maunya Apa Sih, Sama Duh Engkang. Yang mana nih Busu?
1: Pengiran Dunia.
0: Pengiran Dunia ya, dari Rara.
1: Iya.
0: Oke, sapanya boleh?
1: Sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda, antara lain ya ada Busu Dikmar, Busu Mamat, Busu Abdul Syukur, Busu Rinjani, Busu Ari, Busu Seful Koko, kemudian mboknya Mbok Reni, Mbok Yuli, Mbok Titin, Mbok Nurul kedua-duanya, Mbok Sanawia, Mbok Mudrika, Mbok Eka, Neilas, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda dimanapun berada. Saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan buat Tata.
0: Sama-sama, Busu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon pertama dari Busu Abdurrahim ya. Oke, lanjut lagi ngangkatnya. Halo, Danang Merian. Waktunya Etam Dang Dutan, Busu Ari. Lagi apa nih?
2: Lagi santai.
0: Oh, lagi santai. Udah makan belum?
2: Udah.
0: Oh, udah. Makan apa tuh, Busu?
2: Sayur asam.
0: Oh, iya, sayur asam. Mantap ya. Ini lagunya mau lagu apa?
2: Nomor satu.
0: Nomor satu, lagu apa tadi tuh ya? Keyakinan Cinta, Paul Gayo.
2: Ya.
0: Oke, sapanya boleh. Oke, makasih Busu Ari. Iya, itu deh Busu Ari ya. Request lagunya nomor 1 tadi, Keyakinan Cinta Paul Gayo feat Nia. Oke. Ini kita angkat lagi sebelahnya. Halo, Danang Merian. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ustaz Hamza.
3: Iya, Danang Merian, waktunya Utam Dang Dang Dang Dita.
0: Iya, waktunya Utam Dang Dutan, Ustaz Hamza.
3: Apa kabar, Dita?
0: Bu Anita lain lagi ya. Kabar baik. Busu gimana?
3: Alhamdulillah baik. Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya.
3: Lagunya ini apa ya?
0: Lagunya masih banyak nih, tapi kalau Paul Gayo udah diambil tadi sama Busu Ari.
3: Apa lagi yang ketunya? Yang lainnya?
0: Yang lainnya ada lagu Aku Terpikat Dirimu, Satu-satunya Permaisurimu, Gejolak Asmara, Lagi dan Lagi, Satu Rasa, Satu Cinta, Rindungan Aku, Pesona, Kurela Kau Pilih Dia, Atas Nama Cinta, Bahagia Itu Sederhana, Aku Terpikat Dirimu, Kamu-kamu-kamu, Berbisik, Maunya Apa Sih, Sama Doa Engkang. Gimana nih Busu?
3: yang terpesona tadi, terpesona ya?
0: Pesona dari Lala Widi.
3: Iya, lagunya terpesona.
0: Oke, pesona dari Lala Widi ya. Sapanya boleh.
3: Sapanya pertama sekali untuk nyambut kata ya, selamat sore sama dia juga, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
3: Kemudian untuk semua latihan berempat sama Rinda tanpa terkecuali dari Agatha Zed sama sore. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada 3 lagu yang mengantri ya. Lagu Pangeran Dunia dari Rara, Keyakinan Cinta dari Paul Gayo, sama lagu Pesona dari Lala Widi. Oke, karena belum ada gabungan lagi, langsung saja buat tetap putarkan ya lagu Pangeran Dunia dari Rara. Allahumma ja'alni

0: di Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Pemadam Api Ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Assalamualaikum, Mak. Abang pulang.
2: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
1: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
2: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
1: Iya, Mama nggak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Ma. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
2: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
1: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
2: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
1: Ah,

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ngeran di sana saatnya azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
0: Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

0: wassalatil qa'imah ati sayyidina muhammadan alwasilata wal fadila wasyarafa waddarajatal aliyatar rafi'ah wab'athhum maqaman mahmudan alladhi wa'adtuh innaka la tukhliful mi'ad.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Maka diampunilah setiap hamba yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali laki-laki yang diantaranya dan saudaranya bermusuhan. Maka dikatakan kepadanya, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim, Imam Malik dan Abu Dawud.
2: Wah, bisa nih dicoba. Siapa tahu jackpot. Lumayan kan?
3: Heh. Kamu ngapain, Har?
2: Ini man lagi nyobain judi online. Siapa tahu beruntung kan? Lagian belum dapat kerjaan juga.
3: Ya elah, Har. Itu namanya bukan nyobain, tapi kamu menuju kehancuran. Bukannya jackpot, malah rungkat.
2: Kok kamu ngomongnya gitu sih, man? Coba yang baik-baik.
3: Hei, Kahar, kamu tahu nggak sih? Yang main judi online itu, yang kaya aja melarat, apalagi yang miskin. Judi online itu adalah sistem, Har. Mana ada sih bandar yang mau ngalah? Coba deh kamu pikir-pikir lagi. Mendingan kamu berhenti, daripada kamu menyesal.
2: Tapi, man,
3: gak ada tapi-tapian.
2: Iya deh, man. Cuman aku lagi butuh uang banget, man. Mana belum dapat kerjaan lagi. Mana gitu banyak kebutuhan.
3: Har, yang namanya cari kerja itu gak gampang. Kita itu harus sabar dan berusaha.
2: Iya, cerewet banget sih. Kayak emak-emak aja. Tapi makasih ya, man. Kamu mau ngingetin aku. Kamu tuh memang sahabat aku yang paling baik.
3: Gini-gini aku cerewet buat kebaikan kamu juga, Har. Ayo ikut aku sekarang. Aku antar ke rumah bosku. Perusahaan barunya lagi butuh karyawan ini. Siapa tahu nasib kamu baik di sana, ya kan?
2: Yang benar kamu, man.
3: Iya, ayo. Judi online adalah sistem dan didesain untuk membuat para pengguna ketergantungan dengan memanfaatkan psikologis para pemain judi online. Maka dari itu, jauhi judi online.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Indonesia. Aku mau nanya sama kamu.
1: Nanya apa?
0: Sebenarnya Tani apa sih?
1: Hah? Maksud kamu? Ya temen lah, apa sih kamu?
0: Oh, cuma teman.
1: Iya, emang apa lagi?

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kurandesana Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan program manajemen risiko terus diperluas untuk menjangkau lebih banyak pelaku usaha pangan. Perluasan ini mencakup UMKM dan Koperasi Desa Merah Putih guna memperkuat pengawasan keamanan produk pangan olahan. Menurutnya, jumlah KDMP yang dicanangkan sekitar 83.000 memberikan jaminan keamanan pangan olahan karena kualitas, keamanan, dan keterjangkauan produk harus dipastikan sebelum sampai kepada masyarakat luas di berbagai daerah. Sidejo menyebut jumlah pelaku UMKM pangan berdasarkan data BPOM mencapai sekitar 4,2 juta usaha di Indonesia. Dari jumlah tersebut, lebih dari 1,2 juta pelaku usaha telah memperoleh layanan Badan POM hingga Wayahni. Dan masih terdapat ruang pelayanan bagi hampir 3 juta pelaku UMKM yang belum terjangkau program. BPOM bertekad memberikan pendampingan kepada seluruh pelaku usaha melalui program manajemen risiko secara bertahap. Program manajemen risiko seperti mengajarkan pelaku usaha mengemudikan kendaraan secara mandiri dan bertanggung jawab. Melalui pendekatan tersebut, pelaku usaha diharapkan mampu mengawasi proses produksi tanpa selalu bergantung kepada pengawasan eksternal. Program manajemen risiko telah diuji selama 10 tahun dan memberikan hasil yang meyakinkan. Sudah optimis program itu dapat berkembang lebih maju sekaligus meningkatkan tanggung jawab industri dalam menjaga keamanan pangan. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
3: Dendang Meriang waktu

0: Iya, lagunya masih ada banyak ya yang belum dipilih nih ya. Jadi untuk Bus Tombo yang mau gabungan boleh tinggal telepon 0541-727-2656 atau 736-152. Kalau jadi WhatsApp 0811-5819-984. Nah, ini duluan dari WhatsApp ya. Coba Mbok tata angkat dulu. Halo, Dena Marian.
1: Halo, Dena Marian. Assalamualaikum, Mbok Tata yang krecek.
0: Waalaikumsalam, Urana yang krecek juga. Gimana kabarnya?
1: Baik aja, Leh. Kepanasan, Leh.
0: Oh, kepanasan. Udah lama gak ketemu, Nana, yo.
1: Nah, ya itu bilang
0: sibuk tegangnya nih. Lagunya masih banyak. Ada lagu Aku Terpikat Dirimu, Satu-satunya Permaisurimu, Gejolak Asmara.
1: Ya aja Mbak, yang nomor kedua tadi Mbak.
0: Yang mana? Satu-satunya Permaisurimu ya, dari Lesti.
1: Ya.
0: Oke, siap. Sapanya
1: ya,
0: ada.
1: Ya, buat Mbak Lim, buat Mbak Reni ya. Mbak Sanawiyah juga, Mbak Mudrika juga, Mbak Eka juga. Buat Mbak Dila, Mbak apa? Mbak Dila, iya. Mbak Dila, Mbak Elsa. Anu kalau Bu Sumisra udah masuk belum?
0: Oh, belum.
1: Buat Bu Sumisra, ayo masukkan Bu Sumisra. Buat Bu juga, buat Bu Budi. PTS yang di Jonggon ya, buat buat peserta juga, buat segala-galanya aja Mbok Tata.
0: Oke, siap.
1: Buat yang Mbok Tata mau pulang hati-hati Mbok ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbok Nana tadi ya. Lagunya masih ada beberapa yang belum dipilih. Ayo dipilih sebelum habis waktunya. Iya, masih buat Tata tunggu ya untuk Bu Sumba yang mau bergabung nih meriah hari ini. Nah, sudah ada yang nelpon juga nih ya. Buat Tata angkat dulu coba ya. Sebentar, kok mati teleponnya? Baru mau diangkat teleponnya mati ya. Oke, kita tunggu lagi ya.

0: Ya, sekilas info nih keren di sana. Kalau mau tetap lihat ya dari balik jendela studio perempat ini, tegaknya panas tapi agak-agak berawan gitu ya, Sumba ya. Pokoknya yang lagi berada di perjalanan, hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut, patuhi rambu lalu lintas ya, biar selamat sampai tujuan. Amin. Oke, kalau belum ada yang gabungan lagi, mau tetap putarkan lagi ya lagu berikutnya nih. Ada lagu satu-satunya Permaisurimu ya. Tapi kita dengarkan dulu nih jeda iklan yang satu ini ya.
1: Kerondian sana, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawan langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Iya, balik lagi di Renang Merian, waktunya tamdang dang dang dang dang dangdutan ya. Jadi untuk Bosombo, yuk gabungan yuk meramaikan perompet dari Samarinda ya, biar Mbok Tata di sorangan ya. Oke, lanjut deh. Angkat yang satu ini dulu ya, dari Julak Sarunding nih tegaknya. Halo, Renang Merian.
1: Tendang Merian tang kami ini tang dutang dangdutan.
0: Iya, waktunya etam dangdutan Julak.
1: Iya tuh, ya. Selamat sore.
0: Selamat sore, gimana kabarnya?
1: Kabarnya cuacanya cerah.
0: Oh cerah yo. Secerah hari ini ya Busu ya, secerah hati Busu.
1: Ya secerah hati Julak Serunding.
0: Bujur. Iya, mau lagu apa nih, Julak?
1: Ini lagu apa nih Ano nih?
0: Ada lagu Aku Terpikat Dirimu, Gejolak Asmara, Satu Rasa Cinta, Rindungan Aku, Atas Nama Cinta, Bahagia Itu Sederhana, Aku Terpikat Dirimu, Kamu, Berbisik, Maunya Apa Sih, Sama Do Engkang. Yang mana nih Busu?
1: Aku Berbisik.
0: Berbisik ya, Putri Senari.
1: Iya, iya.
0: Oke, siap. Sapanya boleh?
1: Alamnya ada Busu Futsai, ada Busu Misan, ada Julak Kamu, ada Busu Mamat, ada Busu Wahyu, Busu segala-galanya aja. No. Ini kan dengan siapa nih?
0: Tata, mau Tata.
1: Pokoknya untuk Mbak Tata, selalu bertugas, selamat menjalankan aktivitasnya.
0: Oke, dan
1: Mbak Tata sehat selalu ya.
0: Amin, Julak juga ya.
1: Ya, assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi menyapa. Halo Danang Merian.
2: Pastinya hitam dan hitam. Assalamualaikum Mbak Tata.
0: Waalaikumsalam Mbak Reni. Semangat banget ya. Gimana nih? Sudah sehat? Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Lagi sibuk nih?
2: Nggak ya.
0: Nyantai ya.
2: Santai aja.
0: Oke, santai di pantai. Lagunya apa nih, Mbok?
2: Itu apa? Mbok Tata.
0: Ada Ayu Ting Ting kah? Ada nih lagunya kayak Ayu Ting Ting.
2: Ayu Ting Ting apa?
0: Kamu judulnya.
2: Kamu sama Mbok Tata.
0: Ya. Mau yang itu. Oke, boleh.
2: Ya, mau yang itu.
0: Boleh.
2: Namusu. Musu Jani, Musu Wayu, Musu Abdurrahim, terus Musu Wamat, Musu Kutu Koko, Musu Koyuni, Nailas, Nana, semuanya lah.
0: Oke, semuanya ya.
2: Mbak Tatanya selamat tetap ya.
0: Siap, Alis. Makasih Mbok.
2: Pantas Sunda sama Melayu kah?
0: Iya, pantas Sunda, berenggahnya Melayu.
2: Oke lah.
0: Oke, nunggu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi ya, Denang Merian.
3: Halo Denang Merian. Wah, sebesar radionya feedback, kasihan yang penyiarnya, Mbak.
0: Iya, tadi sedikit
3: radio tuh dihalusi aja radio, jadi di feedback, diingat saya ngecilin, Mbak.
0: Dimatiin dulu ya, Busu ya, sip.
3: Dangdutan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Busu.
3: Baru buka radio, Mbak.
0: Olahraga gak ini?
3: Biasa, Mbak, utuh lumpat, Busu Sahruni itu, Mbak. Olahraga, misalnya ke mana Islamic Center aja dengan Busu Behem, woy.
0: Olahraga di situ.
3: Kan Belanda, woy. Nangka Belanda pulang kampung.
0: Kalah ya.
3: Ya, terus itu Jerman pulang kampung, woy.
0: Waduh.
3: Ceritanya. Jadi kalah berdua, Bo, yang diunggulkan kalah, woy.
0: Malah Maroko ya.
3: Iya. Pokoknya bola ini bisa diprediksi, Bo. Sama-sama hebat, sama-sama kuat, woy.
0: Betul, ya. Tergantung ininya.
3: Ceritanya update-nya, Bo.
0: Ya.
3: Belanda mulang kampung, Jerman mulang kampung.
0: Nah.
3: Lagunya putar aja, Mbak ya.
0: Oke.
3: Okay. Dan Mbak, saya dengan Busu Saruni atau Utuh Lumpak ke Islamic Center Olahraga, Mbak.
0: Oke, okay, mantap.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Danang Morian.
4: Waktunya etam dangdutan.
0: Waktunya etam dangdutan. Gimana kabarnya nih?
4: Kabarnya baik lah.
0: Alhamdulillah nih, Mbok Yuli ya.
4: Iya.
0: Lagi ngapain nih, Mbok?
4: Lagi teleponan.
0: Oh iya. Lagi nyantai berarti ya.
4: Iya, lagi
0: teleponan
4: sama Mbok Putri kan.
0: Mbok Tata.
4: Mbok Tata ya?
0: Iya.
4: Sama dulu lah.
0: Sebentar mbahnya telepon dulu ya. Iya, mau lagu apa nih, Mbok?
4: Lagunya apa aja tinggal apa aja itu?
0: Ada Aku Terpikat Dirimu, Gejolak Asmara, Satu Rasa Wajib. Cinta. Rindukan Aku, Atas Nama Cinta.
4: Yang anu ini tadi ya, yang pertama itu.
0: Aku Terpikat Dirimu ya.
4: Terpikat Asmara.
0: Oke, okay. Aku Terpikat Dirimu atau Gejolak Asmara?
4: Oke. Takilan
0: beda.
4: Beda ya. Gejolak Asmara aja sudah.
0: Oke, dari Nasar ya.
4: Ya.
0: Siap. Sapanya boleh.
4: Ya. Selamat tadi ya. Selamat sore. Ada Gus Abdul Syukur, Gus Abdul Rahim. Ada Bu Nisran, ada siapa? Gilak Andan ATT.
0: Iya.
4: Bu Reni, Bu Nana. Sudah masuk ya, Bu Nana?
0: Sudah tadi di awal.
4: Ya kan? Cepet terus itu.
0: Iya. Monitor ya.
4: Iya, ada Bu siapa tuh, Mutrika, Bu Sanawiya, Naila sama Kak Ikolanya. Salamnya buat Jalannya aja sudah.
0: Oke, Bu.
4: Tunggu lagunya ya.
0: Siap.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nyapa lagi nih tadi dari Bu Suwahyu ya. Oh, update berita bola. Maroko berhasil lolos ke 16 besar Piala Dunia setelah berhasil mengalahkan Belanda pada tendangan adu penalti dengan skor 3-2 setelah di waktu normal bermain imbang 1-1. Ternyata Belanda undur diri dulu ya, Tegani bilang musuh Muhammad tadi ya, pulang kampung. Oke, lanjut lagi ada Bu Surinjani. Assalamualaikum, Nanda Marian, waktunya tamdang dutan. Requestnya lagu Bahagia Itu Sederhana. Oke, dari Cita-Cita. Jadi salamnya untuk semua pendengar Perempat RS Samarinda di mana saja berada. Ucapannya selamat merian, sehat selalu ya. Tunggu buat Tata, terima kasih waktunya, selamat bertugas. Siap, makasih nih Bu Surinjani. Lanjut lagi menyapa di WhatsApp Debu Suwahyu. Halo, Dede Marian.
5: Halo, Marian.
0: Kemarin waktunya tamdang dutan busu.
5: Iya. Apa kabar Bu?
0: Kabar baik. Busu gimana?
5: Baik juga, cuma agak sedikit
0: sedih. Oh, kirain sedih Belanda pulang.
5: Mungkin juga apa nih masalah? Banyak kan. Bukan dari Belanda soalnya tuh.
0: Oh, apa tuh?
5: Aku Spanyol dukungnya.
0: Oh, dukungnya Spanyol.
5: Spanyol atau Argentina gitu.
0: Masih aman itu ya?
5: Masih aman, kalau Belanda mulang juga apa. Dari dulu ya mulang deh.
0: Oh iya kak.
5: Dari zaman penjajahan mulang ya.
0: Iya memang. Pulang ke rumahnya ya. Mau lagu apa nih Busu?
5: Lagu
0: Galau.
5: Iya, yang apa yang bagus ini?
0: Lagu Galau. Ada apa yo? Tinggal ini aja nih. Rindukan Aku. Di Galau ya?
5: Di Galau, enggak.
0: Ya itu aja deh Bu Su, yang.
5: Iya deh, terserah lah.
0: Oke, okay, sisanya cinta-cintaan.
5: Iya, untuk tempatkan aja lah lagunya, terserah okay, aja.
0: Oke, siap.
5: Nah, untuk Bermitanya Pak Tata juga saja.
0: Mau Nita pulang.
5: Nita pulang dah ya Tata.
0: Iya.
5: Buat datanya sama Tata juga saja. Makasih banyak juga.
0: Sama-sama Bustu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi lagu galaunya di Ade Ibu Suwahyu ya. Jadi apa ya lagunya ya? Ini aja dah, rindukan aku nih papa ya. Rindukan aku ulang permata. Jadi rindu tapi tegaknya di galau ya. Tapi nanti kita dengarkan lagunya gimana. Lanjut lagi menyapa. Halo, Danda Marian. Halo.
6: Halo.
0: Danda Marian.
6: Halo juga.
0: Iya.
6: saatnya Tam Dangdutan.
0: Iya, waktunya Tam Dangdutan, Bu Seda ya.
6: Waktunya Tam Dangdutan.
0: Iya.
6: Bu Seda ya.
0: Iya. Gimana kabarnya nih, Bu Su?
6: Alhamdulillah, untuk sekarang ya kita nelfon ke Prof. Amanda gitu aja.
0: Iya, alhamdulillah ya.
6: Ini Bu siapa nih?
0: Nih, Bu Tatari nih.
6: Oh, nama kita ini siapa?
0: Ya?
6: Pagi tadi bang siapa lain Mbok Tata ya?
0: Oh pagi tadi Mbok, siang tadi Mbok Dita, paginya Bu Supendi.
6: Oh iya muncul Bu Supendi tadi pagi lah.
0: Beda lagi orangnya.
6: Nah iya, salamnya buat Mboknya yang lain di sana lah. Semoga sehat walafiat aja lah.
0: Amin.
6: Dapat lagu enggak?
0: Oh masih dapat.
6: Dapat lagunya apa ya? Yang rame aja putarin ya.
0: Yang rame, oke nanti putarkan ya.
6: Ya, salam buat pendengar Perempat Samarinda semuanya ya. Mm-mm. Salam sehat semuanya, banyak rezekinya. Yeah. Ada bahan kurungnya juga begitu juga ya, Mbak ya.
0: Iya. Yeah. Ya. Betul.
6: Ya, itu aja Mbak ya.
0: Iya, makasih Bu Su.
6: Iya, makasih sama-sama
0: selalu
6: ya.
0: Iya.
6: Ya, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waktunya 30 menit lagi ya. Jadi langsung saja mau terputarkan lagu selanjutnya adalah lagu Berbisik dari Putri Isnari.

0: musik joget. Musik joget merupakan salah satu jenis musik masyarakat Riau Pesisir. Musik ini merupakan musik orkes yang mengiringi tarian joget. Kesatuan antara musik dan tarian memang sangat harmonis, sehingga musik dan tarian tidak dapat dipisahkan lagi. Musik tanpa tarian tidak akan hidup, begitu juga sebaliknya.
1: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
2: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
1: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
2: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup sehat.
3: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

ke ruang desa. Nah, karena waktunya sudah mulai menipis ya, dan masih ada dua lagu yang belum terputar nih ya. Jadi langsung saja Mbak Tata sudahi dulu Danang Merian pada sore hari ini. Jadi monnya masih mau bergabungan bisa beneh, tapi nanti malam juga bisa di Berenggah atau besoknya lagi ada ya, nanti Dendang Makam, ada Dendang Merian, ada Berenggah lagi. Pokoknya hadir terus menemani keruan dan sana segalanya ya. Oke deh, kalau gitu langsung saja ya Mbok Tata putarkan lagu berikutnya, Bahagia Itu Sederhana sama Rindukan Aku. Nantinya pukul 17 waktu Indonesia Tengah juga ada program selanjutnya nih, Jelajah Nusantara ya. Jadi tetap temani Mbok Tata ya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

0: istilah stunting dan wasting? Ternyata, istilah ini berakar pada masalah gizi anak. Apa bedanya ya? Stunting adalah kondisi di mana seorang anak tidak mencapai tinggi badan yang sesuai dengan usianya karena kekurangan nutrisi kronis atau adanya infeksi berulang pada masa pertumbuhan awal. Sedangkan wasting adalah kondisi anak yang berat badannya menurun seiring waktu hingga total berat badannya jauh di bawah standar berat badan berdasarkan tinggi badannya. Walaupun berbeda, ternyata keduanya memiliki dampak yang serius loh pada kesehatan dan tumbuh kembang anak. Dengan memastikan anak-anak mendapatkan gizi yang cukup, memperhatikan kebersihan lingkungan, dan memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, bisa mencegah stunting dan wasting. Cegah stunting dan wasting karena anak sehat adalah masa depan yang cerah.
1: Dek mau pilih yang warna apa?
2: Warna putih.
3: Kalau kakak pilih warna apa?
4: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
3: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
5: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
3: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
6: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
7: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Sabar Etam, pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Geranesana Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kabupaten Berau baru saja menggelar bedah buku berjudul Burakat Banua karya Putri Aida Syafrisni. Kegiatan ini berlangsung di kantor Dispusi Berau sebagai wujud nyata menjaga warisan budaya daerah. Kepala Dispusi Berau, Ibu Rabiatul Islamiyah menekankan bahwa kekayaan sejarah dan kearifan lokal Berau sangat luar biasa. Namun perlu upaya kolektif agar warisan ini tidak punah. Meski di tengah efisiensi anggaran, Dispusi tetap berkomitmen mendukung literasi bertema kearifan lokal. Penulis buku Putri Aida Syafrisni ini menuturkan kegelisahannya dan tidak khawatir jika pengetahuan tradisional yang hanya tersimpan di ingatan para tetua akan hilang begitu saja jika tidak segera dibukukan. Baginya, buku ini adalah cara agar generasi muda tetap punya akar budaya yang kuat. Kemudian narasumber Rohaini memaknai Burakat Banua sebagai akar yang dalam. Jika akar budayanya terjaga, maka masyarakat Berau akan tumbuh lebih kokoh dan mampu menghadapi perkembangan zaman. Buku ini kini menjadi referensi penting bagi pelajar dan peneliti di Berau. Harapannya Burakat Banua menjadi penantik bagi lahirnya karya-karya lain yang terus menghidupkan identitas budaya daerah kita. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman.

0: والاستراحه. Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

04 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Perempat dari Samarinda, suara budaya Nusantara. Ya keren deh sana ya. Kita sekarang ada di program Jelajah Nusantara. Jadi mau Tata akan ngajak Eta berjalanan ke mana ya? Ke wisata planetarium dan observatorium di Indonesia. Jadi ini pas benar sama momen libur anak sekolah ya. Biasanya nih ajak wisata yang edukatif juga. Jadi planetarium ini cocok benar untuk berjalanan bersama keluarga ya, bersama anak-anak juga. Jadi planetarium ini tempat yang menarik untuk mempelajari bintang, planet, dan segala hal yang berhubungan dengan alam semesta. Nah, di Indonesia ini cuma ada di Jakarta, tapi juga tersebar di beberapa kota lainnya ya. Jadi dengan adanya planetarium di berbagai kota di Indonesia, masyarakat akan lebih mudah ya mengakses dan mempelajari tentang keajaiban alam semesta. Jadi ini perlu jauh-jauh ke Jakarta ya. Ini buat Tata akan spill satu dulu, ada namanya Observatorium Bosya. Jadi ini sudah terkenal juga dari zaman dahulu ya. Didirikan pada 1 Januari 1923 oleh KR Bosya dan Netherlands Indies. Nah, susah nih bahasa Belanda pokoknya ya. Jadi merupakan observatorium astronomi modern pertama di Asia Tenggara. Nah, dari sini ilmu astronomi di Indonesia semakin memberikan kontribusi ya internasional dalam pengembangan astrofisika tentang bintang, ada tata surya dan galaksi jua. Jadi observatorium ini menjadi bagian dari ITB sejak 1951. Lokasinya di Jalan Peneropongan Bintang, Lembang, Kabupaten Bandung Barat di Jawa Barat. Dan untuk kunjungan, observatorium ini menerima 2 sesi dengan kuota maksimal 50 pengunjung per sesinya. Jadi harus Eta perhatikan dulu ya sebelum ke sana. Jadi sesi pertama itu berlangsung dari pukul 8.30 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian sesi kedua itu agak siang lagi, beda 30 menitan lah ya, berlangsung pukul 10 lewat 30 menit sampai 12 waktu Indonesia Barat ya. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini untuk mengunjungi observatorium yang legendaris ini ya.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Oke, Bu Sumo, lanjut lagi ya teman jalanan di observatorium ya yang ada di Indonesia. Nah, tadi kita sudah ke Bandung ya, ke Lembang gitu. Kita geser lagi ke agak jauh sih ya di NTT ini ya. Jadi ada namanya Observatorium Timau. Nah, ini juga di Provinsi NTT yang sudah menjadi pusat perhatian dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang astronomi, karena pemerintah pusat telah menetapkan NTT sebagai lokasi pembangunan Observatorium Nasional atau OBNAS yang baru ya. Jadi lokasinya ada di Kabupaten Kupang, tepatnya di kawasan hutan lindung Gunung Timau, Desa Bitobe, Kecamatan Amfuang Tengah. Ini menjadi kan OBNAS ini sebagai keputusan untuk menjadi observatorium terbesar di Asia Tenggara ya. Jadi kehadiran ini membuka peluang baru dalam pengembangan ilmu astronomi di Indonesia. Karena akan menjadi laboratorium astronomi tingkat nasional dan internasional yang kau dimanfaatkan oleh para astronom dan peneliti dari berbagai perguruan tinggi, kemudian lembaga penelitian terkait yang ada di Indonesia ya, melalui kerjasama yang erat. Jadi dengan demikian pembangunan OBNAS Timau ini diharapkan kawan memberikan kontribusi yang besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta membanggakan bagi Provinsi NTT. Nah, abis ini selanjutnya ini ada di wilayah Kalimantan Timur ya, tepatnya di Tenggarong, namanya Observatorium Jagat Raya Tenggarong. Jadi ini wisata ilmiah yang adanya di Tenggarong yang sudah menjadi destinasi menarik ya bagi para pecinta tata surya. Ini diresmikan pada tahun 2003 oleh Wapres kita waktu itu Hamzah Has ya. Jadi planetarium ini dikelola oleh Dinas Pariwisata Kutai Kartanegara. Lokasinya di Jalan Diponegoro, Panji, Kecamatan Tenggarong, di Kukar. Jadi menawarkan berbagai fasilitas menarik termasuk ruang teater ya untuk pertunjukan tematik, area luar untuk acara, ruang pameran, observasi langit, kemudian ada juga souvenir ya yang berkaitan dengan ruang angkasa. Jadi wanita mau ke sana bisa nih, bisa benar untuk melakukan reservasi terlebih dahulu karena waktu hari libur atau akhir pekan tuh biasanya ramai nih kerana sana. Untuk harga tiketnya terjangkau, dimulai dari Rp15.000 untuk dewasa, kemudian Rp10.000 untuk anak-anak. Jadi jam mulainya itu beroperasi dari pukul 9 hingga 16 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi dengan fasilitas yang lengkap dan pengalaman yang mendidik, planetarium ini bisa menjadi pilihan menarik untuk mengajak keluarga berjalanan di sana ya. Senja.

0: Setiap gelaran FIFA World Cup selalu punya momen yang sulit dilupakan. Bukan hanya aksi para pemain di lapangan, tetapi juga lagu-lagu resmi yang ikut membangun semangat jutaan pencinta sepak bola di seluruh dunia. Salah satu lagu Piala Dunia yang paling membekas hingga sekarang adalah Waka Waka di Stand for Africa yang dipopulerkan oleh Shakira dengan irama energik, nuansa khas Afrika, dan lirik yang mudah diingat. Lagu ini sukses menjadi anthem global pada saat Piala Dunia 2010 berlangsung di Afrika Selatan. Bahkan bertahun-tahun sejak turnamen terakhir, lagu ini masih sering terdengar dan membawa banyak orang kembali mengingat kebersamaan dan euforia sepak bola dunia. Karena Piala Dunia bukan hanya pertandingan yang dikenang, tetapi juga musik yang menyatukan jutaan hati.
1: Apaan sih? Hampir tiap hari kirim konten Dakwa terus ke aku.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. BTW, maaf ya. Aku ngerasa terganggu kamu ngirim konten Dakwa mulu tiap hari.
2: Loh, kok gitu? Ya ini kan kewajiban aku juga, biar aku dapat pahala, terus biar kamu ke jalan yang benar.
1: Iya sih. Tapi konten yang kamu kirim itu tulisan orang lain yang belum jelas sumbernya dan provokatif. Kayaknya jangan ngirim dulu deh ke aku.
2: Masa aku ngirim yang baik aja gak mau nerima? Several days later. Ih, ngapain sih dia ngirim resep mulu? Terus ngirim artikel gak jelas juga tiap hari.
1: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kamu ngapain sih ngirim resep makanan mulu sama artikel gak jelas? Aku ngerasa terganggu tau.
1: Terganggu kan kalau aku ngirim tiap hari. Nah, gitu juga yang aku rasain kalau kamu ngirim konten Dakwa tiap hari.
3: Hah, kok gitu sih?
1: Jangan paksakan keyakinanmu pada orang lain.
4: Sembilan puluh delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Oke, tadi sudah ditemani oleh lagu Tapaksa ya, lagu Banjar nih Bu Sombo. Oke, kita lanjut lagi mengenai observatorium yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita menjelajah di Jogja ya. Jadi ada namanya Planetarium Taman Pintar yang menawarkan pengalaman istimewa dengan proyektor digital nih untuk memvisualisasikan benda-benda yang ada di langit. Jadi dalam setiap pertunjukan, pengunjung ini kalau menyaksikan simulasi langit kota Jogja pada malam hari nih Bu Sombo, serta berbagai benda angkasa dan susunan bintang yang terlihat saat itu ya. Selain itu juga ada pemutaran film tentang perjalanan manusia di bulan yang diproyeksikan pada media kubah berbentuk setengah lingkaran. Jadi lengkap juga dengan kursi menonton yang nyaman ya. Jadi kita bisa melihat ke arah atas gitu ya, bisa melihat filmnya gitu. Jadi Taman Pintar ini ada juga menawarkan 13 wahana edukasi dan rekreasi. Kemudian lokasinya juga strategis dekat dengan Malioboro dan titik 0 km Jogja ya. Jadi objek ini buka mulai pukul 8.30 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat dan gratis, tidak ada biaya masuknya. Kemudian jalan lagi ke mana yo? Ke Jawa Tengah ya. Tadi sudah ke Jogja, ini geser ke Jawa Tengah, dekat ya. Dia ini namanya Planetarium UIN Walisongo. Jadi di sini juga di hanya menikmati keindahan antariksa, tapi juga punya program pengabdian masyarakat. Jadi salah satunya adalah menjadi sentral Rukyatul Hilal atau pengamatan hilal. Selain itu, pengunjung juga kalau mendengarkan penjelasan terkait antariksa, benda langit, astronomi yang disampaikan dengan nilai-nilai keislaman. Nah, planetarium ini buka hari biasa mulai dari Selasa hingga Jumat ya, dan pada weekend juga buka setiap hari Sabtu. Tarifnya bervariasi. Untuk anak-anak 2 sampai 12 tahun itu harganya Rp25.000 ya, dan dewasa lebih dari 12 tahun itu harganya Rp35.000. Tapi kalau weekend pasti beda juga, tarifnya naik sedikit ya. Dan itulah informasi ya mengenai planetarium dan observatorium yang ada di Indonesia. Ini buat tata kutip dari laman travel.kompas.com. Selanjutnya pukul 18 waktu Indonesia Tengah akan ada program Zona Petang ya. Jadi untuk semua tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

0: teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kerenesana pemerintah kota Samarinda resmi mengoperasikan TPS terpilah bakas sebagai langkah strategis mengatasi darurat sampah di kota tepian. Wali kota Samarinda Andi Harun menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan 10 unit insinerator untuk memusnahkan sampah yang mencapai 600 ton per hari. Dalam uji coba di TPS Baka, satu mesin insinerator terbukti mampu mengurangi beban sampah hingga 8 ton dalam satu shift kerja. Dengan skema 2 shift per hari, 10 unit insinerator tersebut ditargetkan mampu mengolah total 160 ton sampah setiap harinya. Meski mesin telah siap, Wali Kota Andi Harun menegaskan operasional penuh akan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan kesiapan fasilitas pendukung seperti akses jalan masuk. Andi Harun juga memastikan teknologi insinerator yang digunakan tetap aman selama kapasitas panas mesin terjaga stabil di angka 800 derajat Celcius. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata, sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
2: Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glenn Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Selaku lalat membawa banyak bakteri. Untuk berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun ada

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Kurang di sana, saatnya azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Quran Surah Al-Baqarah.
2: Yang pada akhirnya Allah memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri, tapi manusia selalu sulit memahaminya.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya, keren ya sana. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kita masih di program Zona Petang ya. Jadi untuk informasi pertama, buat Tata akan bacakan mengenai jadwal mati lampu Samarinda malam ini, tanggal 30 Juni 2026. Jadi PLN, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau P3 Samarinda dan sejumlah unit layanan pelanggan ULP mengumumkan adanya penghentian sementara pasokan listrik di beberapa wilayah Samarinda ya pada hari ini. Jadi penghentian listrik sementara dilakukan akibat adanya gangguan teknis pada salah satu komponen pembangkit listrik tenaga gas dan uap di Kalimantan yang berdampak terhadap pasokan daya sistem kelistrikan. Jadi pembangkit listrik tenaga gas dan uap ini adalah pembangkit listrik yang menggabungkan teknologi turbin gas dan turbin uap untuk menghasilkan energi listrik. Jadi gangguan ini membuat PLN perlu melakukan pengaturan operasi kelistrikan untuk menjaga keandalan dan stabilitas sistem. Jadi pemadaman listrik sementara diperkirakan berlangsung mulai pukul 18 hingga 21 waktu Indonesia Tengah. Dan wilayah yang terdampak ini meliputi wilayah PLN ULP Samarinda Seberang di Rusun Awa, Batalion Infanteri, Jalan Bung Tomo, RS Mulia Medika, Kejati, SPBU Bung Tomo, kemudian Penerbit Erlangga dan sekitarnya. Lalu wilayah PLN UP3 Samarinda, Jalan Wijaya Kusuma sebagian, Jalan Juanda, Jalan Anggrek, Bulan dan sebagiannya, kemudian Jalan Letjen Suprapto, Jalan Markisa, Langsat, Durian, Kelengkeng, Lai Rambutan, Jalan Dr. Stomo, Jalan Esparman dan sekitarnya. Kemudian wilayah PLN ULP Samarinda Ulu, Jalan Untung Suropati sebagian, Jalan Jakarta, Jalan Amuntai, kemudian Padat Karya Lobakung dan sebagainya kurang di sana. Jadi PLN menyampaikan seluruh sumber daya dikerahkan untuk mempercepat pemulihan gangguan serta meminimalkan dampak terhadap pelanggan. Jadi perubahan tersebut menyesuaikan perkembangan kondisi sistem kelistrikan dan ketersediaan raca daya ya. Jadi PLN minta maaf atas ketidaknyamanannya yang terjadi dan mengucapkan terima kasih atas pengertiannya serta dukungan pelanggan selama proses penanganan gangguan berlangsung. Demikian informasi ini dikutip dari laman kaltim.tribunnews.com.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
3: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
4: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
2: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
3: Udah dong kak, gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
4: Apa sih mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal mama aku kalahkan.
2: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
5: Pro 4 RRI
1: Suara Budaya Nusantara.

Keren dan sana tuh informasi terakhir di zona petang ya, masih mengenai PLN ya. Jadi PLN Samarinda targetkan pemadaman bergilir ini berakhir pada Juli 2026. Jadi PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Samarinda ini memastikan pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah di Kaltim diperkirakan masih akan berlangsung ya hingga Juli 2026. Kebijakan ini diberlakukan menyusul gangguan pada salah satu PLTU yang terhubung dalam sistem interkoneksi kelistrikan. Jadi manajer PLN UP3 Samarinda Adrian Sitompul ini mengatakan proses perbaikan pembangkit yang mengalami gangguan ini terus dipercepat agar pasokan listrik kalau kembali normal sebelum target yang telah ditetapkan. Sida juga menegaskan gangguan yang terjadi tidak berkaitan dengan isu nasional maupun kondisi pasokan energi secara umum. Jadi sistem kelistrikan di Kaltim secara keseluruhan masih dalam kondisi yang aman ya. Namun terganggunya di salah satu pembangkit dalam sistem interkoneksi. Jadi mengharuskan PLN menerapkan pemadaman bergilir untuk menjaga keandalan pasokan listrik. Jadi untuk meminimalkan dampak terhadap masyarakat, PLN telah mengoptimalkan seluruh pembangkit cadangan yang tersedia, termasuk pembangkit diesel berkapasitas kecil. Jadi langkah ini dilakukan guna menjaga pasokan listrik tetap tersedia di tengah keterbatasan daya akibat gangguan pembangkit utama. Jadi diharapkan masyarakat kaum memahami kondisi yang sedang berlangsung dan terus mendukung upaya percepatan perbaikan. Perusahaan juga memastikan akan terus memberikan informasi terkini terkait perkembangan pemulihan sistem kelistrikan di Kalimantan Timur. Demikian informasi terakhir ini dikutip dari laman ri.co.id sekaligus menutup kebersamaan Etam ya di program Zona Petang dan sekalian buat tetap pamit undur diri dari ruang dengar Etam Galangi ya. Jadi terima kasih untuk Bu Sumbo yang sudah mendengarkan dari pukul 15 tadi sampai Wayahni. Jadi nanti juga akan dilanjutkan oleh Mbok Mia ya di rangkaian program Samarinda Malam. Jadi mau tetap pamit, sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Kamu kelihatan lebih bugar, rajin olahraga ya sekarang?
2: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
1: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
2: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup sehat.
3: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kerongan Desa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus menggenjot pengembangan ekowisata di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T melalui peningkatan akses infrastruktur. Langkah ini dilakukan untuk membuka keterisolasian destinasi wisata potensial sehingga lebih mudah dijangkau wisatawan, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di berbagai daerah. Perbaikan akses jalan, jembatan, pelabuhan, dan sarana penunjang lainnya diharapkan mampu meningkatkan daya saing destinasi wisata berbasis alam tanpa mengabaikan prinsip pelestarian lingkungan. Selain meningkatkan konektivitas, Pemprov Kaltim juga mendorong pengembangan ekowisata yang melibatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama. Konsep ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi desa, serta menjaga kelestarian alam dan budaya setempat. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, kawasan ekowisata di wilayah 3T diharapkan mampu berkembang menjadi destinasi unggulan yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Timur. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
2: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
3: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
2: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
3: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
2: Iya juga sih.
3: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Nusantara, Bu Subak Kronensena RRI Pro 4 Samarinda. Selamat malam. Selamat malam Bu Subak. Kembali hadir nih dengan Mbok Mia malam hari ini dalam rangkaian Samarinda Malam, tentunya yo di edisi hari Selasa nih. Di akhir bulan nih Bu Subak, di 30 Juni 2026. Besok kita sudah ketemu sama tanggal baru ya. Semoga besok juga segalanya lebih baru, dalam dompet baru, kemudian suasana hati baru, dan segalanya serba baru ya Bu Subak. Amin. Dan tentunya semoga etam terus diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, dan juga kelancaran di apapun urusannya ya Bu Subak. Dan di malam hari ini tentunya dalam rangka Samarinda Malam kita ketemu sama Berita Daerah dan Nusantara ya. Dalam rangkaian pertama Mbak Mia akan membacakan dan menginformasikan ya, dan juga menyajikan tentunya informasi seputar di Samarinda dan juga sekitarnya. Dan kendia etam akan nalinga komandang azan juga ya Bu Sumbok, azan isya di pukul 19:35 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama Bu Sumbok tentunya masih seputar mati lampu nih. Nah, jadi mati lampu di berbagai daerah di Kaltim, warga nih pertanyakan transparansi dan juga keluhkan usaha rugi. Gelombang pemadaman listrik bergilir yang terjadi secara bersamaan di sejumlah wilayah di Indonesia yo kembali memicu keresahan mendalam diantaranya di tengah masyarakat Kalimantan Timur. Muncul desakan kuat agar pihak berwenang memberikan penjelasan yang transparan mengenai penyebab utama dari gangguan pasokan listrik skala nasional ini. Masyarakat mulai mempertanyakan kejelasan situasi ini. Muncul spekulasi bahwa pemadaman massal tersebut dipicu oleh adanya kebijakan pengurangan kuota produksi listrik dari pemerintah pusat, ataukah murni karena kendala teknis dan pemeliharaan jaringan sebagaimana yang sering disampaikan oleh pihak PLN. Pertanyaan ini mencuat lantaran pemadaman dilaporkan terjadi hampir merata di berbagai kota, kabupaten hingga provinsi di Indonesia secara bersamaan. Warga berharap ada keterbukaan agar tidak timbul asumsi bahwa alasan perbaikan jaringan hanya sekedar pengalihan isu. Di tingkat akar rumput, pemadaman listrik yang berlangsung berjam-jam ini langsung memukul sektor usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Salah satunya dikeluhkan oleh Papin, warga Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda. Papin yang sehari-hari menggantungkan hidupnya dari membuka gerai jasa fotokopi dan penyediaan perlengkapan kantor, mengaku sangat dirugikan. Pada hari sebelumnya, tempat usahanya harus mengalami mati lampu hingga hampir 3 jam. Selain kehilangan potensi pendapatan karena mesin tidak dapat beroperasi, Papin juga mencemaskan dampak jangka panjang terhadap aset modal usahanya. Ketidakstabilan arus listrik saat pemadaman dinilai sangat berisiko merusak perangkat elektronik. Selama ini sudah mengaku hanya mengetahui jadwal pemadaman berkala dari informasi yang tersebar di media sosial, tanpa pernah tahu secara detail kepastian penyebab gangguan listrik yang terjadi di Samarinda maupun daerah lain di Indonesia. Masyarakat berharap PLN dan pemerintah segera memberikan klarifikasi menyeluruh dan solusi konkret agar aktivitas ekonomi warga tidak terus terganggu. Informasi pertama ini Mbok Mia kutip dari lamannya kaltim.tribunnews.com. Dan kalau ada salah kata anda ingat lagu ya, setelah ini lagu Nusantara, kita ketemu sama lagu dari Kalimantan Tengah. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: tahun 2025.
1: Dan saya Kania Immanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
2: Rin, duluan ya.
3: Mau apel nih.
4: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
4: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
4: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
5: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kemegahan FIFA World Cup bukan hanya hadir dalam pertandingan kelas dunia, tetapi juga dari stadion-stadion luar biasa yang menjadi saksi sejarah. Salah satu stadion dengan nilai pembangunan fantastis dalam sejarah Piala Dunia adalah Lusail Stadium di Qatar. Stadion yang menjadi venue Piala Dunia 2022 ini dibangun dengan desain megah terinspirasi dari seni dan budaya Arab modern. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton, Lusail Stadium menjadi simbol kemewahan sekaligus kemajuan teknologi dalam dunia olahraga. Di stadion inilah momen-momen besar tercipta, termasuk final bersejarah yang mempertemukan Argentina dan Paris. Sebuah bukti bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang panggung megah yang menghadirkan sejarah dunia.
1: Kesal.
2: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu, masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
1: Emang bisa ya?
3: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
4: Oh no.
3: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan melempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
1: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
5: Kerawanan Senayan dari Pemasa Marinda, sesaat lagi kita akan melihat komandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
6: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.
7: Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
8: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: صلاتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Suara Budaya Nusantara Kroan dengan Sana Eri Perpas Semarinda, kembali lagi dengan Mbok Mia tentunya ya, Bu Sumbok masih dalam program Berita Daerah dan Nusantara. Tadi kita sudah nelingga ya Bu Sumbok, kemandang azan Isya untuk wilayah kota Semarinda dan sekitarnya. Mbok Mia mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya bagi Kroan dengan Sana yang menjalankan. Kita lanjut lagi Bu Sumbok di informasi Berita Daerah dan Nusantara terakhir. Pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB Kalimantan Timur tahun ajaran 2026-2027 tahap 2 untuk jenjang SMA dan SMK resmi dibuka mulai Senin 29 Juni 2026. Tahap 2 dibuka setelah pengumuman hasil seleksi tahap 1 yang disampaikan pada Minggu 28 Juni 2026. Bagi calon murid yang belum lolos pada tahap 1 atau baru akan mendaftar melalui jalur tahap 2, waktu pendaftaran kini semakin terbatas. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui portal resmi di alamatnya di spmb.kaltimprov.go.id sesuai kabupaten atau kota tujuan. Berdasarkan jadwal resmi SPMB Kalimantan Timur, berikut tahapan penting yang harus diperhatikan. Pendaftaran tahap 2 di tanggal 29 Juni sampai 2 Juli 2026. Khusus Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur, pendaftaran hingga 3 Juli 2026. Pengumuman hasil seleksi di 3 Juli 2026 khusus Balikpapan, Penajam, Pasir Utara, Kutai Barat dan Mahakam Ulu 4 Juli 2026. Khusus Bontang dan Kutai Timur 6 Juli 2026. Daftar ulang 6 sampai 8 Juli 2026 khusus Bontang dan Kutai Timur hingga 9 Juli. Hari pertama masuk sekolah di 13 Juli 2026. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di 13 sampai 17 Juli 2026 dan kegiatan belajar mengajar atau KBM efektif mulai di 20 Juli 2026. Jalur yang dibuka pada tahap 2 di Disdikbud Kalimantan Timur membuka jalur domisili untuk SMA dan jalur reguler untuk SMK. Calon murid dapat memilih sekolah sesuai ketentuan wilayah penerimaan yang berlaku pada masing-masing kabupaten dan kota. Nah, cara daftar SPMB ya Bu Sumbo, pendaftaran dilakukan secara online melalui portal resmi spmb.kaltimprov.go.id. Kemudian langkah-langkahnya adalah kita membuka dulu websitenya tadi yo, spmb.kaltimprov.go.id, kemudian pilih server sesuai kabupaten atau kota tujuan, login atau membuat akun sesuai petunjuk sistem, kemudian mengisi data diri dan identitas calon murid, menginput nilai rapor dari semester 1 hingga semester 5, dan yang terakhir adalah mengunggah hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang SMP atau sederajat apabila dipersyaratkan. Kemudian menginput data prestasi akademik maupun non-akademik sesuai jalur yang dipilih, mengunggah seluruh dokumen persyaratan dalam format PDF, memastikan seluruh data dan dokumen telah benar serta terbaca dengan jelas, kemudian menunggu proses verifikasi oleh panitia sekolah, setelah itu mencetak bukti pendaftaran, dan yang terakhir memantau perkembangan status pendaftaran secara berkala melalui portal SPMB. Nah, kita juga bisa melihat nih Bu Sombo, status kelulusan peserta juga bisa memantau nih posisi atau ranking sementara selama proses seleksi, tentunya masih di portal resminya di spmb.kaltimprov.go.id. kemudian kita bisa mencari server sesuai kabupaten atau kota tujuan, kemudian cek ranking, dan kita bisa masukkan nomor induk siswa nasional atau NISN sebanyak 10 digit. Nah, kemudian sistem akan menampilkan status seleksi dan posisi ranking peserta. Nah, untuk kita bisa melihat ranking seluruh peserta pada sekolah tertentu, bisa pilih menu sekolah, kemudian tentukan sekolah tujuan dan klik ranking publik. Melalui menu tersebut ya Bu Sumbo, masyarakat ini dapat melihat daftar peringkat seluruh pendaftar berdasarkan
jalur penerimaan. Dan tentunya ya Bu Sumbo, peserta yang dinyatakan lolos wajib melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dokumen asli yang harus dibawa antara lain kartu keluarga, kemudian akta kelahiran, ijazah atau surat keterangan lulus atau SKL, kemudian dokumen pendukung sesuai jalur pendaftaran. Yo, Disdikbud Kalimantan Timur juga menegaskan peserta yang tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal akan dianggap mengundurkan diri sehingga kursinya dapat diberikan kepada peserta lain sesuai mekanisme yang berlaku. Nah, jadi persyaratan umumnya untuk SPMB Kaltim 2026 nih Bu Sumbo yang masih belum mendaftarkan anak-anaknya untuk SPMB ini adalah berusia maksimal 21 tahun per 1 Juli 2026 dan telah lulus SMP atau MTs atau sederajat, memiliki nilai rapor semester 1 sampai semester 5, kemudian menyerahkan surat keterangan bebas narkoba saat daftar ulang atau paling lambat 1 bulan setelah dinyatakan diterima, dan memenuhi persyaratan tambahan sesuai ketentuan sekolah khususnya untuk jenjang SMK. Dan untuk jalur pendaftaran SMA tersedia 4 jalur penerimaan, yaitu jalur domisili, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur mutasi. Sementara untuk jenjang SMK tersedia 5 jalur, yaitu domisili prioritas, afirmasi, prestasi, mutasi, dan reguler. Demikian Bu Sumbo, informasi seputar SPMB yang mengikuti dari lamanya kaltim.tribunnews.com. Dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam berita daerah di Nusantara. Setelah ini masih dengan Bu Mia, kita ketemu lagi di Beseprah, bekesan seputar sejarah, tetap di era Riprompat Samarinda.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI Radio.

0: lama amat sih, udah depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kerawanan Nasional Desain Landscape Plaza Seremoni di Ibu Kota Nusantara atau IKN berhasil mengantarkan Indonesia meraih penghargaan International Honor Award pada ajang Malaysia Landscape Architecture Awards atau MLAA 2026 untuk kategori Landscape Design Award atau Professional Category. Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan desain yang memadukan estetika, fungsi ruang publik, dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menyebut capaian ini semakin memperkuat posisi IKN sebagai kota modern yang mengedepankan kualitas, kenyamanan, dan kelestarian lingkungan. Plaza Seremoni yang berada di kawasan Sumbu Kebangsaan dirancang sebagai ruang publik inklusif sekaligus pusat aktivitas kenegaraan. Kawasan ini dilengkapi berbagai fasilitas seperti amfiteater terbuka, jalur pejalan kaki, jalur sepeda, area hijau, galeri UMKM, dan ruang komunal yang mendukung interaksi masyarakat. Selain mengutamakan fungsi sosial, desainnya juga menerapkan konsep ekologis melalui pemanfaatan kontur alami lahan dan sistem tata air modern. Penghargaan tersebut menjadi pengakuan internasional bahwa pembangunan IKN mampu menghadirkan standar baru dalam pengembangan kota yang mengintegrasikan aspek lingkungan, teknologi, dan kualitas hidup masyarakat. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.
2: Aku nggak mau minta maaf. Bukan aku aja yang salah, dia juga salah kok.
3: Loh, kenapa gitu?
2: Pokoknya aku nggak mau minta maaf, lagian kan aku lebih tua.
3: Iya betul, memang kamu lebih tua. Tapi kalau memang salah, ada baiknya minta maaf. Minta maaf nggak bikin kamu rendah kok.
2: Pokoknya aku nggak mau minta maaf, titik.
3: Minta maaf, tindakan sederhana yang masih banyak orang enggan melakukan. Padahal, dengan meminta maaf, bisa membebaskan seseorang dari perasaan marah, sehingga membuat hidup terasa lebih ringan.

98,4 MHz Keruan dengan sana RRI Pompa Samarinda. Kembali lagi dengan Bu Mia tentunya, Ibu Sumbo, dalam program Beseprah Begasal seputar sejarah, masih dalam rangkaian Samarinda Malam ya Bu Sumbo ya, di edisi hari Selasa 30 Juni 2026, di akhir bulan nih Bu Sumbo. Nih Bu Mia akan mengajak kita segalanya berkesahan nih seputar tradisi, ini tradisi etam di Indonesia ya tentunya. Kan dia etam mau ke Bali ya Bu Sumbo ya. Kalau di Bali ini ada pendengar kita nih Bu Surinjani sedang ada di sana nih. Semoga mungkin masih ada di sana ya Bu Sumbo, Bu Surinjani. Nah, itu bagasahan tentang yang namanya megibung. Nah, kalau biasanya nih makan bersama dilakukan pada saat kumpul keluarga atau acara tertentu ya Bu Sumbo, di Bali ada sebuah tradisi yang menjadikan makan bersama sebagai simbol persaudaraan dan kebersamaan yang dikenal dengan nama megibung. Megibung berasal dari Kabupaten Karangasem, Bali. Kata gibung ini berarti mencampur atau makan bersama dalam satu wadah. Tradisi ini sudah ada sejak tahun 1692. Ih, udah lama bener ya nih, dari tahun 1600-an nih, pada masa pemerintahan Raja I Gusti Agung Anglurah Ketut Karangasem. Awalnya tradisi ini digunakan untuk mengatur dan menghitung jumlah prajurit saat ekspedisi ke Lombok. Namun sering waktu ya Bu Sumbo, megibung berkembang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Bali. Nah, wayah ini megibung hanya dilakukan dalam acara adat, tapi juga hadir dalam berbagai kegiatan sosial, tegak pernikahan, kemudian upacara keagamaan, hingga perayaan bersama warga. Amun di area etam ya Bu Sumbo, ada di tradisi makan-makan bersama yang masih terus dilestarikan sampai sekarang. Tegaknya tradisinya nih apa nih, beseprah kah itu yo? Mbok biasalah, boleh nih dikoreksi di chat di WA ya Bu Sumbo. Kita lingak dulu lagu dari Dayak dengan Sumpah Tua. Tetap di RRI Perempat Samarinda 98,4 MHz.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Cadi Busumbo yang membuat Magibung begitu istimewa nih bukan hanya makanannya, tapi juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yo. Dalam tradisi ini, satu kelompok biasanya terdiri dari sekitar 8 orang yang duduk melingkar mengelilingi satu nampan berisi nasi dan aneka lauk, tegalawar, sate, dan juga hidangan khas Bali lainnya yo. Semua peserta makan bersama menggunakan tangan kanan dengan tetap menjaga etika dan saling menghormati. Sebelum makan dimulai, biasanya dilakukan doa atau persembahan sesuai tradisi yo Bu Sumbo. Dan selama makan, semua orang diperlakukan setara tanpa membedakan status sosial. Nah, nilai inilah yang menyajikan Magibung sebagai simbol kebersamaan, gotong royong, dan juga rasa kekeluargaan. Dan menariknya lagi nih Bu Sumbo, tradisi Magibungnya juga berkembang lintas agama. Di beberapa komunitas muslim di Bali, tradisi ini diadaptasi saat buka puasa bersama dengan menu yang disesuaikan menjadi halal. Nah, jadi hal ini menunjukkan bahwa Magibung mampu menjadi jembatan untuk mempererat kerukunan dan persaudaraan antar warga.
1: Tiga waktu iki, dina iki, sasi iki, aku ra kerja deh. Untuk

Rondian Sanak, Busu, Embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo buat Busu Embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Busu Embo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Busu Embo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside

Jadi Ibu Sumbo Pro 4 RRI Samarinda yang membuat Magibung ini begitu istimewa bukan hanya makanannya yo, tapi juga tentunya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dalam tradisi ini kelompok satu kelompok biasanya terdiri dari sekitar 8 orang yang biasanya tuh duduk melingkar mengelilingi satu nampan. Isinya tuh ada nasi, ada lauk, tegak lawar, sate dan macam-macam ya Ibu Sumbo yo. Nah, kemudian sidang makan bersama. Nah, di tengah kehidupan modern yang serba cepat nih, tradisi Magibung mengingatkan Etam nih bahwa makan nih bukan sekedar mengisi perut, tapi juga menjadi momen untuk mempererat hubungan antar sesama. Lewat tradisi sederhana ini, masyarakat diajarkan pentingnya kebersamaan, kemudian saling menghargai, berbagi, dan juga tentunya menjaga rasa persatuan. Nilai-nilai tersebut tetap relevan hingga wayah nih, bahkan terus dilestarikan melalui berbagai festival budaya dan kegiatan masyarakat yang ada di Bali, Ibu Sumbo. Jadi tidak heran jika Magibung menjadi salah satu warisan budaya yang membanggakan. Bukan hanya karena keunikan cara makannya, tapi juga karena filosofinya mengajarkan bahwa kebersamaan ini adalah kekuatan. Nah itu dia Bu Sumbo, menurut Etam ya, apakah tradisi makan bersama tegak Magibung ini masih penting untuk dipertahankan di tengah kehidupan modern wayah nih? Kalau Mbaknya tentunya masih, karena bisa membuat Etam bersama-sama berkumpul ya, kemudian setelah kita makan sama-sama, kita bercengkrama, kita saling bercerita, bersilaturahmi, kita letakkan dulu ponsel kita, gawai kita, handphone kita letakkan dulu, kita bersosialisasi, kita berinteraksi dengan tetangga, sanak saudara, keluarga, dan teman-teman. Nah, tanpa melibatkan media sosial, Bu Sumbo, Etam kan sudah lawas benar ya Etam nih. Biasanya apa-apa megang HP, apa-apa melihati media sosial. Nah, dengan adanya tradisi tegak Magibung ini, Etam duduk melingkar bersama, makan bersama-sama sambil Etam bercerita, sambil tentunya bersilaturahmi, tentunya tanpa Etam diusahlah Etamnya pegang-pegang HP terlebih dahulu. Nah, ya itu dia kronisana ya seputar tradisi Magibung yang ada di Bali, dan semoga ini menjadi wawasan terbaru untuk kita semua ya Bu Sumbo. Dan setelah ini tentunya kita ketemu dalam drama legenda ya Bu Sumbo. Tapi kendia malam hari ini, karena biasanya kan hari Selasa malam atau malam Rabu adalah pesona antar komunitas Sunda, tapi malam hari ini dengan Bu Mia dengan bersedih hati dan berat hati ya menginformasikan bahwa malam hari ini Pantas Sunda yang bersama Teteh Iis, Teteh Iis belum bisa menemani kita semuanya terlebih dahulu malam hari ini. Tapi tentunya Bu Mia akan mengajak kita segalanya ya, akan mengajak untuk berdiskusi atau kita akan sharing seputar tradisi ataupun apapun yang ada di Jawa Barat tentunya dalam pasal antar komunitas Sunda dengan Mbok Mia sendiri. Dan tentunya kan dia Mbok Mia juga tetap membuka jalur interaktif ya untuk lagi Bu Sumbo yang mau kirim salam atau silaturahmi dalam program pesona antar komunitas Sunda. Kalau itu kronisana kita akhiri dulu di Beseprah bekasan seputar sejarah, kita nelingak lagu Nusantara. Kita ketemu sama lagu dari Lampung dengan Mak Sepagung Janji.

Baris Kapur Siri merupakan tarian selamat datang kepada tamu-tamu besar di Provinsi Jambi. Keagungan dalam gerakan dan lembut dan halus menyatu dengan iringan musik serta syair yang ditujukan bagi para tamu. Menyambut dengan hati yang putih, muka yang jernih, menunjukkan keramah tamahan bagi tamu yang dihormati. Tarian ini menggambarkan ungkapan rasa putih hati masyarakat dalam menyambut tamu. Sekapur Siri biasanya ditarikan oleh 9 orang penari perempuan dan 3 orang penari laki-laki. 1 orang bertugas membawa payung dan 2 orang pengawal. Properti yang digunakan adalah cerano atau wadah yang berisikan lembaran daun siri, payung, keris. Dan pakaian yang digunakan adalah baju kurung atau adat Jambi, iringan musik langga Melayu dengan alat musik yang terdiri dari biola, gambus, akordeon, rebana, gong, dan gendang.

0: paku adalah asap dari perbuatan manusia membakar sampah. Saat dibakar, aku akan melepaskan bahan-bahan kimia yang beracun yang bisa mencemari udara dan menempel di tanah serta terpapar ke permukaan air dan juga tanaman. Udara yang tercemar karena aku bisa dihirup oleh manusia dan juga hewan yang akan membuat kesehatan mereka terganggu.
1: Sampah memang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Sampah yang tidak diolah dengan baik akan menghasilkan polusi, tapi mengolah dengan cara membakar juga bukan solusi yang tepat. Yuk mulai terapkan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Reduce artinya mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Dan recycle berarti mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Mari kita olah sampah dengan benar agar mengurangi penumpukan sampah. Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.
1: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Keruan yang sana lonjakan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Berau membawa dampak positif bagi sektor ekonomi. Namun juga diiringi meningkatnya volume sampah di sejumlah destinasi wisata. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau, Samsiah Nawir, mengatakan pertumbuhan jumlah wisatawan memberikan manfaat bagi pelaku usaha kuliner, penginapan, transportasi hingga UMKM. Di sisi lain, peningkatan aktivitas wisata juga memunculkan tantangan baru berupa pengelolaan sampah yang harus dilakukan secara lebih optimal agar tidak mengganggu kenyamanan pengunjung dan kelestarian lingkungan. Pemerintah Kabupaten Berau bersama instansi terkait terus menyiapkan berbagai langkah untuk mengatasi persoalan tersebut, mulai dari memperkuat edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, meningkatkan fasilitas pengelolaan sampah hingga menerapkan standar operasional di kawasan wisata. Pengelolaan limbah berbasis konsep 3R atau reduce, reuse dan recycle, pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu serta pembatasan jumlah pengunjung di kawasan konservasi menjadi bagian dari strategi menjaga kebersihan destinasi wisata. Upaya ini diharapkan mampu mendukung pertumbuhan sektor pariwisata Berau secara berkelanjutan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa.
1: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Pupuh berasal dari bahasa Sunda, yaitu pupeh, merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pupuh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa lama. Pupuh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu, patokan suara vokal dari ujung

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Perompak RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Di sebuah kampung kecil, hiduplah sepasang suami istri dengan dua orang anak laki-laki yang bernama si Palui dan si Mungu. Keluarga tersebut merupakan keluarga miskin, baik dari segi harta maupun ilmu pengetahuan. Mata pencaharian mereka hanyalah sebagai petani yang merupakan warisan dari nenek moyang. Dari hari ke hari, si Palui dan si Mungu mengalami pertumbuhan fisik dengan baik. Namun, pertumbuhan fisik tersebut tidak diimbangi dengan pertumbuhan otak. Segala gerak dan kerja mereka menunggu komando dari kedua orang tuanya. Mereka tidak pernah mengambil inisiatif sendiri dan hanya bekerja jika disuruh ayah atau ibunya. Orang tua mereka sangat sedih ketika memikirkan masa depan kedua anaknya itu. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Inilah mini drama legenda Si Palui dan Si Mungu.

0: Ya, kok malam begini melamun? Apa yang ayah pikirkan?
1: Ibu, Pak Lui dan Ngungu sudah tidur.
0: Sudah ya. Ayah kenapa?
1: Ayah lagi mikirin anak kita, Bu. Bagaimana masa depannya nanti ya?
0: Ibu juga gak tahu ya. Kita sebagai orang tua cuma bisa sabar dan mendidik mereka agar kelak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan kita.
1: Iya, Bu. Tapi, walaupun anak kita kecerdasannya kurang, mereka memiliki sifat yang baik, jujur, penyayang. Ayah sangat bersyukur.
0: Ya, itulah ya. Di mana ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Sekarang sudah malam ya, waktunya kita istirahat.

0: Pak Lui, di mana kamu? Cepat kemari.
1: Iya, sebentar ya. Ada apa ya?
2: Temani ayah ke sungai untuk menangkap ikan.
1: Iya ya.
2: Sekarang kamu siapkan perlengkapan yang mau dibawa. Setelah itu baru kita pergi.
1: Iya ya. Ya, semuanya sudah Pak Lui siapkan.
2: Kalau begitu, kita pergi sekarang. Pak Lui, daripada hanya diam di situ, bantu ayah pasang bubu ini di sana. Siapa tahu kita dapat ikan, walaupun ikan di sungai ini kecil.
1: Baik, ayah.
2: Bagaimana, Pak Lui? Sudah kamu pasang semua?
1: Sudah, ya.
2: Kalau begitu, kita pulang. Besok kita kesini lagi mengambil bubu itu.

0: Bagaimana sih kamu, Pak Lui? Masa ikan yang besar-besar dilepas dan ini ikan yang kecil-kecil kamu bawa pulang?
1: Maafkan Pak Lui ya. Soalnya kemarin ayah bilang sungai itu isinya ikan-ikan kecil aja. Jadi Pak Lui ambil yang kecil-kecil aja deh.
0: Astaga Pak Lui, itu cuma bahasa ungkapan. Masa kita makan ikan kecil seperti ini, yang dimakan itu ikan yang besar.
1: Terus, gimana ini ya dengan ikan-ikannya?
0: Ikan kecil ini banyak sekali Pak Lui. Kalaupun untuk dimakan, ini sangat berlebih. Besok kamu bawa saja ke pasar untuk dijual, dan sisakan secukupnya untuk di rumah.
1: Baik ya.
0: Nanti uangnya bisa dibelikan garam untuk sayur.
1: Iya.

0: Semua ikan sudah terjual. Sekarang uangnya dibelikan garam untuk sayur.
1: Pak Lui, kamu sudah pulang? Mana garam yang ayah suruh beli tadi?
0: Bu, garamnya...
1: Iya, garamnya mana? Ibu perlu untuk masak sayur.
0: Garamnya tadi sudah kutaburin ke sayur-sayuran di sepanjang sungai sesuai permintaan ayah.
1: Oh ya ampun Pak Lui, maksudnya ayah garam itu bukan untuk dihambur ke sayur-sayuran, tapi sebagai bumbu sayur.
0: Oh gitu ya, maafin Pak Lui ya Bu.

0: semenjak ayah meninggal dan sekarang ibu jatuh sakit, kita harus membagi tugas rumah ini.
1: Iya, tugasku apa di rumah?
0: Kakak, tugasnya menjaga dan merawat ibu ya. Nanti biar aku yang mencari makan untuk kita.
1: Baiklah, aku setuju.
0: Nah, sekarang aku mau mencari ikan di sungai. Dan kakak rebuslah air sampai mendidih untuk mandi ibu. Karena ibu belum bisa mandi dengan air dingin. Kak, aku pergi dulu ya. Jangan lupa pesanku ya.
2: Tidak terasa sudah beberapa bulan ayah meninggal. Sekarang ibu sendirian. Mau makan, mau tidur, rasanya tidak ada semangat. Mana sudah berapa tahun mencarikan jodoh untuk Paluy, tapi semuanya tidak ada yang mau. Malah mereka semua mengolok-olok keadaan Paluy yang kurang cerdas.
1: Ibu, kenapa bangun dari tempat tidur? Ibu harus istirahat.
2: Mana saudaramu Ngungu?
1: Ngungu lagi mencari ikan untuk makan kita, Bu. Sekarang ibu mandi ya. Tadi Paluy sudah rebuskan air untuk mandi ibu. Ibu, airnya sudah siap. Sekarang ibu masuk ke dalam bak itu dan mandi ya. Ibu berenang. Ibu sepertinya senang sekali. Wah, asik. Badan ibu sudah dingin. Sekarang kita ke kamar ya, Bu. Biar ibu istirahat.
0: Kak! Kakak! Aku sudah pulang.
1: Iya. Wah, besar sekali ikan-ikan ini.
0: Bagaimana keadaan ibu, Kak?
1: Ibu sudah kumandikan dengan air panas. Ibu gembira sekali. Dan sekarang ibu sedang tidur karena kedinginan.
0: Apa? Ibu, maafkan aku ibu sudah ceroboh. Menyuruh kakak menjaga ibu dan memandikan ibu. Sampai ibu meninggal seperti ini. Kakak, maksudku air panas yang dimasak itu dicampur dengan air dingin. Agar menjadi hangat. Bukan malah air panas yang kamu mandikan ke ibu.
1: Aku minta maaf. Aku pikir air panas itu langsung dimandikan ke ibu.
0: Sudahlah, sekarang nasi sudah menjadi bubur. Besok kakak cari orang untuk membacakan doa.

0: itu ada nenek gergasi. Nek, apakah nenek bisa membacakan doa arwah untuk ibuku yang meninggal kemarin?
1: Baiklah.
0: Sekarang nenek ikut aku ke rumah ya. Terima kasih ya, Nek, sudah membacakan doa. Sekarang, makanlah hidangan ini ya, Nek.
1: Paluy, apakah pulut nasi ini bisa kamu antarkan untuk cucuku yang masih bayi di rumah?
0: Baiklah, Nek. Sekarang aku akan mengantarkannya. Kamu pasti lapar. Sekarang makan yang banyak ya. Kenapa bayi ini? Sepertinya bayi ini tersedak dan kenapa tidak bergerak lagi? Jangan-jangan, aku harus pulang sebelum nenek pulang. Mungu, di mana kamu?
2: Kenapa kak? Kok kamu pucat seperti ini?
0: Itu, cucu nenek gergasi meninggal gara-gara aku suapin pulut nasi tadi sampai tersedak.
2: Ya ampun kak. Pasti dia akan marah besar kepada kita. Sekarang, kita harus lari dan bersembunyi.

0: bersembunyi. Keluarlah. Kamu telah membunuh cucuku, Paluy.
1: Nek, kami di sini. Di seberang sungai.
2: Jangan disahut, Kak. Habislah kita.
0: Paluy, sekarang buatkanlah aku jembatan. Aku ingin menyeberang.
2: Tunggu sebentar, Nek. Jangan menyeberang dulu. Akan kubuatkan jembatan untuk Nenek.
3: Kak, kakak, tetap di sini ya. Jangan kemana-mana.
2: Nek, jembatannya sudah jadi. Sekarang, menyeberanglah.
0: Tolong aku.
1: Nenek Gergasi hanyut dan tertimpa kayu-kayu besar itu.
3: Biarkan saja, Kak. Sekarang, Nenek Gergasi sudah mati. Tidak ada lagi raksasa yang ditakuti warga di kampung ini.
4: Akhirnya, kedua saudara itu pun berhasil membunuh raksasa yang sangat ditakuti oleh warga kampung. Kematian raksasa itu pun tersebar ke kampung. Sejak saat itu, orang sekampung mulai insaf dan sadar bahwa meskipun seseorang itu tampak tidak cerdas dan malas, tidak boleh dianggap remeh. Setiap makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa selalu ada hikmah dan manfaatnya. Mini drama legenda Si Paluy dan Si Ngungu, produksi RRI Samarinda. Naskah Ira Runinta, sutradara Rati Irawan, dengan para pemeran Ilham sebagai ayah, Mariatul memerankan ibu, Paluy diperankan Anom, Ngungu diperankan Maika, Putri sebagai Nenek Gergasi, dan narator dibacakan Mira. Rekaman Hartati, montase Mira Febrina.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Promo dari Desa Marinda, suara budaya Nusantara. Wilujeng wengi para pemirsa dan pendengar sadayana, Pro 4 RRI Samarinda. Sampurasun, kumaha damang sadayana. Wilujeng wengi, ini kembali lagi malam hari ini di program Pantas atau Pesona Terkomunitas Sunda ya. Bersama Abdi, Teh Mia yang akan menemani Akang Teteh Sadayana sampai merapat pada pukul 22 lewat 30 waktu Indonesia Tengah. Tapi malam hari ini Teh Mia nih malam hari ini sendiri dulu, enggak apa-apa ya Akang Teteh, karena kebetulan Teh Iis malam hari ini sedang ada keperluan mendesak mendadak ya. Jadi gak apa-apa di Teh Mia yang akan menemani Akang Teteh Sadayana malam hari ini ya. Tapi tentunya Teh Mia juga membuka ruang interaksi untuk kita semua yang mau bergabung dengan Teh Mia di 0541-727-656 atau di 736-152 atau di WhatsApp juga bisa ya di 0811-581-9984 ya, dan juga di RRI Digital. Nih Teh Mia malam hari ini gak nge-share di Facebook ya, karena malam hari ini gak ditemani sama Teh

0: Kang dan Teteh Sadayana ya. Jadi siapa sih yang gak kenal sama makanan khas Sunda? Kuliner dari Jawa Barat ini terkenal dengan cita rasa amis dasem, manis pedas asem yang tentunya bikin nagih nih. Jadi gak heran kalau banyak orang cocok dengan cita rasa kulinernya. Nah, menu-menu yang seperti biasa kita pernah dengar ya, seperti seblak, karedok, atau mungkin menu-menu yang ada depannya cicinya, misalnya cireng, kemudian apa itu cilor, atau mungkin bahkan ada nih sayur asem yang sudah jadi favorit banyak orang dan mudah ditemukan di berbagai daerah. Tapi ternyata di balik deretan makanan populer itu masih ada kuliner khas Sunda yang masih belum banyak dikenal. Tapi ini enggak kalah enak ini dari makanan Sunda pada umumnya yang kita kenal seperti seblak tadi itu ya. Nah, penasaran enggak ini apa aja ya, Akang Teteh? Oh, sudah ada mau gabung nih di WhatsApp. Kita sapa dulu.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
0: Selamat malam, ini dengan Kang siapa ini? Dengan Teh Mia nih, Kang.
1: Teh Mia ini dari Julak Sarunding.
0: Oh, dari Julak Sarunding. Kalau di bahasa Sunda berarti Akang Sarunding.
1: Ya, Akang. Akang. Karena teman-teman Julak nih ada no di radio tetangga.
0: Oh iya.
1: Kang Asut sama Mbak Ros.
0: Oh, gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah satu alpian. Mbak siapa namanya?
0: Teh Mia. Kalau di Sunda manggilnya Teteh.
1: Ya, Teteh Mia. Teteh Mia. Salam kenal dari Kang Sarunding ya.
0: Iya, salam kenal juga Kang Sarunding. Gimana di mana posisi kita? Sama Rinda kah?
1: Posisi di Luwakulu, di Kabupaten
0: Kutai. Oh, nyampe ya anu ya, siarannya Pro 4 sampai sana ya, Kang ya?
1: Ini sampai tuh tiap malam aku nyamano
0: dengerin ya?
1: Nih lagu bareng gue bareng pertama-tama para bubuan anu nih.
0: Iya.
1: Terus monitor terus.
0: Monitor terus ya, Kang ya.
1: Intinya dari itu satu itu empat itu. Oh, abis ini kan ada lagi acara anu nih kan. Abis best of ini ya.
0: Abis.
1: Kita mana? Acara yang enak kita tunggu gitu
0: loh. Oh gitu. Nah, habis Sunda ini katanya nanti lamut. Setelah lamut nanti berenggah.
1: Nah, ada berenggah tuh yang kami itu.
0: Iya. Oh, berenggah malam hari ya, ini kalau nggak salah malam hari ini lagu Melayu nih Julak.
1: Nah, lagu Melayu kah? Lagu Melayu Sunda?
0: Enggak, nanti berenggah lagu Melayu. Kalau misalnya lagu Sunda, misalnya Julak mau request lagu boleh. Mau request lagu apa?
1: Oh, ini ano, lu bisa request lagu ga?
0: Bisa request lagu.
1: Lagu-lagu Sunda ya?
0: Iya, benar.
1: Aku ano aja Mbak Titi aja yang milikan ya, Mbak Titi ya.
0: Teh Mia nih, Kang.
1: Ini Teh Mia ya,
0: Teh Mia. Bukan Titi.
1: yang milikan lagunya ya.
0: Oke, siap. Atau mau kirim-kirim ya, salam sapa nih, Kang?
1: Salamnya buat semuanya aja yang kenal dengan Julak, kebanyakan tahu sendiri lah. Sebenarnya tahu aja kalau dengan Julak tuh kan sering masuk di tempat. Ya tahu kalau ada Tehnia, Tehnia ini baru aja pun Julak dengar nih.
0: Sering juga Julak. Sering juga pernah. Oh iya, Julak. Oh pernah dua kali sama ini.
1: Ya cuma Julak mau masuk nggak bisa gitu, nah kan acaranya kan cuma ngobrol-ngobrol. Masalah makanan kuliner ya.
0: Iya, malam hari kita temanya masalah kuliner ini.
1: Itu masalah kuliner itu masalah pecel itu makan dari Sunda ya?
0: Iya.
1: Ada kan masakan pecel, aku sering makan pecel di warung itu dengan
0: namanya tempe. Kalau pecel biasanya dari Madiun nih si Julak.
1: Madiun ya? Pecel. Aku enggak tahu kan Mbak itu yang lagu jangan itu nang apa masakan Sunda tuh yang di warung tuh ada juga orang Sunda bilang coba bilang kan tahunya makannya dia nggak tahu ini masakan apa masakan apa.
0: Biasanya paling terkenal tuh seblak Julak.
1: Seblak itu pun kita tahu
0: kan banyak tuh dijual di Luwakulu, pasti ada juga tuh Luwakulu Tenggarong ada juga pasti yang jual seblak. Kok nggak cireng?
1: Betagur tuh Sunda ya?
0: Kenapa Julak? Iya, Batagur.

0: Por Sunda ya.
1: Ah, este kotanya belanya. Itu Batagor itu masakan Sunda. Dan dia dia monitor juga nih.
0: Iya, Batagor juga Sunda. Batagor, siomay, ya. Kalau siomay sebenarnya makanan dari anu sih daerah daratan Cina, tapi diadaptasi sama Indonesia terus jadi makanan orang Sunda jadi siomay itu.
1: Iya kan. Batagor juga. Itu kan penyiarnya kan ada dari anu teman Dilek nih. Baru orang Sunda, tapi ya kita cuma monitornya seberapa kali ke rumah Julak nih, hilang dia, karena apa namanya seterahmi.
0: Yeah.
1: Tapi Julak nggak tahu kita Sunda, cuma dia senang aja dengan Julak kan. Lainnya cantik lah lumayan, nah pokoknya ya behinol lah, behinol sama apa aku ngomong dah karu-karuan deh. Cuma ya tetap makanannya Julak nggak ngerti, tanya Julak mau tahu makan aja, betul.
0: Oh gitu.
1: Salamnya buat anu aja kalau itu semuanya aja lah.
0: Oke okay, siap. Lagunya ikut aja ya berarti ya.
1: Itu kan yang Mbak Titi aja lah yang melihatkan ya pokoknya.
0: Teh Mia, Teh Mia Kang. Teh Titi terus.
1: Ya Teh Mia. Mbak Titi Mia bagus, tapi Julak bagus juga mendengarnya ya kan.
0: Iya.
1: Pokoknya selamat bertugas, selamat menjalankan aktivitasnya. Mudah-mudahan Teh Mia, Teh Mia sehat walafiat sekeluarga ya.
0: Amin. Nah Julak juga.
1: Terima kasih Teh Nia atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Julak Sarunding, atau kita biasanya kalau di bahasa Sunda manggilnya Akang Sarunding, yang ada di Loakulo. Terima kasih sudah bergabung dengan Teh Mia di Pesona Antar Komunitas Sunda malam hari ini ya. Tadi nanya Batagor itu makanan khas Sunda apa enggak? Iya, Batagor juga salah satu makanan khas Sunda ya, yang tersebar di Indonesia. Pasti banyak juga nih yang tahu nih, dan juga pernah membeli Batagor seenggaknya ya. Banyak sekali ini lapak-lapak yang ada di pinggir jalan Samarinda maupun mungkin di Loakulo juga pasti ada nih kayaknya ya Batagor. Soalnya kadang mungkin Teh Mia pas lewat belum tentu merhatiin, soalnya ada gak sih Batagor di sana. Tapi pasti ada sih biasanya, soalnya di Loduri aja pas Teh Mia lewat ada, berarti di Loakulo pasti juga ada ya. Dan lanjut lagi nih Kang Teteh, masih seputar kuliner khas Sunda nih yang belum banyak dikenal, dan tentunya ini enggak kalah enak sih makanan Sunda yang sudah biasa kita dengar. Salah satunya nih yang pertama adalah nasi tutuk oncom. Nah, dia berasal dari Tasikmalaya nih. Jadi nasi tutuk oncom dibuat dari nasi hangat yang diaduk dengan oncom bakar yang telah dihancurkan. Proses ditutuk, tutuk itu artinya ditumbuk. Ini membuat oncom tercampur merata dengan nasi. Jadi rasanya tuh lebih nikmat. Jadi rasanya tuh nasinya tercampur sama oncom ya. Mungkin Akang Mate Teh pernah gak nih nyobain oncom gitu. Kalau Teh Mia pernah, tapi lebih lama sekali, jadi agak-agak lupa-lupa ingat nih rasanya oncom bagaimana. Nah jadi oncom nih telah dipermentasi, memberikan rasa gurih dan aromanya juga cukup khas ya di nasinya. Biasanya hidangan ini disajikan bersama lauk sederhana seperti ikan asin atau ayam goreng, atau mungkin bisa juga nih tahu tempe. Yang penting, yang paling ditunggu-tunggu, yang paling dinanti-nantikan sama orang Sunda adalah tentunya sambal ya, dan juga lalapan. Jadi lebih nendang lagi lah ceritanya nih nasi tutuk oncomnya tentunya ya. Tadi kayaknya ada Teh Nana nih yang mau bergabung. Boleh dong Teh Nana dicoba kembali di telepon ya, di WhatsApp di 0811-5819-984 ya. Tadi ada juga kayaknya sepertinya ada yang bergabung lagi di jalur WhatsApp. Oh, Teh Nana sudah bergabung, kita sapa dulu. Halo, Wiyu Jengi.
2: Halo, Wiyu Jengi. Assalamualaikum, Teh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Teh Nana?
2: Kalau Sunda, aku memang asli Sunda, cuma enggak bisa bahasa Sunda.
0: Oh iya kan?
2: Aku kayak Sunda.
0: Lahir di sini Teh ya. Lahir di sini, besar ya, di sini ya.
2: Asli, ya, cuma aslinya bapak tuh orang Tasikmalaya.
0: Oh, berarti Teh Nana keturunan Sunda, lahir di Samarinda.
2: Iya.
0: Oh, lahir Samarinda, tapi lahir di Kalimantan.
2: Ya. Akunya tuh ya cuma Karedok itu aja.
0: Oh, Karedok. Berarti pernah nyobain batik ya,
2: Karedok yang sama Karedok yang anu tuh yang timun nih, yang dikerok itu.
0: Oh, Karedok. Ih, enak juga itu, Teh.
2: Iya itu kita jujur aja kalau arwah bapak bikin itu nggak ada yang bisa nganui.
0: Wah nggak ada lawan. Nggak ada lawan. Nah,
2: iya. Yang tapi kalau aku bikin malah nggak enak loh teh.
0: Oh apa mungkin anu ya teh ya kan faktor katanya kalau orang masak itu ya faktor tangan ya teh ya.
2: Nah, iya
0: memang. Bisa jadi ya. Padahal resepnya sama tangannya aja yang beda jadi rasanya juga ikut beda.
2: Tangannya beda. Paling bapak bikin karedok mentah itu kan karedok mentah ada yang karedok timun yang dikerok gitu juga ya, ada. Nah, ya karedok mentah itu kan kacang panjang mentah, cabahnya mentah, cuma timun aja kan ya agak anu kan. Nah, itu biasanya tuh arwah bapak tuh yang bikin enak itu paling enak gitu.
0: Paling enak, nggak ada lawan. Sempat buka anu nggak teh? Buka warung Sunda nggak? Nggak sempat.
2: Kalau aku kerja dulu memang aku ada yang di warung Sunda. Sebelahnya Pariangan dulu. Kan itu kan yang restorannya kan kalau bilang itu kan lembur kuring. Nah itu kan bilangnya orang kan itu ingatan masa masa anu kampung.
0: Masakan kan
2: ayam bakar, ikan bakar, lalapan
0: ya.
2: Itu di situ pernah setahun kerja di situ dulu. Jadi tahu semua. Ya tapi yang teh Mia yang sebutkan yang oncom itu kalau itu arwah bapak belum pernah bikin itu.
0: Belum pernah, tapi pasti udah pernah ngerasain pasti teh ya.
2: Iya, kalau arwah bapak sih senano. Itu juga beda teh. Kalau tape yang di sini kan nanti dipotong-potong teh ya.
0: Iya.
2: Nah kalau di sana sepanjangan itu teh.
0: Sepanjangan ya teh ya. Sepanjangan terus teksturnya ya, juga nggak lembek ya teh.
2: Itu digantung kalau orang mau beli itu kan digantung nanti baru ditimbang teh.
0: Oh iya.
2: Nah, itu kan kalau Sunda bilang kan peyem. Kalau ini kan tape.
0: Teksturnya kan juga beda ya. Kenapa teh?
2: Iya. Anu teh anu mana teh? Siapa itu?
0: Teh Iis.
2: Iya Teis.
0: Teis lagi ada keperluan malam hari ini teh, jadi nggak bisa nemuin teh Mia. Jadi teh Mia sendiri aja nih.
2: Tapi kalau kudengar kalau teh Mia nih kalau kudengar kalau bahasa Sundanya pasih juga loh.
0: Agak begitu juga sih teh. Belajar aja.
2: Malah aku yang aslinya malah kurang tapi paham.
0: Masih belajar aja teh. Sambil dengerin teh Iis kadang siaran kan. Oh ini artinya ini atau nanya teh Iis artinya ini.
2: Paling kalau di rumah tuh hantamannya Jawa, Banjar, Kutai.
0: Karena daerah tempatnya Teh Nana kan Kutai ya. Teh ya.
2: Iya, kadang-kadang Kutai, Banjar, Jawa.
0: Sunda yang jarang di sana.
2: Karena kan gak ada yang temannya untuk bahasa Sunda. Ayo.
0: Gak ada teman ngobrolnya ya Teh.
2: Bapak sendirian aja. Yang lain kan Jawa, Banjar, Kutai. Ayo.
0: Paling banyak Kutai lagi.
2: Ya teh aku terkena aja bisa di
0: bisa
2: aku bukan asli Kutai juga loh aku dibilang kurang Kutai padahal lain Banjar
0: karena terbiasa di situ lagu apa nih teh
2: aku putarkan lagu anu dungkang aja deh anu teh
0: lagu dungkang
2: dari Ice Treswati.
0: Lagu apa teh judulnya?
2: Duh Engkang.
0: Duh Engkang. Oh ya Ice Trisnawati. Oke, siap. Mau kirim salam siapa enggak di teh?
2: Kalau ada tuh bilangannya anu Aya.
0: Nah. Duh Engkang ada. Mau yang mana?
2: Ya, itu salam dulu ya buat saudaraku, buat Teh Yuli yang di Manhuri, bagian salam keluarga buat Teh Reni juga. Yang tadi Jula Ando ya, yang tadi yang kangen
0: buat ya. Jula Sarunding tadi di Loku lo.
2: Aku menyebut Akang tapi kurang Banjar.
0: Akang Jula Sarunding manggilnya jadinya.
2: Akang Jula Sarunding ya bersama Teteh. Bersama Tata Ian atau apa bersama Mama Ian nanti Tata Ian lain lagi aku bilang aku bilang buat Teh Elsa juga ya buat Engkang Rono Kutai Engkang anu Akang Nisran juga Akang anu Algo ya
0: agar
2: selalu semuanya nah buat segala-galanya aja Teh Mia
0: siap
2: buat tehninya apa teh yang gelis ini anunya yang pulanya hati-hati ya teh ya.
0: Siap, siap teh.
2: Assalamualaikum tehnya yang gelis.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Nana di Mangkurawang. Kadang emang karena kita terbiasanya pakai bahasa setengah-setengah Kutai ya, Teh Nana ya, agak kita agak belibet ini. Tehnya coba ngomong gelis mau jadi grecek. Karena udah terbiasa kita ngobrolnya kadang seperempat bahasa Kutai gitu ya. Walaupun ya Tehnya juga dikit-dikit aja pasti belajar bahasa Kutai. Ini ada lagi yang bergabung di chat WhatsApp ya, ada Akang Sudrajat. Hulu jeung wengi Teh Mia undingan lote Ce Iis teu on air kunaon tau damang mugi sehat. Ini Teh Mia menerka-nerka aja ini artinya apa. Teh Mia uningnya lote, uningnya lote, uningnya tuh apa? Kang Sudrajat, boleh nih Kang Sudrajat nih ditulis nih artinya apa? Ini kebetulan lagi nggak ada Teh Iis ya, jadi Teh Mia menerka-nerka dulu. Nanti kalau nggak Teh Mia jawabnya setelah kita dengerin lagu dulu deh, requestan dari Teh Nana. Kayaknya lote ini maksudnya lotek makanan ya. Ya udah gitu, Akang dan Teta Sadayana kita dengerin lagu dulu. Ini adalah lagu dari Itje Trisdawati dengan Duh Engkang.

Suku Baduy di Desa Kanekes, Leuwi Damar, Banten, selama ini hidup dalam aturan adat yang kuat. Aturan ini mencakup semua kegiatan, tingkah laku, serta barang yang digunakan. Begitu juga dengan pakaian yang melekat pada masyarakat suku Baduy. Pakaian atau baju adat Baduy ini telah menjadi ciri khas masyarakat karena warna dan desainnya yang sederhana. Warna hitam dan putih menjadi warna yang dominan dalam pakaian adat suku Baduy. Pakaian untuk laki-laki suku Baduy disebut dengan jamang sangsang. Baju ini berlengan panjang, cara memakainya hanya disangsangkan atau diletakkan pada tubuh. Didominasi warna putih dan tidak boleh dijahit menggunakan mesin jahit. Warna putih ini hanya dikhususkan bagi suku Baduy dalam, sedangkan masyarakat Baduy luar menggunakan baju berwarna hitam atau biru tua.

0: Asik, dapat jawaban. Hah? Makanya belajar.
1: Menyontek sangat merugikan diri kalian sendiri. Yuk tanamkan nilai kejujuran sejak dini.
2: Pro 4 RRI.
1: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

Kembali lagi Akang Teteh masih di Pesona Antar Komunitas Sunda malam hari ini ya, bersama Teh Mia. Kita lanjut kembali nih dengan pendengar Akang-Akang yang sudah mengirimkan pesan di WhatsApp ya. Tadi ada Akang Sudraja, Tulejong Wengi, Teh Mia, Uninga Lote, Jeiis, Teu On Air Konaon, Teu Damang, Mugi Sehat. Jadi kurang lebihnya itu kayak Teh Mia tahu nggak makanan lote gitu. Teh Iis nggak on air, nggak siaran nih. Kenapa ya? Apa sedang sakit? Semoga sehat selalu. Teh Iis sedang ada keperluan nih, Kang Sudrajat, ada keperluan mendadak. Jadi malam hari kita nggak bisa ditemani sama Teh Iis. Tapi insya Allah minggu depan, kalau tidak ada halangan lagi, Teh Iis bisa menemani kita. Tentunya di hari Selasa ya, tiap malam malam Rabu alias Selasa malam dalam Pesona Antar Komunitas Sunda. Nah kalau lote nih, Teh Mia pernah makan nih Kang, tapi lupa-lupa ingat juga gitu ya. Kayaknya pas makannya tuh pas lagi gak di Samarinda, alias pas Teh Mia lagi mungkin pas ke Pulau Jawa itu ya. Lupa pas lagi di Jawa, mungkin di Jawanya mana gitu ya, karena Teh Mia juga suka keliling soalnya dulu ya. Sekarang udah gak bisa, maksudnya sekarang udah waktunya terbatas sekali ya, jadi gak susah cari liburnya. Nah jadi lotek ini seingat Teh Mia ini adalah makanan isinya tuh sayur-sayuran gitu ya, sayuran segar yang udah direbus tentunya dan disiram sama bumbu kacang. Jadi kayak mirip dengan gado-gado, mirip-mirip sedikit gitu ya. Tapi secara teknisnya seperti mirip dengan gado-gado, tapi tentunya ada perbedaan atau ciri khas yang membedakannya ya. Katanya kalau misalnya bumbu lotek ini katanya pakai kencur. Nah kalau orang Jawa Barat kayaknya suka banget ya pakai kencur ya ini Kang. Jadi ada aroma-aroma dan rasa yang khas dan sedikit hangat di lidah ya. Kalau cara pembuatannya sih biasanya ya nggak jauh beda sama gado-gado, diulek langsung dicobek sehingga rasanya itu lebih meresap dan jadi lebih autentik gitu. Kalau isiannya biasanya kayak bayam, kangkung, kacang panjang, toge, bahkan ada juga yang ngasih pakai nangka muda nih, kadang dikasih irisan tahu, tempe atau bakwan goreng. Nggak jauh beda sih sebenarnya sama gado-gado, tapi tentunya masih ada perbedaan antara lotek dan juga gado-gado. Dan ada juga nih pesan WhatsApp lagi ya. Oh nih Kang Sudrajat, Neng Mia puterin lagu nu Aya Kecapi Sulingna Hatur Nuhun. Siap Kang, nanti Teh Mia cariin ya lagunya ya. Ini ngomong-ngomong nih Mia Kang, bukan Nia. Pakai M bukan N ya. Bukan Nia Ramadhani ini ya. Mia Audina adanya. Nah, kan kita ke ini lagi nih, ke pesan satu lagi ya di WhatsApp sebelum kita melanjutkan di pembahasan kita mengenai makanan khas Sunda yang belum banyak dikenal orang nih ya. Ada dari Kang Rinjani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng wengi sampurasun Teh Mia damang. Mugi-mugi saenya abdi nyuankeun kawis Sunda mawar bodas. Untuk wargi sadayana wilujeng wengi, kuring miharep anjeun cager serta ngerasakeun sesana anjeun. Hatur nuhun Teh Mia kana wakrosna. Wilujeng semping ka imah engge sampurasun hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mugi-mugi ngartosnya bahasa abdi. Insyaallah ini Teh Mia menerka-nerka, menerawang gitu ya ceritanya ya. Jadi kira-kira Kang Rinjani ini lagi posisinya mungkin masih di Bali ya Kang ya. Selamat malam sampurasun Teh Mia, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Jadi Kang Rinjani itu mau minta lagu, diputerin lagu judulnya Mawar Bodas. Dan untuk saudara-saudara semuanya selamat malam. Kang Rinjani berharap kita semua sehat dan ibaratnya menikmati waktu kita nih ya. Jadi Teh Mia terima kasih atas waktunya. Dan Rampes terima kasih gitu.
gitu. Nanti Teh Mia cariin ya Kang Rinjani, kira-kira itu translate-nya ya. Semoga gak salah. Nah, kita lanjut lagi ya Kang Teteh, masih di makanan khas Sunda ya. Tadi kita sudah ngobrol soal nasi tutuk oncom. Sekarang kita ke bakakak hayam. Bakakak hayam ini adalah salah satu olahan ayam kampung utuh yang tengahnya nih dipotong nih Akang Teteh ya, dipotong jadi dia melebar. Nah, jadi cara penyajiannya ini membuat tampilannya jadi cukup khas dan berbeda dari ayam bakar biasa. Jadi ayam bakarnya ini dimasak dengan bumbu rempah kuning sampai meresap, kemudian dimasak dipanggang perlahan sampai matang. Selain rasanya yang gurih, jadi hidangan ini juga punya nilai simbolis nih, karena disajikan dalam acara adat atau perayaan tertentu. Ya, jadi ini ayam bakar utuh dibelah tengahnya, kemudian direbus dengan bumbu rempah-rempah, kemudian dibakar dan disajikan ya. Rasanya kayaknya enak banget nih, Teh Mia lagi bayangin jadinya. Kemudian kita ke karedak lonca. Jadi sesuai namanya ya, karedak lonca ini menggunakan bahan utama yaitu lonca dan daun kemangi yang disajikan mentah nih. Nih favoritnya orang Sunda nih, makannya lalapan yang mentah-mentah gitu ya. Berbeda dari karedak lonca, karedak biasa yang isinya beragam sayuran, kalau versi yang ini nih lebih sederhana. Jadi bumbu kacangnya cukup dominan ya Akang Teteh, dengan tambahan kencur yang memberikan aroma segar. Rasa pahit dari lonca berpadu dengan bumbu yang gurih ini berhasil menciptakan sensasi yang unik di lidah ya. Jadi kalau ini Teh Mia belum pernah nyobain sih, tapi semoga nanti kalau ada rezeki, ada umur yang panjang, tentunya Teh Mia juga pengen nyobain rasanya karedak lonca nih. Soalnya kelihatannya dari gambarnya menarik sekali. Nah, masih seputar lonca nih, ada lagi namanya ulu kutek lonca. Kalau karedok ini disajikan mentah ya, kalau ulu kutek lonca ini sejak diolahnya ditumis. Nah, hidangan ini memadukan lonca dengan oncom yang dihancurkan. Tekstur oncom yang lembut kemudian berpadu dengan lonca yang sedikit renyah dan pada saat digigit menghasilkan sensasi yang unik nih ya. Rasanya cenderung gurih dengan sedikit sentuhan pahit. Nah, jadi bisa bayangin gak nih lonca yang kecil-kecil kayak gitu dipadukan sama oncom, dan ini jadi sering menjadi menu rumahan di rumah-rumah masyarakat Sunda ya, yang di Jawa Barat. Nah, ini rasanya nih sederhana tapi tentunya tetap mengenyangkan. Kemudian ada juga nih namanya mie kocok ya. Nah, kalau mie kocok dikenal dengan kuah kaldunya yang kental dan gurih, karena nama kocok sendiri berasal dari proses pembuatan mie-nya dan tauge yang dikocok dalam air panas sebelum disajikan. Salah satu ciri khasnya ini adalah penggunaan kikil sapi yang empuk dan kenyal, disajikan dengan taburan bawang goreng dan seledri, dan hidangan ini terasa hangat dan cukup mengenyangkan. Ada mie-nya makanya bikin kenyang ya. Kemudian masih ada lagi yang namanya empal gentong. Kalau empal gentong sih kayaknya udah banyak yang dengar juga nih, pernah nyobain juga mungkin ya. Jadi nama dari ini nih berasal dari proses masaknya yang menggunakan gentong atau kuali tanah liat. Daging dan jeroan sapi dimasak dalam waktu lama dengan kuah santan yang dikasih bumbu-bumbu rempah kayak gitu. Jadi proses masak ini membuat rasa kuahnya lebih dalam dan meresap, jadi lebih terasa lebih umami lah ceritanya. Biasanya ya ini disajikan tentunya hangat-hangat dan cocok dinikmati sebagai makanan utama. Dan masih seputaran daging, tadi ada empal gentong, ini ada namanya gepuk atau empal daging. Kalau gepuk dibuat daging sapi yang dipukul hingga pipih ya, agar lebih empuk. Setelah itu daging dimasak dengan bumbu manis dan gurih hingga meresap. Dan sebelum disajikan, daging biasanya digoreng sebentar sehingga bagian luarnya terlihat seperti lebih kering, tapi dalamnya masih empuk gitu ya. Nah, biasanya ditaburi sama serundeng kelapa dan juga ditambahkan dengan bawang goreng, kayaknya lebih enak juga nih. Nah, jadi ada rasa dan juga tekstur tambahan ya. Kemudian ada lagi nih yang namanya pepes. Pepes atau pais.
Pepes atau pais adalah teknik memasak dengan cara membungkus bahan dalam daun pisang. Nah, pasti kita udah pernah nih tahu namanya pepes ya. Nah, bahan yang digunakan biasanya ikan, ayam, tahu, atau bahkan ada yang pakai jamur nih. Setelah dibumbui, bahan dikukus dan kadang dibakar sebentar. Jadi rasanya tuh dan aromanya lebih mantap lagi itu ya. Jadi cara itu membuat aroma daun pisang dan bumbu ini meresap ke dalam makanan, menghasilkan rasa yang lebih harum dan lembut. Nah, ada lagi nih, Akang Teteh, ada namanya colenak. Colenak merupakan hidangan penutup berbahan dasar peyem atau dapai singkong. Nah, peyem disajikan dengan dibakar hingga bagian luarnya sedikit kecoklatan. Biasanya colenak dinikmati dengan cara dicelupkan ke saus gula merah cair yang dicampur kelapa. Jadi rasanya nih manis campur-campur asamnya karena ada dari peyemnya itu nih. Jadi rasanya tuh jadi apa ya, ibaratnya nano-nano gitulah. Jadi membuatnya lebih ringan sebagai penutup, cocok ini sebagai penutup. Nah, itu dia Akang Teteh ya, seputar makanan khas Sunda yang mungkin ya belum banyak dikenal orang, tapi mungkin kita sebagai orang yang banyak juga warga Sunda yang tinggal di sekitar kita atau mungkin membuka warung makan khas Sunda ya, menyajikan makanan-makanan yang disebutkan sama Teh Mia tadi. Padahal selain itu masih banyak lagi nih, masih ada laksa Bogor, ada lotek ya, tadi yang sudah disebutkan sama Kang Sudrajat, dan ada juga soto Bandung. Nah, itu dia tadi ya. Semoga apa yang Teh Mia informasikan tadi bisa menjadi wawasan baru untuk kita semua dan bermanfaat lah tentunya untuk pendengar semua di Pesona Antar Komunitas Sunda malam hari ini. Baik, karena tidak terasa juga waktunya sudah di 22:19 ya. Ini Teh Mia mau undur diri dulu dari Pesona Antar Komunitas Sunda malam hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah bergabung, sudah kirim salam malam hari ini ya. Setelah ini tentunya kita ketemu lagi sama Lamut nih malam hari ini. Lamut edisi ke berapa nanti ya. Dan setelah lama kita ketemu lagi sama Barenggah ya, sebagai penutup dalam rangkaian Samarinda Malam. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung dengan Teh Mia malam hari ini. Insya Allah di minggu depan di hari Selasa kita ketemu lagi sama Teh Iis dalam Pesona Antar Komunitas Sunda. Kita puterin lagu dulu ya. Akang Teteh tadi, Kang Renjani request lagunya Mawar Bodas, Mawar Bodas, dan juga Kang Sudrajat tadi request lagu apa tadi tuh ya? Kang Sudrajat request lagunya Aya Kecapi Sulingna Hatur Nuhun. Nah, oke, okay, nanti temennya cariin. Kita dengerin dulu lagu dari Skala 86. Oh ya, dari Dol Sumbang aja deh. Dari Dol Sumbang dengan Mawar Bodas.

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar Perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
2: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Gantara dia, gantara.

kada pamupo semuanya datang. Kada nama nikah om kidan kana laksana singa lapas di kandang. Ujang busur bagaimana singa lapas di kandang. Sikam kiri kanan, sikam kiri kanan, buka belakang menikam. Gampang jelasnya Raden Bujang Busur mengamuk. Raden Bujang Busur laksana singa lapas di kandang. Saya desa limbatar kana banyak tanya mundur semua rata. Kira-kira tiada beberapa lama beramuk-amukan rakyat desa tiada menakan banyak yang mundur semuanya. Hei, kucu-kucu musur, kenapa ikan mundur? Rakyatnya desa banyak mundur yang sekali ya. Ya, dan menakan kena mukra dan bujangnya busur drastik kaman kiri dan kanan muka belakang. Raden mainkan tekan pelajaran awan sang yang lamut bagawan lamut. Ayatnya yang muda awar semua datang akal lingayat pasti benar.

Merpati Udara Layang Udara. Merpati Layang Mega Layang Udara, naiknya kuda yang bara dua-dua, bukas dengan bara tiga, maka bara kanurat, bara taurea.

yang terkejut melihat patihnya datang, patih datang kada gampang daripada napasnya mangga kemuku. Ina nangkanya mangga di sesam panting mangamu. Ujar tu patih, oh paman patih, apa sebab? Patih kaya kerenan pagi tadi seperti sesam panting mangamu. Jangan pun pun, beri bangun pun. Banyak banyak pun, yang punya pun, hamba patihnya pun. Ada apa paman patih? Punya rame. Sudah kamu nak tembak punya bersasaran, jangan pun pun, beri bangun. Atas balai melega pun, kamu kemasukan pun. Pasukan uang lanang lang laki-laki. Oh binatang kenapa kan ditangkap? Sudah pun. Sudah pun dipegang sembilan pun. Rakyat sampai mundur pun sembilan. Perang berat indah kasuran pun kertahan pun. Oh kapal terisi kertahan hingga pun. Ulun pun teh sedikit lagi pun. Sampai hampir lagi. Alunya kena sampian pak. Kadang menerima gaji bulan ini. Oh kapal itu jalan tuh. Kalau macam itu kawakan anakku. Ikam panggilakan anakku Raden Kancing Jaya. Nah itu bang lo Kancing Jaya maka tak tumbuk pandai. Ah ambilkan anakku. Jadi patah kelayang megal yang udara dengan barat tiga sujud kepadanya ratu. Lalu anak kudaku ngerakan berjalan lalu mengharapkan kuda.

tas balai ka malaga mang kada prade nyata kelihatan jauhnya jauh. Banyak kancing jair kata duduk belajar lawan gurunya aja sukmanya dewa ujarannya dengan merentikan ama apa mantap dia pina rusuh paman kaya kaya yang pegat tadi datang pina menggah muka paman katompun pun beri pompun ini pun serang pang berada yudah pun wah perang siapa pang mati ini pun ading sampian pun kerusakan pun dan kerusakan kenapa masukin maling aguna pun artinya ada laki-laki pun ditampal mereka paman dan apakah ditangkap paman bunuh mati sudah pun ditangkap juga pun sampai kenapa paman kasuran pun perang berhenti udara sampian pun banyak yang mati pun darah pun lekasan air pasang bangkai bercintir kaparat kenapa paman hanya disempir bapak dah jatuh ampun pun beri bampun berlumpur jangan bapak dah apabila udah sudah mundur pun hanya bapak dah sampian ini rakyat sampian pun banyak pun kasuran perang berhenti udara banyak mati rakyat sampian paman apa dimintung paman ayo lekas cinta paman munggah kesan paman jadi raden dengan barang segala barang pakaian alat senjata cukup semuanya rata lalu beraja lawan naik kuda kedengan kuda kancingnya jaya patehnya kedengan patehnya ianya menghadap ramanya dengan barang segala jauh-jauh perak menyembak bebaya persunuk mendung kuala ikam kan inggih pun ramah ulun marah nak kajing dari kabarnya nak kaya apa kalau tak kan ada ingam deh ramah kenapa yang sampai lingah wah pun yang kaya sekali tahu lagi cukup aja pernah kaya penjaga dalam negeri ini arti dalam bandar kota itu tiba-tiba kena ketahuan yang ada laki-laki di atas balik mereka ya ayo paman lakas paman kau bisa meritakan paman ulun pagi ke sana paman bin nasak laki-laki mana siapa jenang paman? Abang menemukan kabar pengarannya ujianya Raden Bujang Busur. Orang peringkat, lawan aku kan tertumbuk Bujang Busur. Ini kan ada tahu lagi, lawan Kancing Jaya. Aku tertumbuk lawan Kancing Jaya, nah hanyanya tahu tak, tapuk liurnya. Ekon, bujur pun jasa pion lalu di bawahnya patik layang, mega layang, udah dengan barat sigarin Bujang Busur.

angkatan balai di atas mereka. Apanya dengan bara segera Raden Jaya nang Kancing Jaya. Lawan patenya jadi para tiga perajalan dengan bersiar naiknya pujan. Ada dua tiga lagi Kancing Jaya menuju balai mereka. Cepatnya jatuh pun beri bampun. Siapa akan usah disiap paman? Belum paman malik di kata sebalik ke mereka. Masa siap gusti jangan dikiau pang. Oh kan usah. Belum malik di kata sebalik mereka. Binatang ke rumah kumakannya. Udah pake layang mega layang udara. Berani gua sih naiklah. Maaf ya layang mega layang udara. Melihat berdua ke mbak berdua. Lalu hanya nanya. Kerasin dengan berhasil kancing jangan. Itu Kancing Jaya pedang di tangannya, maka pedang di tangannya bertingkutan. Aduh hanya nanya, Kancing Jaya atas mereka. Apa yang naik Kancing Jaya kan ada dua tiga lagi, tangan barat segera. Lalu menunjuk ke lawang, dilihatnya Raden Nakatan duduk berantai teh dua laki istri. Yang kecil, ayo kapar binatang dengan Kancing Jaya, ikamnya menyamar, binatang ayo boyang besar. Orang peringam, ikam kurang ajar. Ikam kenapa, kalau orang ikam kurang baik-baik, mesti ikam binatang atau maminah. Kalau kada lama kalau nako, ikam kurang ajar binatang. Ikam rupa-rupanya, hatinya kujual hati, karena dia hewan. Raden bujangan yang besar, bertunduk kada diberakan, galuk menjawab. Kata bakal awas bujang nabut lakar menyau tidak menyakur ojar Kancing Jaya ke parat boleh saya kamu ternyau lah binatang karena berteringat kah bujangnya busur tunduk sebatas karena menyahut lagi rupanya Kancing Jaya sangat keasim marah Kancing Jaya mengunus pedang dengan para segera. Kancing Jaya kada dua tiga lalu memandang menuju lakarnya bujang musuh. Pedang aja datang negara menuju leher. Rupanya galuh kumbayang sari sempat menyambut lawan kakambar. Rupanya pedang telir kakambar ditariknya galuh melintang bunyi melintang gugur. Akajut bujang busur mengangkat buah. Wah, bujang-bujang busur. Ini pak rupanya nak membunuh untung si adik itu sempat menyambung. Rupanya santalan Kancing Jaya melihat kalian adiknya. Oh, jangan Kancing Jaya binatang melawan akan pengikan lah binatang. Aluncat Kancing Jaya menangkap rambut adiknya mencabut keris tanak menikam. Tinggal dua jari lagi karena artinya dada galuh. Lalu melalui bukriak, ayo kakang, tolong, tolong kakang, tolong. Ini si kakang anak menikam belum kakang, tolong. Bujang busur terkaget, kaget bujang busur. Apa yang bujang busur melihat, rupanya ditangkapnya di rambut anak di sikamnya. Anak apa paling gampang, lalu melompat, Raden Busur si Bujang Busur. Bujang Busur si ada dua tiga lagi. Ini mengatakan pelajaran sengang lamut. Lalu ditangkapnya dengan baris tiga susurnya diketiak ditangkapnya di bawah kasih ya. Ayo Bujang Busur gagah. Coba-coba tangkap Bujang Busur karena ketahanan melintang gugur dari perkerisnya. Gugur kerisnya dengan baris tiga ke lantai punya berlintang. Kancing Jaya pucat mukanya wah terkena tangkap bujang ngabusur. Bujang-bujang besar Kancing Jaya begagah keluarkan kalau ada kasat yang nikam dik dia bantar gue keluarkan habis akan hari ini ayo bukan nikam Kancing Jaya tadi singgarakan lagi ditangkapnya bujang besar dibawa ke tiap di piciknya bila tersengkeng-kengkeng sama sakam apa ya Kancing Jaya tidak bergerak karena kacakan bujang ngabusur.
sangitan, lalu dikasaknya dengan baris segera ditunjulnya. Apa yang ditunjulnya? Timbanya melayang-layang. Mantap bubur amar, apa sebenarnya lo nangon? Ambilnya keris dengan pedang, dihamput akan bujang besar. Ambil aja bujang besar keris dengan pedang kamu. Saya melayang-layang gugur, jangan bersikap pasifan kalau lo gugur sendiri. Oh, jangan tinjak asik. Dari kamu nyumujar bujang besar, nampak tangan, keluar dan jangan jadi tempatan sempit. Ini dia sampai di dalam rumah, di dalam antinya, di dalam makhlikan. Coba keluar kalau ada peran-peran sehingga sekali ini. Kempat dua, tiga, kasih jaya. Aku nah, bujang besar disampekkah, ditang lapangkah, suka-suka aja bujang besar. Keluar bujang besar, orang pelingkar tarikan bujang besar. Anak perempuan perempuan sehingga sekali ya.

Raden Busur si Bujang Busur. Bujang Busur si ada dua tiga lagi. Ina mengatakan pelajaran sengang lamut. Lalu ditangkapnya dengan beresi dan susurnya diketiak, ditangkapnya dibawa kasihan. Ayo, Bujang Busur, gagal. Coba-coba. Tangkap Bujang Busur karena ketahanan. Melintang gugur dari perkerisnya. Gugur perkerisnya dengan beresi ke lantai, menyebar lintang. Pucat mukanya, wah, terkena tangkap bujang ngabusur. Bujang-bujang busur, kancing jaya, bergagah. Keluarkan kalau ada kasat tenikam, dik dia mentah guna perlawanan habis akan hari ini. Ayo, bukar tenikam. Kancing jaya tadi singgarakan lagi ditangkapnya bujang busur dibawa ke tiap di fisiknya. Bila tersengkeng-kengkeng sama sekali. Apa ya kancing jaya? Tidak bergerak karena kacakan bujang busur. Bujang busur kasih sangitan, lalu dikacaknya dengan baris segera ditunjulnya. Apa yang ditunjulnya? Timbanya melayang-layang. Mantap bubur pasti bendialun Allah. Amputakan bujang besar, ambil bujang besar kerisikan pendengkam. Kancing saya melayang-layang gugur, jangan bersikap pasifan kalau lo gugur tadi. Oh, ini kancing jangan asik. Dari kamu nyewajar bujang besar, nampak perangan, keluar dan jangan ini tepadan sempit. Ini jangan sempit di dalam rumah, di dalam antinya, di dalam makhlikan. Coba keluar ikan perang berantai udah sekali ini, kepada 2-3 kancing jaya. Bujang besar disampaikan di tang lapang kasuka suka aja bujang besar. Keluar bujang besar, orang pelingkar tarikan bujang besar. Anak perempuan perempuan tidak sekali ayo kapas sebab kalau nalon. Aku jauh bujang besar kan begitu disampaikan jauh bujang besar di tang lapang kamu jauh perempuan tandingan. Ayo keluar bujang besar. Jadi raden bujangnya besar rimak ditantang tantang dalam bahasa gerah. Bujangnya besar anak paling gak awam timbul katilah sengitan.

liga sih sasaran berarti udah siapa hidup, siapa pajak. Itu kali mati juga, mini mati juga. Ini dia yang besar, itu kali mati juga, demi ini mati juga. Lebih baik jangan mati daripada mati. Ayo, ujian-ujian besar rapat tandingan hari ini. Halo para prawa, ujian-ujian besar, rakan dengan daya nangkai.

kamaran bujang busur tapi dia mau pasangan. Amat si kapalnya jangan membara segera. Jangan pas mereka mencampurnya pedang yang menimpa seluruh bujang busur ke pinggir. Jangan ayah pun bawa.

karena sama wong lanang lanang. Ojannya bujang besar, nah harus tahu. Ini bujang kecil, teman saya kempes berjegal anakku. Adik kamu punya kesaktian, keluarkan habis-habisan. Bujang besar, kalau tasu lagi kempes berjegal ini. Menang-menang berganti-berganti, jika menikam, kumulisik punya senjata.

0: Kapolres Depati meletakkan orang Sang Brandelda.
1: Antara mana anda sama pasepan tengah pasepan
0: dari pagi sampai tengah hari peperangannya keras, tidak pernah mandap, tampar menampar, ganti berganti sikap menikam, ganti berganti.
1: Raden Abu Jambu Sulawara perang beratanda, Raden Abu Jambu Sulawara
0: Ujang busur keingatan, pernah pusaka pemberian batar buru alam kayangan. Ujaranin ujang busur, nah lebih baik aku tikam di ujang busur. Banyak saksi, pemulung di ujang busur, coba aku di ujang busur. Aku mencobakan artinya, daripada keris singa Brahman. Ini segeris singa Brahman pemberian batar buru diwa alam di alam kayangan. Artinya ujang batar buru jangan perang selajan bangsa jin primambang, bangsa manusia jin sekali. Artinya dewa sekali pun musuh mati. Cuma besar mencobakan keris pusaka alam kayangan.
1: Ujangnya pusul mencabutnya keris tangan barat tiga cahayanya suruh mata karinya mendung hujan merim-merim. Berkilat cahaya keris Brahma singa Brahma.

sang manikam di sebelah kanan kiri. Rupanya ada sampat lagi yang melepaskan sangkut daripada sebelah kanan kiri sodokan bujang besar. Red bujang besar di sebelah kiri tambus kambung kanan. Apa yang tambus kambung kanan dicabut raden puncah. Artinya darah mancur cepat-cepat di alun apa. Aduh rapat dengan barajira layurnya pola tanya layur kancingnya ya. Mancur darah, mancur. Apa yang dicabut si Raden darah mempuncak biar Raden pah, hujan gara ketahuan, pah. Anak muda Raden si Jaya tadi sekali jajar Raden pah. Kata menunjuk, menyembuhnya untuk belum saja. Aduh, sambuling dengan pada segera lajurnya rakyatnya disambak kuyak semuanya rata. Dia kan rakyat desa mengatakan Raden Kancing Jaya muda sudah mati sudoknya maling. Kancing Jaya lalayun nyerbasar kulit. Rupanya patela yang megalayang udara melihat dari perpagusiannya terabah. Lalunya buka merakan kuda dengan barai siamat ke dalam asana maka barakan. Pak, anak sempat kasuran prasperprasi itu. Gak pernah suruhkan anak sampean pun. Anak mana pun, wah, sudah pun rambah pun dipercepat di arah nolong. Darah pun bucah keluar. Oh, iya, ini maksud. Ayo, deng, anak kita di kapan dari kasuran prasperprasi anak kita dengan. Anaknya buka dua lakinya istri dengan membarai singgah melihat anak kata jumlah. Ada yang bujang busuk. Diri paluk tubuh mana tahu dia lakinya istri merungkuplah anaknya ini maka-maka disangkaikan naon.

bunga. Ini peyuang tamu sisi sampai ke kanan nakan. Menangis suara sisi bertampar dada. Permisi menyuruh.

0: payanganak di mana mana nanti nak di mana mana pun anak bayum kem kasihan payah bunga hajai kam nak bayar tapak yang kam memesan dong. Ini makan nak kai kam beda puluh meninggalkan ramana kan dari sangka sangka nak kata menangis tua lakinya si ratu rupa jar kata mbah sing ada apa ya tan bat ngadak melihat bujang busur bapak lu tubuh nak ikam ke bujang busur ingin nama ulun apa pa ini makan nak kai ada di sangka sangka nak kai ikam nak kai jangan mampan buat macam itu nak kai luput bana nak kai luput apa nama ini nak kai bekali parikam nak kai ini nak kai dang sanak ga oleh rumah yang sari dang sanak tulap ini kan dijajak sanak natua jadi baik parlo ikam nak telanjur ikam nak nak aku tahu nak kai ce bapak ikam ku kabinakan aja langsung sudah ku kunci cewek tadi aja aku mendatang ikam takkan ku nak maling tadi rupanya nak kai apa kan ce nak bujang besur tolong nak kai tolong yang busur di makman nang ngalam madam tapi pun jangan nyabusur tolong apa ramah nah tolong lah situ aku nak kaya bakar kau nih kam nak kaya minta tolong nak kaya minta hidup ya kan dang sana kam nak kaya kipar ikam nak kaya oh jadi berlama minta hidup akan berlama iya nak kaya aku minta hidup akan nak kaya nak minta hidup kan secara biasa nak kayak bah lama ulun nak kayak bukan dewa manusia biasa jangan nak tolong akan tolong aku nak kayak ada 2-3 lagi bisa anak kayak saya laki-laki nak kayak anak kayak laki-laki saya punya tolong nak kayak tolong ini nak kayak jadi parikam nak kayak ipar tuhan ikam ini ngaranya nantinya ini adiknya rumah yang tadi jadi kakaknya aku nak kaya kada 2-3 lagi di tembak harap minta tolong lu dekam nak kaya ini nak kaya marasih rama nak kaya marasih aku nak kaya bisa anak gue ikungannya nak kaya jaka ada nanti ada 2 kibitannya banyak laki-laki sekong bini-bini sekong jadi raden bujang busuri makman jangan ras timbul kacera semaras kasihan bersibuk si pemenanggar ramanya menangis bujang ayah busawa anak paling gawat mendam terbalik mendam menjara dan bujang besar nah ramah ibu apa nak tolong nak tolong nak ini nak ada suara pelagi apalagi nak aku di dua ikungannya nak ibu si anak laki lah saya kong bini-bini saya kong nak hanya nak ikam pulang purun nak ikam purun ini ipar ikam nak kakak ikam nak kakak ipar nak ipar oh jalan dan bujang besar adukannya rame ibu ambilakan jangan baras siga perapin lupa menyantepung tawar baras kuning lagi di kakang gantungkan lelangit 7 lapis lelangit 7 keliling malam raja di dariginya hewan semuanya kena raja ya diadakan gantungnya segera lanya di dia tujuh lapisnya kuliling maka digantung 7 lapis kuliling dengan barang jika diadakan prapin lupa menyantap pengutara barang kuning jari dan bujang besar nah ramai ingatakan dalam perah ini sekarang nakal nyara kakang Kajing Jaya kena sampean jangan jauh pak aja apabila kakang sini tuh hidup sekarang lakas sampean masuk ke
1: iya nakal aku nak tolong nakal tolong
0: aku bisa anak lah laki-laki lagi pada ini anak wajah kanjing jalan nak jadi kalau kamu jadi ipar aku nak dua aku anak laki-laki nak tolong nak ada anak aku bisa anak laki-laki lagi pak bisa ya nak tolong jadi raden bujang busuri makman nah bujang hanya busur masuk ke dengan

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan bersendawa.
2: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
3: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
2: Emangnya nggak capek, Bu?
3: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
2: Emang ngaruh, Bu?
3: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
2: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
3: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
2: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
3: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga.
4: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan. Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Nusantara Kondesana RRI Pemas Marinda kembali lagi dengan Mbok Mia ya, Bu Sumbok, dalam program Berenggah malam hari ini ya. Di tentunya setiap Selasa malam alias malam Rabu kita ketemu sama Berenggah edisi lagu Melayu. Tadi kita sudah nelinga lagu dari Gasing, lagunya dari Suhardi, judulnya Gasing ya Bu Sumbok. Dan lagu-lagunya sudah Mbok Mia share juga ya di Facebook dan juga di RRI Digital. Dan bagi Bu Sumbok yang bergabungkan dengan Mbok Mia tentunya bisa beneh nih di 0541-727-2656 atau di 736152 atau di WhatsApp kita di 0811-5819-984 dan juga di kolom komentar di Facebook kita di Pro4 RRI Samarinda dan juga di RRI Digital ya Bu Sumbok. Dan sudah ada satu pendengar yang bergabung di jalur WhatsApp. Kita sapa dulu, halo. Selamat malam, salam budaya.
1: Budaya kan salam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julak, belum tidur kita nih?
1: Ya coba, bilang-bilang aku bilang ya tadi kan aku senang di berenggahnya acaranya.
0: Oh iya juga yo. Malam ini lagu Melayu nih Julak.
1: Sudah di format kah?
0: Sudah di format.
1: Sudah sebut apa kan namanya?
0: Ada Rintihan Taruna dari Zulkarnain Fadli, Seri Benang, Aslina Ismail, Gincu Merah Muda Alhafs, Usik Mengusik Senario, Timang-timang Anakku Sayang Trio Amigos, Sri Lanka. Ya mana tuh?
1: Timang-timang.
0: Timang-timang yo.
1: Iya, Timang-timang Anakku Sayang lah.
0: Ah, siap. Mau kirim salam siapa buat siapa nih, Busu? Kenapa Busu?
1: Nah, aku senang lagu timang-timang tuh.
0: Senang lagu timang-timang yo. Sekalian mau temani lagu tidur yo nih.
1: Ya, tuh nunggu-nunggu kan habis ini baru aku tidur.
0: Bujur. Ndik nonton bola kita leh. Ndik ada bola hari ini.
1: Oke, apa main hari ini jam 3 kah tadi main?
0: Oh, jam 3.
1: Tapi anda mata nonton bola. Kayaknya dengan mata tidur enggak tahan lagi dah.
0: Nah, bujur.
1: Bisa dipaksa-paksa aja kan ya.
0: Tinggal bekerja bisa. Oh, isaknya mah kerja, ya, bujur. Mau kirim siapa nih, Abu Su, Julak?
1: Salamnya.
0: Mau kirim siapa nih?
1: Salamnya ada Bu Misran biasanya tuh. Suwayo, Mama, Tila Kamai. Mau kalau Bu Su Ibrahim enggak? Orang dirinya nih tapi tokonya salam kompak di bagi rata aja lah Mbak Nia ya.
0: Oke, siap.
1: Mudah-mudahan berangga nih lancar dan apa namanya tuh bagus lah ceritanya kan.
0: Sebab menghibur lah, menghibur sebelum tidur.
1: Bujur benar jalan.
0: Bujur benar.
1: Entah itu anu Mbak Nia nih tadi.
0: Kenapa itu Julak?
1: Ini Mbak Mia kan siapa tadi tuh?
0: Iya, masih dengan Mbak Mia nih.
1: Mbak Mia terima kasih atas waktunya Bu Mia lah.
0: Sama-sama Julak.
1: Hati-hati pulangnya Mbak Mia ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Julak Sarunding yang ada di Loakulu ya. Requestnya lagu Timang-timang Anakku Sayang dari Trio Amigos. Dan ada Juani Bu Sumbok dari Bu Suwahyu yang ada di Lubuk Sawah sudah mengirim foto jadwal pertandingan ya, Piala Dunia. Update jadwal babak 32 besar FIFA World Cup 2026 dimulai dini hari sampai pagi besok 1 Juli. Di babak 32 besar di pukul 9 ada Meksiko melawan Ekuador, kemudian Prancis melawan Swedia di pukul 5 pagi, dan juga di pukul 1 nih ada Pantai Gading dan juga Norwegia. Kita sapa lagi ke Radesara yang ada di jalur telepon. Halo, selamat malam, salam budaya.
2: Selamat malam, salam budaya, berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sumamu.
2: Belanda mulang kampung.
0: Ya. Ini masuk di kedua besar ya, Bu Sio?
2: Ya, karena saya di perlu kemana-mana melihat bola itu. Update-nya saya tahu segala.
0: Iya.
2: biarpun radio diumumkan ya tahu jalannya.
0: Sekarang di sosial media banyak benar ya Bos ya.
2: Jerman mulang kampung.
0: Jerman juga mulang kampung.
2: Mulang kampung tahu sih jalan Bos. Di warung tuh Bos.
0: Siapa warung yang kita ini dukung tuh Bos?
2: Ya.
0: Mondi da 2 tuh siapa yang kita dukung nih?
2: Yang mana?
0: Mondi da Belanda sama Jerman.
2: Saya Mbok kan mengunggulkan Jerman Mbok. Teknik itu kan saya lihat kalau ya adu penalti kan udah sama Mbok. Tambahan waktu-waktu kan menit sekian. Di adu penalti itu Mbok yang apa namanya berat diprediksi Mbok. Jadi kan tadi saya curiga sudah Belanda ini sudah kalah pasti sudah. Karena grogi kayaknya Mbok pemain ini.
0: Grogi sudah.
2: Walaupun kan namanya pemainnya tenang tuh Mbok. Walaupun ketat kedua belah pihak ini kan, Mbok. Ya, sama saya ini apa Jerman. Sebenarnya saya mengunggulkan Jerman, Mbok. Sebelum ada pertandingan Piala Dunia kan.
0: Iya.
2: Tapi apa boleh dicapai, Mbok. Mbak, dia main kan tekniknya bagus-bagus segala. Jadi Mbak itu bunyi-bunyinya itu nasib lagi.
0: Jujur.
2: Ya, jadi juga Prancis kan. Saya mengunggulkan. Nah, itu kan belum tentu juga, Mbok.
0: Oh ya, Prancis kan dia lawan Swedia nih, kan dia nih.
2: Ya, nah Swedia itu kan dianggap penting juga. Sebabnya itu, soalnya hubungan Eropa itu, Mbok. Tapi banyak yang mengunggulkan bahwa, apa namanya itu, Amerika Latin mungkin bisa keluar jadi pemenang. Ya, boleh-boleh aja, Mbok. Jadi, Mbok, namanya bola nih susah. Saya mengikuti itu mulai tahun 78 itu, Mbok.
0: Lawasnya, leh. Saya belum lahir pas itu.
2: Ini mulai kalau update itu saya sudah tahu tinggal lah, bahwa di radio sudah tahu. Sekarang kan teknologi kan tinggi, Mbok ya.
0: Ujur.
2: Lagunya ini aja lah, Mbok.
0: Apa tuh, Buso?
2: Itu ya. Lengket.
0: Sri Langkat ada.
2: Sri Langkat. Boleh.
0: Oke.
2: Ini Mbok. Ini dia nontonnya di wadah kawan, Mbok.
0: Ya,
2: tapi kan karena busu Behem dengan busu apa namanya Utuh Lumpak nih Mbok. Busu Taruni ini ya nonton dia sama-sama.
0: Sudah nonton di ketinggalan sudah tuh leh.
2: Mulai kalau bola kan di ketinggalan Mbok. Tapi yang busu ini di RRI ini nih Mbok.
0: Iya.
2: Ya berharap tuh tapi ini tahu yo.
0: Tanggalnya ya. Belum tahu juga sih kemai sudah ada wacana juga sih busu.
2: Ya wacana kan tapi saya tetap nonton Mbok. Jadi kentong ke Bali karena makanan banyak Mbok, makin itu nonton kemalaman kan Mbok, tambah lapar tuh Mbok.
0: Jujur, sambil ngemil kacang nah nyaman bener lah.
2: Ya, nah, betul. Tapi Mbok Mia kan pasti ketemu ya sama dia Mbok.
0: Mon jam-jam segitu nih ketemu tegaknya, mon jam-jam dini hari ya, tegak tuh.
2: Sebelumnya sama kita ketemu Mbok.
0: Jangan
2: kayak sama di radio, di bola kan, datangi dia nonton bola rame-rame. Satu berempat.
0: Pro 2,
2: jadi hadir rekam di situ nah. Jadi pukul, oh ini Bu Selamat kan nih. Ya, mengikumisnya tebal kan. Terima kasih Mbok Mia, Assalamualaikum.
0: Sama-sama Bu Su. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Selamat ya. Kita ke WhatsApp lagi. Bu Su Mbok Asih ada Bu Su Wahyu. Halo, selamat malam, salam budaya.
3: Waalaikumsalam.
0: Budayakan salam.
3: Iya, Mbok.
0: Sudah dikasih update. Terima kasih loh update-nya ini.
3: Iya, Mbok. Itu iseng-iseng aja sih.
0: Iseng-iseng aja. Jam 9-nya jam 9 pagi besok berarti ini.
3: Iya, 9 pagi,
0: Mbok. Oh, berarti yang di babak paling awal nih jam 1 ini yang Pantai Gading sama Norwegia nih, ya. Ini jam 1 waktu Indonesia Barat ya, Busu ya?
3: Jam 1 itu Pantai Gading.
0: Yang waktu Indonesia Barat. Berarti jadi kita jam 2 berarti ya.
3: Iya betul. Itu waktu Samarinda.
0: Oh, waktu Samarinda. Berarti jam 1 waktu Samarinda yo. Kemudian jam 5 nih Prancis sama Swedia, dan terakhir nih Meksiko Ekuador di jam 9.
3: Kalau dari ketiga ya, pertandingan itu kalau untuk pertama ya aku lebih ke ini Mbok. Apa namanya Norwegia. Karena di sana tuh ada halan kan.
0: Ada buahnya halan, isinya halan semua ini.
3: apa namanya itu kan aku penggemar Manchester City juga, Mbok. Terus kalau Prancis ini Mungkin aku Prancis juga kali ya. Terus kalau Meksiko, Meksiko tadi apa? Ekuador ya?
0: Meksiko sama Ekuador, ya.
3: Mungkin Meksiko kali.
0: Oh.
3: Gitu. Argentina belum pernah main nih.
0: Kenapa gitu?
3: Beberapa hari lagi mungkin nih.
0: Oh.
3: Nunggu giliran.
0: Nunggu giliran jadwalnya yo.
3: Sampai tanggal 5 nanti kayaknya. 32 besar nih.
0: Habis itu baru
3: masuk. Lanjut lagi 16 besar.
0: 16 besar. Kan dia finalnya di antara 19 atau 20 ya kan dia yo. Tapi tadi salah tanggal 19 di Indonesia tanggal 20.
3: Iya, tapi sayangnya
0: Boy
3: nggak ada hambat tadi Boy. Tim Eropa dibantai gelarnya sudah.
0: Nah itu sudah tekeman hak lagi.
3: Belanda itu terlalu takut untuk menyerang, untuk menghambat tadi, terlalu bermain bertahan. Itu dilihat dari klasemennya aja Boy, itu lebih banyak Maroko yang nyerang.
0: Sudah anu ya. Sudah didominasi Maroko ya, berarti yo.
3: Dominasi sudah.
0: Berani nggak maju-maju nih Belanda leh.
3: Iya, pemain bertahan banyak yang ngebully Belanda langsung tuh. Main 3 back di belakang. Wah, mana tahan Boy. Kena gempur.
0: Iya, itu.
3: Kalau main bertahan 4 back atau berani menyerang, wah. Menang gue bang.
0: Pelatihnya lagi kan dia di anu nih di Siriki lagi.
3: Ini terjadi di gol Maroko injury time tuh nih, dia bakal terjadi kalau pemainnya bertahan 4 back. Sayangnya leh.
0: Ya itu bagaimana hal lagi.
3: Yang penting Mbok Mia di pulang-pulang.
0: Pulang lah kan dia masa di pulang-pulang leh.
3: Maksudnya pulang kampung.
0: Pulang, wah, diulang menginap sini kan kita nih bahaya juga nih leh, tidur-tidur kan dia malah tidur bahas siaran masa pagi nih. Pagi iya, lanjut untuk, siaran lagi. Sama lagu apa
3: iya, untuk lagunya apa tadi? Di format kan Bu?
0: Sudah ada di format.
3: Aku memahami aku nih lihat playlist ini.
0: Ada Rintihan Taruna, Sari Benang, Gincu Merah Muda. Usik mengusik, pakati-pakati tipung, sorga di telapak kaki ibu, getar-getar cinta, mari berjoget, selayang pandang, serampang laut, duduk termenung.
3: Aduh.
0: Yang nyaman nih tegaknya Gincu Merah Muda nih.
3: Hah? Di galau itu.
0: Hah? Mas di galau nih?
3: Di galau juga, Pak.
0: Tegaknya ini galau juga nih, Le. Nyaman buat tiduran nih tegaknya.
3: Antara duduk termenung tuh galau juga tuh.
0: Duduk termenung nih, ini galau ini. Kalau Melayu nih galau. Kalau Kutai bapak galau.
3: Ya udah aku umpat kita aja suhu gitu.
0: Ya sudahlah, umpat saya aja yo.
3: Iya, yang tadi aja yang kira sebut
0: pertama. Oke, siap.
3: Untuk Bu Mianya selamat bertugas saja. Sehat selalu, makasih juga atas waktunya.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Wahyu. Ini ada juga nih Busu Sulaiman Tela mau bergabung. Kita sapa dulu. Halo, salam malam, salam budaya.
4: Budaya kan salam.
0: Budaya kan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Barusan nyala lampu, Mbok.
0: Oh, giliran mati lampu di mana nih kita Busu daerahnya?
4: Lobakung, Mbok.
0: Lobakung malam hari ini mati lampu.
4: Kan, iya, Lobakung nih, Mbok. Terbagi-bagi matinya, Mbok. Kalau matinya jam 6, hidupnya jam 9.
0: Oh, 3 jam tegak tuh, yo.
4: Ya, tadi itu pas kebetulan jalan Jakarta yang Pasar Kemuning itu mati.
0: Iya.
4: Di perumahannya hidup.
0: Beda jalur.
4: Habis Isa tadi itu kan jam 8 lewat tuh mati. Nah, hidup lagi nih. Ya kurang lebih 3 jam lah.
0: Kurang lebih 3 jam. Ngikutin bola nih kita nih Busu.
4: Kalau aku nih Mbok, kalau bola malam jarang kok.
0: Jarang, apalagi dini hari ya Busu ya.
4: Yang dini hari itu aja. Kadang-kadang yang subuh ada juga itu Mbok.
0: Jadi untung nih mati lampu pas dini hari ya Busu.
4: Iya. Ada pernah mati lampu kalau bola tuh Mbok. Heran juga aku lah.
0: Iya tuh leh.
4: Jadi malam ini apa obrolan kita nih Mbok?
0: malam hari ini paling ngobrolan seputar bola aja sih tadi yang hari ini mau bertanding 32 besar nih.
4: Jadi, malam ini lawan apa, Mbok?
0: Malam ini yang jam 1, ini tadi informasi dari Busu Wahyu yo. Pantai Gading dan Norwegia itu, nih jam 1.
4: Itu komentator anu itu, Mbok, Wahyu itu.
0: Komentator Lubuk Sawah.
4: Iya, bisa diumpatkan di itu. Reporter bola.
0: Reporter bola.
4: Iya itu.
0: Iya itu.
4: Kalau aku kada hafal, Mbok, kalau bola ini kada terlalu lah kan. Iya,
0: sama Tegak Bumi tahu-tahu mahal tapi nih bidet mengikuti juga, Bang.
4: Iya, pengaruh sibuk nih, Mbok.
0: Heeh,
4: fokus kalau kita santai di rumah nyaman, Mbok. Kalau ini kegiatan mulai pagi sampai jam 6 bang jualan, jadi jarang ngikuti bola tuh. Ya paling mendengar aja, Mbok, tenang aja bang kan.
0: Dengarkan itu di Pro 1 ya berarti, Busu ya?
4: Iya, di radio juga. Di Pro 1
0: yang ada. Ujur.
4: Iya. Seputaran bola lah yang borongnya. Ada apa juga kita nggak apa namanya yang dulu-dulu tuh masih apa, gitu kan kayak. Ini Argentina, ya kan?
0: Zaman pemain lama itu gitu ya.
4: Kalau Wahyu itu boleh lah, wah mantap tuh Wahyu itu bisa dijadikan reporter tuh di Kompak, kenal?
0: Dia sudah terbang kan ke mana nih? Terbang ke Meksiko jadi reporter.
4: Ya Wahyu ya, mantap Wahyu. Gimana nih Wahyu itu tinggal, Mbok?
0: Sudah di Lubuk Sawah, Jar.
4: Oh, Lubuk Sawah di itulah di daerah Lempake lah.
0: Tegaknya Lempake masih kesana lagi nih. Dia tahu juga nih, belum pernah mbaknya kesana nih.
4: Iya. Iya, aku pernah ke Lubuk Sawah, tetap ada tempat ini nah, kuliner situ, Mbok.
0: Oh,
4: dekat namanya itu kan. Itu kenal tapi dekat pemancingan.
0: Oh,
4: ada pemancingan juga
0: pemancingan situ ya, para situ.
4: Bayar itu, Mbok. Ya. Jam bola. Salam semua
0: nih, Busu.
4: Dari
0: Hah? Lagunya mau pilih lagu apa? Lagu
4: Melayu. Lagunya lagu Melayu semua kah?
0: Iya. Sudah di format
4: apa
0: ini.
4: Apa tadi itu? Ada tadi itu nah.
0: Ada Rintihan Taruna, Seri Benang, Usik Mengusik, Pak Keti Pak Ketipung, Sorga di Telapak Pak Keti, Kaki Ibu. Ya.
4: Pak Keti Pak Ketipung. Pak Keti Pak Ketipung suara gendang betali tali.
0: Betali tali.
4: Suara Wahyu. Ya itu aja.
0: Oke, siapa sih
4: Wahyu? Maaf lah Wahyu ya. Kita apa intermezzo Wahyu. Ini kan bola kena nanti. Ya, salam aja Mbok, busu-busu Mbok-mbok lah, tua-tua di mana saja berada. Selamat malam untuk ini Mbok Nia ya.
0: Iya, betul sekali.
4: Ya, tetap semangat Mbok ini, tetap semangat Mbok Nia nih.
0: Iya, terus
4: senyum terus kan. Nyaman didengar suaranya.
0: Terima kasih, alhamdulillah. Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Sulaiman yang ada di Lobakung ya. Requestnya lagu Pak Ketipak Ketipung Jarsida. Kalau itu kru dari sana Busu Mbok, kita nelinga lagu ya. Kita jeda sejenak, kita break. Kita ada dua lagu kita putar, ada Timang Timang Anakku Sayang dan juga Sri Langkat.

0: Informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini era digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi era digital di Play Store.
4: Maju terus aja, biar cepat.
5: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
4: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
5: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
4: Alah, cuma sebentar aja kok.
5: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
4: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
5: Yang gak sabaran itu kita.
6: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
7: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kerawanan dan senarai dari pemasa hari ini terasa ya, waktu sudah di penghujung ini, kita di 23:41 ya. Pokoknya undur diri dari ruang dengar kita segalanya, Bu Sumbo. Terima kasih sudah nelinga, sudah bergabung, sudah bersilaturahmi dengan Mbok Mia dan juga tentunya pendengar, semua pendengar Pro 4 RRI Samarinda dimanapun kita berada ya. Dan satu chat terakhir nih, mau membacakan dulu dari Bu Surinjan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam berdoakan salam. Request lagu Selayang Pandang untuk pendengar RRI Pro 4 Samarinda di mana saja berada. Selamat malam, selamat beristirahat. Untuk Mbak Mia, terima kasih waktunya. Selamat bertugas, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Surinjan yang lagi ada di balikan dia. Mbak Mia putarkan yuk lagu Selayang Pandang. Sekali lagi Bu Sumbo, terima kasih atas waktunya. Selamat beristirahat. Selamat besok kita ketemu sama di bulan yang baru, di hari yang baru. Semoga rezeki kita makin baru dan kesehatan kita kelancar, dilancarkan juga segala urusannya ya, dan diberikan kebahagiaan tentunya. Saya Mbak Mim pamit undur diri. Selamat malam.
1: Sahabat budaya, ada tiga pilar budaya dalam masyarakat kota yang terus tumbuh dan berkembang. Budaya istana atau keraton, budaya pedalaman, serta budaya pesisir. Sangkilan atau sandiwara tingkilan merupakan salah satu contoh perkembangan seni budaya di Kutai yang digagas oleh Taman Budaya Kalimantan Timur. Bersumber dari seni budaya pesisir, sangkilan adalah seni teater sandiwara yang dipadukan dengan kesenian lain khas dari Kutai. Dalam penyuguhannya, sangkilan diiringi pula dengan seni musik tingkilan, tari jepen, serta seni sastra Tarsul Kutai.
2: Sini dulu.
3: Kenapa?
2: Apa tuh? Rapat dulu.
3: Gosip.
2: Ini tengok ini, ha.
3: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
3: Hah?
2: Ih, siapa ya?
3: Hah? Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
3: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
4: Makanya jangan

0: sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: 04 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Kehidupan. Setiap orang pasti pernah menghadapi badai kehidupan. Dan ketika kamu menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan. Jangan berhenti dan putus asa. Karena ketika kamu berhenti, kamu akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang bisa kamu lakukan. Dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tapi terus maju. Karena kita yakin bahwa di depan sana, kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Yang harus kita ingat adalah, hidup tidak selamanya berjalan mulus. Butuh batu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup itu butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara bekerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu bagaimana merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan tersenyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Dan hidup butuh orang lain supaya kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan kesabaran, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore, hingga malam hari ini di edisi hari Selasa 30 Juni 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini, Raihana Mia, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Pro 4 RRI Samarinda.

Selamat dapat kerohan dan sanak perompat di seluruh penjuru tanah air atau di mana saja tam kau dengarkan siaran ini. Inilah perompat RRI Samarinda hadir ngawani tam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya. Edisi Rabu 1 Juli 2026 Radio Republik Indonesia, sekali udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat dari Samarinda, Suara Budaya Nusantara, karena kita Indonesia, busumbu selamat hambat ya. Ketemu bersama dengan Mbak Putri, wah ini dalam edisi 1 Juli 2026. Tentu Mbak Putri hadir bersama dengan rangkaian program menarik. Kini kita akan mulai dengan pengajian Al-Quran, dan kita lanjutkan dengan renungan dan juga lagu-lagu Islami, busumbu. Selanjutnya juga akan hadir sajian program Hikmah Pagi yang akan kami ikuti juga bersama dengan Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda, dan selanjutnya akan hadir Samarinda Hambat. Kita lanjutkan dengan Dendang Mahakam pada jam 7, dan selanjutnya pada sajian program Halo Benua Etam akan hadir juga pada jam 8 Bu Sumbo, dan selanjutnya akan ada Ode Bekesah di jam 9. Baiklah Bu Sumbo, kita akan awali kebersamaan kali ini bersama dengan pengajian Quran Surah Al-Anbiya ayat 11 hingga ayat 16 bersama dengan Hayat Wahyudi, penerjemah Ratih Irawan.

Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan, dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya.

Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu ditanya.

Mereka berkata, "Betapa celaka kami. Sungguh, kami orang-orang yang zalim."

Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Malam, ia selalu datang membawa sejuta pesan, sejuta harapan dan sejuta impian. Malam berpesan, hidup di sini tidak untuk selamanya. Malam diciptakan untuk memberi pelajaran bahwa esok kita akan tidur di kegelapan dalam sekap tanah yang sunyi. Ketahuilah, besok malam akan pergi, siang akan menggantikan, dan malam tidak akan kembali lagi. Sebab malam yang lain akan datang untuk mengambil hak hidupnya, lalu ia juga akan digantikan oleh malam yang lain. Malam memiliki batas waktu, dan kita hidup dalam putaran masa yang tidak akan kembali. Maka jangan terpedaya oleh masa. Jika terpedaya, kita akan celaka. Lihat diri kita. Sekarang sudah dewasa, mungkin sudah berkeluarga bahkan punya anak. Atau mungkin rambut di kepala ini sudah mulai memutih, padahal dulu kita adalah anak-anak. Setiap datangnya malam, kita berpikir ini cuma malam. Ya, hanyalah suatu malam. Padahal, malam ini dan kemarin berbeda. Seolah mereka juga punya ajal yang ditentukan dengan masa. Kita tidak menyadari kalau kita telah terpedaya oleh masa. Seolah kita tidak merasakan apa-apa. Padahal separuh dari hidup kita telah pergi dengan bergantinya malam. Malam akan berakhir. Begitu juga dengan kita. Yang tersisa dari malam hanyalah kenangan. Sedangkan yang tersisa dari diri kita adalah amalan. Itu yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan sang penguasa malam. Jangan pernah berpikir bahwa esok adalah masa yang sama. Ingat, setiap siang dan malam yang kita lalui adalah masa yang berbeda, di mana separuh detak jantung kita, nafas, dan beberapa amalan telah diangkat ke langit bersama heningnya malam. Jika kita tak kuasa menahan siksanya, maka berharaplah pada sang penguasa malam, agar ia mengampuni kita. Gantungkan harapan, mintalah ampunan, dan impikanlah surga. Ingat, kehidupan yang silih berganti ini bukanlah sandiwara-sandiwara langit. Ini adalah kehidupan yang menceritakan ajal-ajal manusia. Bertakwalah, menangislah, takutlah, karena kita pasti mati, dan amal yang akan kita pertanggungjawabkan.
2: Pro 4 RRI, Suara Budaya Nusantara.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah kainku. Barang siapa yang turut memiliki dalam salah satu dari kedua hal tersebut, maka benar-benar akan kulemparkan dia di dalam api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad.
1: Pro 4 RRI.
0: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Quran Insanak, selanjutnya kita bergabung bersama dengan Masjid Jamil Ma'ruf Samarinda untuk mengikuti tausiah dalam sejian program Hikmah Pagi bersama dengan Ustaz Abdul Syakir LCMA.
1: Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نويت التعلم والتعليم والاسترشاد والإرشاد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سعادة الأفاضل علماءنا القرماء وأساتذنا الأعزاء حضرة المقرمين المحترمين segenap pengurus jamaah Masjid Al-Ma'ruf serta pendengar setia RRI dan pemirsa tayangan YouTube Al-Ma'ruf yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mengawali kajian kita seperti biasa, kita membaca surah Al-Fatihah yang pahalanya juga kita hadiahkan dan tujukan untuk arwah orang tua kita, guru-guru kita, serta semua orang yang berkontribusi dalam pembangunan dan kemakmuran masjid ini. Mudah-mudahan semua amal salihnya diterima oleh Allah, salah dan khilafnya diampuni oleh Allah, sekaligus menjadi wasilah. Mudah-mudahan kita semua Allah jaga, Allah lindungi, dan Allah jadikan sebagai hamba-hamba yang salih dan salihah. Amin ya rabbal alamin. على هذه النية وعلى ما نواه السلف الصالح ولكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dan hadirat, azanillahu wa iyyakum ajma'in. Melanjutkan kajian hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih di bab al-khauf dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang ke-11 diceritakan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Ini sahabat yang luar biasa, dikenal sebagai bapaknya ahli zuhud, yang punya prinsip makanan di hari ini tidak boleh tersimpan di rumah di malam hari, harus habis dibagikan kepada orang yang membutuhkan, kecuali makanan yang memang berupa bahan mentah. Tapi kalau makanan yang sudah siap santap, itu tidak boleh bermalam di rumah kita. Jadi sebelum kita tidur itu harus sudah didistribusikan. Maka itulah beliau dijuluki sebagai tokoh ahli zuhud, karena memang beliau punya prinsip di rumah kita tidak boleh ada makanan siap santap yang tersimpan, harus didistribusikan. An Abi Dzarrin radhiyallahu an, dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni ara ma la tarawna. Kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya melihat apa yang tidak kalian lihat. Saya mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Beliau sampaikan kepada para sahabat, dan tentu ini juga berlaku bagi kita. Rasul mengetahui, melihat, menyaksikan banyak hal yang kita tidak melihat. Ini maknanya sangat luas sekali. Memang dalam hal pengetahuan, Rasul diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengetahui tanpa perlu belajar. Kalau kita harus belajar. Memang ada ilmu namanya ilmu laduni, yang Allah sampaikan dalam kisah Nabiullah Khidir alaihi salam, min ladunna ilma. Ilmu laduni itu ilmu yang seperti apa? Ilmu yang didapatkan tanpa belajar, Allah kasih kepada orang tersebut sebagai mauhibah, sebagai anugerah. Tapi itu yang dapat hanya segelintir orang pilihannya Allah. Kalau kita ini harus belajar. Maka itu ada istilah innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanya bisa didapatkan dengan belajar sungguh-sungguh. At-ta'allum itu bukan hanya sekedar belajar asal-asalan. Ta'allum itu dalam ilmu gramatika Arab menggunakan wazan tafa'ul, fi'il madinya tafa'ala. Tafa'ala itu salah satu nuktah dan faidahnya menunjukkan arti al-ijtihad wal-juhad, yaitu mengerahkan segenap kemampuan. Maka orang disebut betul-betul belajar kalau dia mengerahkan semua daya upaya untuk bisa mendapatkan ilmu. Telinganya dipasang baik-baik, konsentrasi dan fokusnya ditujukan baik-baik, anggota tubuhnya ditenangkan, pikirannya gak mikirkan piala dunia misalnya. Wah, lagi ngaji masih mikirkan berapa skor nih, berapa skor. Yang bahaya kalau yang diajarkan masalah hukum, pengajarnya mengatakan hukumnya haram, tapi karena gak fokus, ini saya dengar halal kok. Ini kan bahaya sekali. Nanti akan kita bahas salah satu permasalahan hukum yang lagi viral di Samarinda ya. Hadirin dan hadirat azan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Salah satu bentuk Rasul diberikan keistimewaan, diberikan keistimewaan oleh Allah mengetahui, melihat apa yang tidak kita lihat. Rasul itu bisa melihat dari belakang. Rasul bisa melihat dari belakang. Itu Rasul sampaikan dalam hadis sahih, riwayat Imam Muslim ada dan beberapa riwayat lain. Makanya kalau sholat Rasul membariskan betul-betul para sahabat, dan tidak cukup hanya sekedar membariskan, Rasul juga memberikan warning, sesungguhnya saya melihat dari belakang. Jadi yang di belakang ngapain-ngapain itu Rasul tahu. Untung Rasul yang tahu. Kalau imam-imam al-ma'ruf gak ada yang bisa. Itu baru melihat dari belakang. Apakah Rasul itu punya mata di sini ataukah bentuk lain? Ada khilaf di kalangan para ulama, tapi mayoritas ulama mengatakan ya tidak ada. Kalau mata fisik di bagian belakang tetap Rasul tidak ada, cuma memang diberikan keistimewaan oleh Allah bisa melihat dari belakang, bisa melihat dari belakang. Nah, lalu apa yang dimaksud oleh Rasul dalam hadis ini, inni ara ma la tarawun, sesungguhnya saya melihat, mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Wa asma'u ma la tasma'un, dan Rasul juga menyampaikan, saya mendengar apa yang tidak kalian dengar. Kita ini banyak sekali hal yang tidak mendengar. Suaranya mantul ya. Contohnya apa yang tidak kita dengar? Di antaranya yang tidak kita dengar adalah ketika kita keluar rumah lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian ada suara qad kufita wa hudita wa wukita, engkau dicukupi, engkau diberikan petunjuk dan engkau dijaga. Kita mendengar enggak ada suara begitu saat kita keluar rumah lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada kedengaran enggak? Enggak dengar kan? Itu padahal Rasul menginformasikan kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, keluar rumah mau pergi akan ada suara begitu. Dan itu didengar oleh makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala, termasuk jin, termasuk setan. Sehingga karena mendengar itu, setan yang tadinya mau menggoda kita enggak jadi, lari dia, tunggang langgang. Ketemu dengan teman yang lain, "Hei, kamu kenapa meninggalkan tugasmu? Kenapa tidak goda dia? Tidak ganggu dia?" Lalu dia bilang, "Bagaimana saya bisa mengganggu dan menggoda dia? Dia keluar rumah baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, lalu kemudian ada suara mengatakan kamu sudah dicukupi, kamu diberikan hidayah, kamu dijaga. Siapa yang bisa merusak penjagaannya Allah Subhanahu wa taala?" Kabur setan itu. Tapi kan kita tidak mendengar. Ya kan? Kemudian apa lagi? Orang-orang yang disiksa di alam kubur, dipukul. Itu kan Rasul menginformasikan, bahkan dalam banyak hadis suaranya itu didengar oleh seluruh makhluknya Allah kecuali jin dan manusia. Kecuali jin dan manusia, terutama manusia. Yang dalam hadis itu diceritakan ketika kita dimasukkan dalam kubur, lalu singkat cerita dibangunkan kembali, didatangi oleh dua malaikat, lalu ditanya. Di hadis itu diceritakan pertanyaannya satu. Pertanyaan tentang ma qulta fi hadzal rajul, apa yang engkau katakan dulu di dunia tentang laki-laki ini. Laki-laki ini maksudnya baginda Rasul. Tapi apakah bentuknya nanti foto ataukah pakai tab ke apakah, terserah malaikat itu bagaimana itu. Yang jelas kita diberikan gambaran tentang gambarnya baginda Rasul, tentang baginda Rasul. Maka itu penting juga kita mengetahui ciri fisik baginda Nabi, meskipun memang dalam bentuk foto kan tidak ada. Dan salah satu hikmah kenapa sejak dulu para sahabat tabi'in terus melestarikan pandangan bahwa haram menggambar Nabi, salah satunya zaman sekarang, andai ada gambar Nabi di zaman sekarang, banyak orang-orang yang membenci Islam lalu menjadikan itu sebagai bahan bercandaan kan, pakai AI itu. Dan sekarang kan siapapun gambarnya siapapun bisa dibikin apa-apa macam-macam. Gambarnya Donald Trump misalnya itu kan dibikin macam-macamnya, joget apalah apalah itu. Tapi alhamdulillah

siapa ini. Tapi dia masih sempat-sempatnya ngeles. Dia mengatakan, kultuma qolahunnas. Saya yang jelas mengatakan sama seperti yang dikatakan manusia. Sama, saya ngomong juga begitu juga. Kata orang-orang kafir. Kata malaikat, la, tidak, kamu tidak mengatakan begitu. La kulta wala daroit. Kamu tidak mengatakan begitu dan kamu tidak mengetahui siapa ini. Langsung diganden, dipukul oleh malaikat dengan godam, dengan palu, sampai amblas ke dasar bumi. Teriak luar biasa kencang, didengar oleh seluruh makhluk Allah. Kita anteng-anteng aja, kita gak dengar. Ya ada plus minusnya. Plusnya mungkin kita masih bisa tidur nyenyak, masih bisa makan enak, masih bisa istirahat dengan jenak. Andai kita mendengar teriakan orang-orang disiksa di kubur, gimana kita bisa tidur nyaman? Lagi tidur, wah, teriak sana sini, ampun, ampun. Gak dengar kita. Tapi minusnya ya tadi, banyak kita lupa tentang ada siksa kubur, ada interogasi kubur yang saat itu nggak bisa kita pakai pengacara. Mau kita bayar berapapun pengacara di dunia, kalau kita masuk kubur nggak mau juga pengacara itu ikut menemani kita di kubur. Dan kalaupun menemani nggak ada gunanya sama sekali. Nah ini termasuk hal yang tidak kita dengar dan banyak lagi yang lain. Tapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat, mendengar, mengetahui banyak hal yang tidak kita lihat, dengar dan ketahui. Apa di antaranya? Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'itta." Langit itu berteriak, langit itu bersuara. Ada yang menyebut suaranya suara teriakan, ada yang menyatakan suaranya suara rintihan. Kenapa? Wa huqqalaha an ta'itta, dan memang langit wajar bagi langit untuk teriak, untuk bersuara. Ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi ta'ala. Sebab di langit sana tidak ada tempat kecuali setiap empat jengkal jari ada malaikat yang meletakkan jidatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka langit itu merasa berat sebab di sana banyak sekali malaikat, orang-orang malaikat, makhluk-makhluk yang saleh, makhluk yang suci. Mereka selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dipenuhi dengan amal-amal yang saleh. Maka langit berat. Beratnya ini bukan berarti berat marah, bukan ya. Tapi karena tadi berisi amal-amal yang saleh, berisi makhluk-makhluk yang saleh. Dan ini kan kita ya tidak bisa membuktikan ya. Tapi kalau yang mengatakan baginda Rasul ya harus percaya. Meskipun hadis itu kan istilahnya khobar. Khobar itu berita. Berita itu aslinya yahtamilu as-shawaba wal khata'a, bisa benar bisa salah kan. Tapi kalau ada faktor-faktor eksternal yang memastikan dia benar, ya kita harus yakin bahwa itu benar. Misalnya dikhabarkan di Al-Qur'an, ya meskipun ini kan khabar nih, tapi kan Al-Qur'an, mau enggak mau, masuk akal tidak masuk akal, percaya. Kalaupun tidak masuk akal hari ini, mungkin ya karena akal kita belum sampai. Banyak hal di Al-Quran itu yang orang dulu ketika belum terbuka secara ilmiah, belum ada kajian-kajian dan penelitian ilmiah modern canggih, banyak yang tidak percaya.
misalnya

0: sidik jari. Allah itu maha mampu untuk menyamakan sidik jari. Nah, dulu belum terbuka sidik jari itu, ternyata enggak ada yang sama, ya kan? Padahal Allah sudah informasikan itu di surah Al-Qiyamah itu. Tapi ketika terbuka penelitian, oh iya, manusia ternyata meskipun itu anak dan bapak, meskipun kembar, enggak sama sidik jarinya. Itu. Dan banyak hal lain. Wallahi law ta'lamuna ma a'lam. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, andai kalian mengetahui apa yang saya ketahui tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga tentang betapa marahnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada para pendosa dan orang-orang durhaka, la dhahiktum qalila, maka pasti kalian akan sedikit tertawa. Wala bakaitum katsira, dan pasti akan banyak menangis. Makanya menangis karena melihat dosa itu hebat. Tidak semua orang bisa. Kalau menangis karena tumpukan hutang, ya kan biasa ya. Karena kesulitan hidup, karena musibah, ini biasa. Padahal musibah dan kesulitan hidup itu bisa jadi menjadi berkah. Berkahnya kenapa? Ya menghapus dosa-dosa, bisa. Asalkan kita sabar, tetap istiqomah di jalan Allah. Tapi kalau kita punya dosa banyak, kemudian tidak bisa menangis, ini musibah yang luar biasa. Musibah yang luar biasa. وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ. Dan kalau kalian melihat, mengetahui apa yang saya ketahui, kata baginda Rasul, niscaya kalian tidak akan bisa menikmati tidur bersama istri itu. Gak ada nikmat-nikmatnya. Kalau kita melihat betapa Allah menyediakan banyak sekali pahala yang luar biasa untuk amal soleh, dan menyiapkan siksaan yang pedih untuk mereka yang lupa dan lalai kepada Allah. Mungkin ini salah satu motivasinya mengapa ada sahabat namanya sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As, putranya sahabat Amr bin As. Beliau tuh punya istri cantik, bangsawan, kaya raya. Tapi ketika ayahnya, yaitu sahabat Amr bin As, datang mengunjungi anaknya, tidak ketemu, hanya ketemu dengan menantunya, ditanya. Jadi ini juga penting nih, kalau kita punya menantu, coba tanya, menantu, suamimu bagaimana? Penting ini. Kalau misalnya ada yang kurang pas dari perilaku anak kita ke menantu kita, sampaikan. Itu termasuk bagian dari tugas kita orang tua. Meskipun tugas pokoknya sudah selesai, tapi masih punya tanggung jawab minimal secara moral dan etis untuk memastikan anak kita perilakunya benar kepada menantu kita, mumpung kita masih hidup. Nah, inilah yang dilakukan oleh sahabat Amr bin As. Lalu menantunya, perempuan yang bangsawan cantik kaya tadi, dia mengatakan, suamiku, anak engkau orang yang solih, orang yang luar biasa. Satu kekurangannya, saya gak pernah disentuh. Kata istrinya itu, saya gak pernah disentuh. Loh kenapa? Bagaimana disentuh? Malam habis untuk sholat dan baca Quran, siangnya puasa terus tiap hari. Sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As itu, malamnya sholat terus, begadang, baca Quran, siangnya puasa terus. Bagaimana istrinya tersentuh? Maka akhirnya sahabat Amr bin As melaporkan ini kepada baginda Rasul. Lalu kemudian dibawalah anaknya, yaitu sahabat Abdullah bin Amr bin As, dinasihati oleh Rasul. Kata baginda Rasul, saya ini orang yang paling takut kepada Allah, tapi saya tidur, habis itu bangun sholat malam, dan saya juga kadang puasa, kadang tidak gitu. Jadi bukan berarti meskipun kita punya rasa takut yang luar biasa, tapi kemudian hak-hak orang lain yang melekat pada diri kita, kita abaikan, salah juga. Ya, tapi lebih salah lagi kita kemudian sama sekali enggak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian sahabat Abdullah bin Amr bin As ya mulai merubah. Tapi tetap beliau memiliki standar tinggi. Apa itu? Puasanya pilih puasa yang terbaik, puasa sunnah yang terbaik, yang standar paling tinggi. Puasa apa? Puasa Dawud. Padahal Nabi sudah menawarkan yang ringan-ringan saja, misalnya Senin Kamis atau 3 hari setiap bulan. Nah, beliau masih pengen yang lebih dari itu. Akhirnya milih puasa Dawud, dan mau tidak mau beliau harus istiqomah sehingga sampai sepuh, sampai tua beliau menjalani itu. Tapi beliau kemudian menyampaikan kepada murid-muridnya, andai saya dulu mengikuti saran Rasul untuk mengamalkan puasa yang ringan-ringan, mungkin saya tidak merasa berat seperti sekarang. Tapi karena sudah istiqomah Dawud, mau gak mau teruskan. Jadi kita dan mumpung masih kuat, masih sehat, dah pilih yang kira-kira sedang-sedang saja tapi istiqomah. Misalnya setiap bulan 3 hari sudah, Senin, Kamis, Senin, atau Kamis, Senin, Kamis, atau terserah hari apa saja, yang penting 1 bulan 3 hari. Ringan insya Allah itu, sampai tua insya Allah masih kuat, gak terlalu berat, tapi gak juga nihil kosong, gak juga. Sholat sunnahnya misalnya tahajud, witir, duha misalnya, dah itu istiqomahkan, sudah hebat sudah itu. Adapun di momen tertentu misalnya mau tambahkan sholat-sholat lain silahkan, tapi yang istiqomah kita jaga misalnya 3 itu, di pagi hari duha, kemudian malam tahajud, witir, wah keren sudah itu, tapi istiqomah. Nah mungkin itu salah satu motivasi dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, kenapa beliau fokus untuk mengkhatamkan Al-Quran di malam hari dalam sholat dan siangnya puasa terus, tapi kemudian berubah setelah dinasihati oleh baginda Rasul. Wala kharajtum ila su'udati taj'aruna ila Allah Ta'ala, dan kata baginda Rasul, pasti kalau kalian mengetahui apa yang saya ketahui, kalian pasti akan keluar dari rumah, enggak betah di rumah, kalian akan pergi ke tempat-tempat minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dengan derajat hadis hasan. Meskipun sebagian lain mengatakan hadis ini dhaif atau lemah, tapi banyak yang mengatakan hasan. Maka kesimpulannya hadirin dan hadirat sekalian, dalam hadis ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak hal yang kita tidak ketahui. Tetapi itu real, nyata, fakta bahwa Allah menyiapkan balasan-balasan terbaik untuk orang-orang yang berbuat baik, dan Allah juga menyiapkan siksaan bagi mereka-mereka yang berbuat buruk. Kenapa tidak ditampakkan hari ini kepada kita? Itu salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu tidak hanya punya sifat adil, tapi Allah juga punya sifat hakim, hikmah, bijaksana. Andai Allah hanya punya sifat adil saja, niscaya kita ini hancur. Misalnya setiap orang yang maksiat langsung dibalas oleh Allah. Maksiat pokoknya dibalas, maksiat langsung dihukum. Seperti misalnya di zaman dulu, zaman Bani Israel misalnya, kan di zaman Bani Israel ada sebagian masa di kaum mereka itu, kalau ada orang maksiat di malam hari, ada maksiat di satu rumah, itu di depan rumahnya langsung ada tulisan pelaku zina misalnya, pelaku mabok-mabokan itu kelihatan. Jadi orang lewat rumah, oh tadi malam maksiat ini. Kalau kita kan tidak kelihatan kan. Lalu kalau ada orang yang mencuri misalnya, lalu kemudian didakwa, diadili, nah itu langsung pakai api. Kalau tangannya kebakar, oh berarti mencuri. Kalau enggak kebakar, oh berarti enggak mencuri. Tapi alhamdulillah Allah tidak hanya punya sifat adil, tapi Allah punya sifat hikmah, bijaksana. Yang salah satu bentuk kebijaksanaan itu, Allah tidak tampakkan secara langsung kepada kita suara-suara jeritan orang yang disiksa di alam kubur. Allah juga tidak tampakkan betapa banyak sekali hal-hal yang rahasia, yang kalau kita lihat, kita saksikan, kita mengetahui itu niscaya hari ini kita tidak akan bisa nyaman melakukan kegiatan dan aktivitas apapun. Mau sama istri, sama anak, makan, jalan-jalan, healing, liburan, gak ada yang nyaman. Karena kepikiran terus tentang siksa kubur, kepikiran terus tentang siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ini tidak boleh membuat kita kemudian lalai total dari apa yang Allah sampaikan melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Maka sekali lagi ini menekankan tentang pentingnya khauf, pentingnya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang ada satu permasalahan besar yang terjadi di Kalimantan Timur, yaitu bagaimana cara kita agar ilmu yang kita dapatkan itu membuat kita makin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena baginda Rasul menyatakan tidaklah seseorang memiliki pengetahuan, lalu pengetahuan itu tidak membuat dia semakin punya rasa takut kepada Allah, kecuali justru dia akan semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita punya ilmu, tapi ilmu ini tidak menjadikan kita punya rasa takut kepada Allah, justru malah berani kepada Allah, berani melanggar aturannya dengan mencari-cari celah-celah hukum, berani untuk meninggalkan kewajiban dengan mencari celah-celah. Maka justru membuat kita jauh dari Allah. Harusnya ilmu itu mendekatkan diri kepada Allah, membuat kita dekat dengan Allah. Tapi ketika ilmu itu tidak dilanjutkan dengan amal sesuai dengan tuntutan ilmu itu, kita malah mencari-cari celah-celah, maka justru akan bertambah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Buat apa ilmu yang seperti itu? Itu namanya ilmu yang tidak manfaat dan tidak berkah. Ilmu yang tidak manfaat dan tidak berkah. Tidaklah seseorang bertambah ilmunya, tapi tidak bertambah rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali dia bertambah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang harus terus kita tekankan dan camkan baik-baik dalam diri kita. Tanamkan rasa takut kepada Allah. Hari ini ada kasus-kasus besar. Kenapa saya tadi pas doa itu menangis? Karena kami di Komisi Fatwa MUI Kaltim itu biasanya kan dihadapkan pada permasalahan hukum yang kaitannya dengan masyarakat lah, dengan masyarakat biasa. Nah sekarang kami ini dihadapkan pada kasus-kasus hukum yang dilakukan juga oleh para kiai, para ulama. Misalnya tentang nikah batin. Nikah batin di Tenggarong Seberang ada, di Balikpapan ada, Samarinda juga lagi viral. Dan mau gak mau kami juga yang membuat fatwanya. Tapi yang membuat sedih itu adalah yang kita hukumi ini adalah juga kiai, ulama, orang yang berilmu. Jadi bagaimana? Kalau ilmu, ya kita tidak bisa mengukur dan membandingkan lah. Tapi yang jelas rasa takut kepada Allahnya inilah yang bermasalah. Nikah itu kan jelas sekali. Misalnya di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Bahwa tidak sah nikah tanpa wali dan tanpa dua orang saksi. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Dan ini hadisnya banyak sekali, riwayatnya banyak sekali. Ada yang memang hanya sampai la nikaha illa biwaliyin, ada hanya sampai situ saja. Riwayat Imam Ibnu Majah nomor hadis 1880 misalnya. Tapi ada beberapa hadis yang lain juga sampai pada wa syahidai adlin, bukan hanya wali saja tapi juga dua orang saksi. Itu juga hadisnya banyak. Oleh karena itu, yang namanya nikah adalah salah satu bentuk syariat yang paling sangat dihati-hati dalam Islam. Yang paling sangat dihati-hati adalah nikah. Bahkan disebut sebagai mitsaqan ghalidho, yaitu kesepakatan yang berat. Mitsaq ghalidho. Ini seperti misalnya di riwayat Imam Al-Baihaqi 13836 yang sampai wa syahidai adlin. Kemudian juga riwayat Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya nomor hadis 4075. Kemudian Imam Ad-Daruqutni nomor hadis 3533 dan banyak lagi yang lain. Sekarang ada orang-orang yang dengan alasan-alasan yang terkesan ilmiah melakukan nikah batin tadi, nikah tanpa wali, tanpa saksi. Alasannya satu, ada yang katanya mengikuti Nabi. Memang Nabi itu di dalam salah satu pernikahan beliau langsung dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan dalam ayat, "Falamma qada Zaidun minha wa tarang zawwajnakaha." Ketika sahabat Zaid bin Harithah yang menjadi anak angkatnya Nabi, dulu namanya Zaid bin Muhammad. Tapi Allah melarang mengangkat anak sampai merubah nasab. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Panggillah mereka, nisbatkan mereka ke orang tuanya. Akhirnya yang tadinya Zaid bin Muhammad menjadi Zaid bin Harithah, kembali kepada nasab aslinya bapaknya, namanya Harithah. Akhirnya sahabat Zaid ini menikah dengan Sayyidah Zainab, dinikahkan oleh Nabi. Tapi kemudian tidak berlangsung lama, cerai. Nah, orang Arab dulu punya tradisi bahwa yang namanya anak angkat itu persis seperti anak kandung. Sehingga mantan istrinya anak angkat itu ya jadi mahram, gak boleh dinikahi oleh mertuanya, mertua angkat tadi. Orang Arab jahiliyah begitu, anak angkat itu persis seperti anak kandung. Sehingga ketika anak angkat ini menikah, maka menantunya ini juga menjadi mahram bagi orang tua angkatnya. Maka ini didobrak, tradisi jahiliyah ini, pemahaman jahiliyah ini kemudian oleh Islam diluruskan. Dan meluruskannya tidak cukup hanya dengan teori, tapi Nabi disuruh langsung oleh Allah untuk mempraktekkan bahwa yang dipahami oleh orang jahiliyah ini salah. Namanya anak angkat itu dengan orang tua angkatnya gak punya hubungan secara nasab, secara darah gak punya hubungan meskipun dia pernah cerai dengan perempuan, maka perempuan yang pernah dicerai tidak masalah dinikahi oleh bapak angkat dari mantan suaminya, tidak masalah. Ya, Nabi dalam tafsir, dalam beberapa tafsir disebutkan Nabi sebenarnya berat. Kenapa? Karena pasti akan dicemooh, dicaci oleh orang-orang Arab. Wah, Muhammad menikahi menantunya sendiri gitu. Mantan menantunya apa itu kok mertua kok. Ya, tapi inilah kehendak Allah. Allah ingin mendobrak dan ingin meluruskan pemahaman orang jahiliyah bahwa itu salah, sehingga langsung zawwajnakaha, kata Allah, aku nikahkan engkau Muhammad ha kepada mantan istri sahabat Zaid, yaitu namanya Zainab. Dan itu Allah yang langsung menikahkan. Tetapi yang harus difahami, tidak semua yang dipraktekkan oleh Nabi itu berlaku bagi umat. Maka ada namanya khususiyah. Kalau kita belajar usul fikih, tidak semua af'alun Nabi itu adalah syariat bagi kita. Ada khususiyah. Maka ada banyak kitab-kitab yang membahas tentang khasa'isun Nabi, kekhususan-kekhususan Nabi. Di antaranya masalah ini, yaitu Nabi dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita umat beliau tidak boleh, tidak sah, haram menikah dengan beralasan saya dinikahkan oleh Allah dan disaksikan oleh Nabi. Siapa kita? Kalau begitu enak sekali, hey, perempuan cantik sini, kenapa? Saya sudah dinikahkan oleh Allah dengan kamu. Wah, hancur itu tatanan dunia, tatanan pernikahan hancur. Padahal Allah sudah mengatakan nikah itu misakan ghalidho, suatu perjanjian yang berat, yang Nabi pun mengatakan yang harus hati-hati betul urusan pernikahan itu. Tak kok malah saya dinikahkan oleh Allah, saksinya adalah Rasulullah. Wah, keren sekali itu. Itu khususiyah, sepakat ulama khususiyah, gak ada yang khilaf bahwa yang dinikahkan oleh Allah itu ya baginda Rasul, dan itu tidak berlaku bagi kita. Jangankan masalah itu, masalah jumlah maksimal istri dalam satu waktu saja 4, itu pun bagi yang mampu dan bisa adil. Lebih dari 4 haram. Ada dalilnya banyak. Apalagi yang urusan teknisnya. Maka ini bahaya sekali. Yang kedua, ada juga yang mengatakan nikah batin, yang penting salaman gitu saja sudah nikah. Dan katanya itulah adalah mazhab Dawud Adh-Dhahiri. Maka saya sampaikan di dalam mazhab Dawud Adh-Dhahiri itu tidak seperti itu. Ada saya bacakan sedikit. Di dalam mazhab Dawud Adh-Dhahiri itu memang secara garis besar ada khilaf, ada dua. Dawud Adh-Dhahiri itu bukan bagian dari 4 mazhab ya, bukan, dia di luar dari 4 mazhab. Bukan mazhab Hanafi, bukan Maliki, bukan Syafi'i, bukan Ahmad bin Hanbal, bukan Hambali. Dia di luar itu. Dia biasanya hanya mengambil makna secara tekstual. Namanya Zahiriyah. Tokoh besarnya itu yang paling utama itu dua. Yang pertama namanya Imam Dawud Adh-Dhahiri. Dawud Adh-Dhahiri ini istilahnya tokoh pertamanya. Lalu termasuk penerusnya namanya Imam Ibnu Hazm. Imam Ibnu Hazm. Tetapi di antara dua tokoh ini yang menjadi patokan dan rujukan di Zahiriyah itu adalah Ibnu Hazmnya, bukan pencetus utamanya Adh-Dhahiri, Dawud Adh-Dhahiri tadi. Dan mengenai mazhab Dawud Adh-Dhahiri bisa dipakai atau tidak, mayoritas ulama mengatakan tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena seringkali kesimpulannya itu prematur, tidak berdasarkan kajian sampai mendalam dibandingkan dengan dalil-dalil yang lain, dan tidak sampai kepada masalah ilat-ilatnya, alasan-alasan yang detail di bawahnya. Makanya itu ulama-ulama kita mengatakan jangan pakai Dawud Adh-Dhahiri. Meskipun kelihatannya ada dalilnya dalam hadis, tapi seringkali tidak dibandingkan dengan hadis-hadis yang lain. Nah, di mazhab Zahiriyah itu jumhur mereka, mayoritas mereka yang di terutama dikomandani oleh Ibnu Hazm, dan Ibnu Hazm inilah yang pendapat yang muktamad, pendapat yang menjadi pegangan. Mereka mengatakan al-waliyyu syartun asasiyun li sihhatin nikah. Wali itu menjadi syarat pokok dalam sahnya nikah. Tetap harus ada wali. Wala yasihhu zawajul mar'ati bighairi waliyyin, maka tidak sah perempuan dinikahi tanpa wali. Mustadillina bil hadis la nikaha illa biwaliyyin, berdasarkan hadis tidak sah nikah tanpa wali. Itu pendapat mayoritas di mazhab Zahiri yang disampaikan oleh Ibnu Hazm. Ya. Sawa'un kanat bikran aw thayyiban, baik janda maupun gadis, tetap harus ada wali. Kemudian yang pendapat kedua, pendapatnya Dawud Al-Zahiri, Imam Dawud Al-Zahiri. Dia mengatakan fadhahaba ila ishtiratil waliyyi fi zawajil bikri faqat wa ajaza lil mar'ati thayyibi an tuzawwija nafsaha duna ishtirati muwafaqatil waliyyi. Kalau Imam Dawud Al-Zahiri mengatakan yang wajib ada wali itu yang gadis. Kalau janda boleh tanpa wali. Tapi kan prakteknya yang kasus yang terjadi ini kan gadis-gadis semua. Berarti tidak betul beralasan ini pakai mazhab Dawud Al-Zahiri boleh tidak pakai wali. Yang tidak yang boleh pakai tidak pakai wali itu menurut Dawud Al-Zahiri adalah yang janda. Itu juga bertentangan dengan banyak hadis yang sahih, termasuk tadi la nikaha illa biwaliyin. Maka kesimpulannya nikah batin, nikah tanpa wali, tanpa saksi, apalagi hanya dengan salaman, batal. Kalau dilanjutkan dengan hubungan suami istri, haram, zina. Maka kesimpulannya, bagaimana cara kita menjaga nafsu? Kalau sudah nafsu angkara murkanya ada, memang tidak akan kehabisan cara untuk menuruti nafsu itu. Ada saja celahnya. Oh, ini saya pakai ini, padahal celah itu sebenarnya salah dan lemah. Maka ayo kita kuatkan khauf kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya ilmu yang kita dapatkan menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam hadis baginda Rasul tadi, tidaklah seseorang bertambah ilmunya tapi kemudian dia tidak bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia justru makin jauh dari Allah, itu justru menjadi musibah. Mending kita ilmunya biasa-biasa saja tapi kita punya rasa takut kepada Allah, makin dekat dengan Allah. Mending kita ada kena musibah, kena masalah, tapi makin membuat kita dekat dengan Allah, itu adalah sesungguhnya nikmat yang luar biasa. Maka hati-hati, kita jaga anak-anak kita, masukkan ke yang membuat saya juga menangis itu adalah dampaknya berat. Sekarang ini banyak komen-komen dan sebagainya yang mengatakan, wah ternyata pesantren juga gak aman. Dah, gak usah pesantren aja. Padahal tempat pendidikan yang paling fokus untuk Al-Quran, untuk kajian keagamaan, untuk apa itu ya pesantren. Karena di pesantren tidak boleh pegang HP kecuali seminggu sekali misalnya. Kan bisa fokus, tapi bisa rusak dan hancur nama pesantren gara-gara kasus-kasus semacam ini. Dan ini ternyata bukan hanya di Samarinda saja, di Tenggarong seberang sudah ditutup pesantrennya. Di Balikpapan ada juga, di beberapa tempat banyak. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para kiai, para ulama, para ustaz kita juga diberikan rasa khauf dan tanggung jawab amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya umat Islam, bangsa Indonesia disatukan dalam bingkai iman dan Islam, dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifzan mursalin wa alhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Innahu minkum taqabbal ya karim. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Karena di sana kita kembali lagi di studio Pro 4 RRI Samarinda. Setelah tadi kita ikuti jua tausiah yang kami siarkan langsung dari Masjid Jamil Ma'ruf Samarinda. Kembali kita nikmati rangkaian sajian Samarinda Hambat kali ini bersama dengan lagu-lagu Islami Busombo hingga merapat pada pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Perempat RR Samarinda, keren dan senang ngawane tam jalannya. Mbak Putri hadirkan informasi pertama ya di Samarinda Mbak kita kali ini tentang informasi perakhiran cuaca di kawasan Gunung Kelua, Samarinda Ulu dan sekitarnya. Bu Sumbo, cuaca hari ini perkiraannya akan berawan dengan suhu udara 24 derajat Celcius. Hambat ini juga untuk kelembapan udara cukup tinggi, Bu Sumbo ya, 98% dengan kecepatan angin 7,3 km per jam yang bertiup dari arah barat daya. Dan untuk jarak pandang ini cukup baik ya Bu Sumbo, sekitar 5 km. Dan sampai Kendia pukul 8 Bu Sumbo ya, cuaca masih akan berawan juga. Dan informasi kali ini Mbak Putri kutip dari laman websitenya bmkg.go.id. Kita beralih ke informasi lainnya Bu Sumbo, dari informasi pemadaman listrik yang terus terjadi ya Bu Sumbo, bergilir di Kota Bontang Jawa, dipastikan bukan disebabkan oleh kekurangan daya pembangkit daerah ya Bu Sumbo. Dan gangguan ini berasal dari sistem interkoneksi kelistrikan Kalimantan yang menghubungkan sejumlah wilayah dalam satu jaringan. Nah, penjelasan ini juga diperoleh pemerintah Kota Bontang setelah Wali Kota Neni Murniani menerima perwakilan ya Bu Sumbo PLN UP3 Bontang untuk membahas penyebab pemadaman yang terjadi selama sepekan terakhir. Nah, menurut Neni juga Bu Sumbo, berdasarkan penjelasan dari PLN, sistem kelistrikan Bontang Wai ini juga menjadi bagian dari jaringan interkoneksi regional, sehingga gangguan pada salah satu titik ini akan berdampak terhadap daerah lain yang berada dalam jaringan yang sama. Bu Sumbo dan Sida mengatakan PLN juga terus berupaya memulihkan kondisi sistem agar pasokan listrik dapat kembali normal secepat mungkin, dan menyampaikan juga permohonan maaf Bu Sumbo kepada seluruh pelanggan atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Dan selama proses pemulihan berlangsung, masyarakat juga diminta untuk mengikuti informasi resmi terkait jadwal pemadaman yang disampaikan melalui kanal komunikasi PLN. Demikian informasi kali ini Bu Sumbo, yang selengkapnya kalian akses dalam laman websitenya rri.co.id.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Masih di Pro 4 RRI Samarinda Busumbo. Kali ini kabar kembalinya penerbangan langsung Air Asia Busumbo rute Surabaya Berau mulai awal Juli 2026 ini diyakini akan membawa angin segar bagi sektor pariwisata dan juga investasi Kabupaten Berau. Nah, kabarnya Busumbo, akses udara yang semakin mudah, way ini dinilai akan meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus mempermudah mobilitas pelaku usaha. Rute ini juga menghubungkan Berau dengan Surabaya yang selama ini menjadi salah satu pusat bisnis dan transportasi terbesar di Indonesia. Dari pihak Bandara Kalimarau Busumbo menilai semakin baik juga konektivitas penerbangan akan memberikan dampak yang positif terhadap berbagai sektor, mulai dari sektor pariwisata, perdagangan, sampai juga investasi. Dengan destinasi unggulan Tegak Kepulauan Derawan, Maratua, Kakaban, dan juga Labuan Cermin diharapkan semakin mudah untuk dijangkau oleh wisatawan Busumbo ya, dan kehadiran kembali Air Asia ini juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat posisi Berau sebagai salah satu pintu gerbang pariwisata Kaltim sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Demikian informasi kali ini Busumbo yang selengkapnya kalian akses dalam laman website-nya rri.co.id. Kemudian kita akan bertemu dalam sajian program Dendang Mahakam Busumbo.

RRI Samarinda dalam Esensi Buku. You Do You adalah buku yang ditulis oleh Sarah Knight, seorang penulis motivasi yang dikenal dengan gaya penyampaian yang jujur dan lugas. Buku ini membahas tentang bagaimana kita dapat menjadi diri sendiri tanpa mempedulikan ekspektasi dan pandangan orang lain. Esensi dari You Do You diuraikan dalam beberapa poin kunci. Pertama-tama, buku ini mendorong kita untuk memahami dan menerima diri sendiri. Sarah Knight menekankan pentingnya untuk mengenali kelebihan dan kekurangan kita, tanpa perlu merasa terbebani oleh standar yang mungkin ditetapkan oleh masyarakat. Dalam konteks ini, You Do You memotivasi kita untuk fokus pada kekuatan kita sendiri dan membangun kepercayaan diri tanpa harus membandingkan diri dengan orang lain. Buku ini memberikan pandangan yang berbeda terhadap penolakan. Knight menyatakan bahwa penolakan sebenarnya adalah suatu hal yang positif dan merupakan bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Dengan menghadapi penolakan, kita dapat belajar dari pengalaman tersebut dan tumbuh sebagai individu yang lebih kuat. Ini sejalan dengan pesan inti buku, yaitu untuk melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan bukan sebagai hambatan yang menghentikan kita. Buku ini juga menyoroti pentingnya menetapkan batasan dalam kehidupan kita. Knight berpendapat bahwa kita harus bisa mengatakan tidak tanpa merasa bersalah atau khawatir akan reaksi orang lain. Kemampuan untuk menetapkan batasan adalah kunci untuk menjaga keseimbangan hidup dan memastikan bahwa kita tetap setia pada nilai dan keinginan pribadi kita. Selain itu, You Do You membahas konsep Zero Fuck Given yang diperkenalkan dalam buku sebelumnya oleh penulis ini. Hal ini mengacu pada ide bahwa kita harus memilih dengan bijak di mana kita ingin menghabiskan energi dan perhatian kita. Menghindari mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu dapat membantu kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan bermakna dalam hidup kita. Lalu buku ini juga mendorong kita untuk membebaskan diri dari ekspektasi orang lain. Knight menekankan bahwa hidup untuk memenuhi harapan orang lain bukanlah resep kebahagiaan. Dengan membebaskan diri dari tekanan tersebut, kita dapat mengejar impian dan kebahagiaan sesuai dengan nilai dan keinginan pribadi kita. Dalam esensi buku, You Do You adalah panggilan untuk menjadi diri sendiri tanpa rasa takut atau penyesalan. Buku ini memberikan perspektif yang menyegarkan tentang kebebasan pribadi dan bagaimana menghargai diri sendiri dalam proses perjalanan hidup. Dengan mengambil resiko, belajar dari kegagalan, dan menetapkan batasan yang sehat, pembaca diingatkan untuk hidup sesuai dengan aturan mereka sendiri, bukan aturan orang lain. Demikian esensi buku berjudul You Do You, karya Sarah Knight. Dari RRI, untuk Indonesia.

0: Eh, sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Keroanin Sanak Rindu Berisik Festival atau River Fest Volume 3 siap digelar di Samarinda pada 11 Oktober 2026 dan penjualan tiketnya sudah resmi dibuka untuk masyarakat yang ingin menyaksikan festival musik tersebut. Panitia menyediakan tiket pre-sale 2 dengan harga Rp159.000 setelah seluruh kuota pre-sale pertama ludes terjual. River Fest tahun ini akan digelar di Gor Kadrioni Samarinda dengan menampilkan 6 musisi nasional dan 5 musisi lokal yang siap menghibur para penonton. Tidak hanya sebagai hiburan, festival kali ini juga membawa misi untuk mendukung tumbuhnya industri kreatif dan geliat ekonomi lokal di kota tepian. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
2: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
1: Tahu aja kamu.
2: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
3: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
4: Ah, biarin aja lah kak.
3: Ih, lo mau didenda?
4: Ih, lebay banget sih kak.
3: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
4: Iya deh, iya.
3: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, keren sana. Yo, saatnya kita pilih-pilih lagu pesisir Kalimantan ya. Mau bergabungan silakan. Ya, yang sudah menunggu dari tadi sudah Mbak Putri buka jalur teleponnya lewat WhatsApp juga boleh, Bu Sumbo. Ini Mbak Putri mau menyapa dulu ada penelpon pertama kita. Siapa di mana nih? Halo, assalamualaikum. Selamat tambat salam.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam budaya, berikan salam.
0: Berikan salam, Bu Su.
1: Ya. Lagunya Mbok, Asam Koyot aja Mbok.
0: Asam Koyot, boleh.
1: Nangka Belanda pulang kampung.
0: Kenapa tuh, cakep. Nih, nih apa nih, pantun kan nih, apa?
1: Di Nangka Belanda pulang kampung. Jerman pulang kampung, angkat koper ke Murakaman.
0: Disuruh anu melatih lagi sama coach anu Misran.
1: Perancis. Nah itu Mbok, unggulan saya tuh Mbok.
0: Aduh.
1: Nah makanya juga apa namanya itu Pantai Gading yang jangan pengen gue.
0: Iya, memang benar.
1: Iya, jadi juga Prancis itu bahwa semua lini itu berat memang dikalahkan, Bo. Tapi ya munnya lengah jual, dia main dengan Paraguay kan di sana.
0: Nah, ditahu nih anu absennya nih mana?
1: Iya, belum kali, Bo. Pokoknya mun enggak seru tuh nonton bareng di RRI, boy.
0: Bener.
1: Kentongi tebali, ya Andi, Bo.
0: Iya, takut
1: karena
0: kalah.
1: Kuliner nih. Banyak.
0: Naham, tepegat. Iya, bener tuh busu. Tegaknya nih tepegat gara-gara habis ke pulsa sih Dani. Kita sapa lagi belakangnya dulu Dani. Ada siapa di mana? Assalamualaikum. Selamat tambah salam muda ya.
2: Waalaikumsalam.
0: Bodekan salam, Bu Sari. Kita ndak lagu apa, busu?
2: Lagu Banjar.
0: Apa judulnya?
2: Galuh Banjar.
0: Galuh Banjar, boleh deh Galuh Banjar. Sapa salam buat siapa, Bu Su?
2: Salam buat teman-teman. Selamat buat putrinya depan selamat petugas.
0: Iya, oke, makasih Bu Suari ya.
2: Ya.
0: Oke. Iya, kita coba sapa lagi di belakangnya Bu Suari, siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Selamat tambah salam budaya.
3: Salam budaya, budayakan salam.
0: Budayakan salam, iya Bu Hamzah. Sehat kita, Bu Su?
3: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah.
3: Bu Putri ya?
0: Iya, betul.
3: Apa kabar, Bu Putri?
0: Sehat, alhamdulillah, baik, leh. Bu Su, enggak lagu apa, Bu Su? Masa kan enggak lagu pandangan pertama?
3: Iya, pandangan pertama, lagu Banjar.
0: Oke. Sapa-sapa dulu buat siapa nih, Bu Su?
3: Katanya pertama sekali untuknya Mbak Putri, selamat pagi, selamat beristirahat, semoga sehat selalu bersama keluarga kita.
0: Amin.
3: Kemudian untuk semua dan perempat Samarinda dan paket sekali dari Awan Tazio, selamat pagi, selamat beristirahat, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Kemudian untuknya Mbak Putri, selamat tugas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi belakangnya, ada siapa di mana? Nah, tepegat leh. Iya. Oke. Yang penting itu Sumbo. Kita gantian lagi ya. Kita ke WhatsApp dulu dah setumat ya. Ini sudah ada mengantri juga nih Bu Sumbo. Halo, assalamualaikum. Selamat tambat. Salam budaya.
4: Salam. Salam tambat. Salam budaya. Ini dengan Mbak Papa.
0: Sama Mbak Putri.
4: Mbak Putri, anu
0: apa?
4: Anu sama apa suaranya, Mbak?
0: Si suaranya sama.
4: Itu sama apa? Yang nih suaranya mirip gitu, Mbak. Yang asal. Beda tuh aku Mia.
0: Oh iya, Mbak Mia tuh suaranya beda memang.
4: Beda itu kayak tadi malam tuh sudah ditebak gitu, Mbak. Ini anu kebang Mbak Mia gue bilang.
0: Ah, tegak itu kan. Ya sudah mun tegak itu nih papa.
4: Kalau lain. Lain itu lagi pulang tuh si Nita tuh lain pundang tuh ketawa duluan Mia.
0: Nah. Memang pang itu banyak ketawanya tuh si Da tuh.
4: Ya itu.
0: Kalau jawab nih, Mbak. Aku putarkan lagu anu, Mbak. Apa?
4: Anu apa?
0: Apa
4: yang yang bakar itu nambah apa sudah
0: apa yang mana
4: yang patin bakar?
0: Oh iya, patin bakar
4: ya, ya. Itu kan kesukaan nyari kan
0: iwaknya aja tapi lagunya ada.
4: Ya itu iwaknya ada nyari udah masuk
0: sudah tadi sudah.
4: Oh yang duluan kak anu Ari Lasso ya duluan
0: itu sudah Mbok.
4: Kalau Bu Sumisan pas
0: Belum lagi Bu Semisteran tadi Bu.
4: Kali masih guring kok.
0: Iya, tuh ha, ditahu
4: hasil dari Bapak. Salamnya buat saudara Mbok ya. Buat Mbok Yuli, buat keluarga, buat Mbok Reni yang kerecek juga. Buat Mbok Tanawia, buat Mbok Budrika juga, buat Mbok Titin dua-duanya, Mbok Nurul juga, buat Bu Su Hamdan Atete itu udah masuk itu yang berkeciak-ciak itu.
0: Belum lagi.
4: Tumben, biasanya pagi-pagi udah masuk.
0: Iya itu, keselip sama Mbok Nana nih.
4: Bu Ano sama Jula Serondeng juga, bersama Mama Iyanya juga ya. Aku bilang Haji Nasran juga. Buat Ano, Mbok Tila juga, Mbok Elsa juga ya. Buat Bu Sukutai, mungkin selalu Bu Sukutai ya. Buat Bu Sukutai, itu aja Mbok Putri ya. Pulang hati-hati Mbok ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok, kita sapa lagi, ada siapa di mana nih? Halo, selamat tambat, salam budaya.
5: Budayakan salam.
0: Budayakan salam. Apa kabarnya kita nih Ilas?
5: Ya, kabar baik.
0: Alhamdulillah, radio kita udah baik kan nih?
5: Budayakan
0: salam. Ya. Alhamdulillah. Kita ndak lagu apa nih, Nek?
5: Lagu apa ya? Anu ada dah mesan kah? Kembang goyang.
0: Ah, belum lagi, belum.
5: Amin, tak kembang goyang awas aku nik mesra aku kembang goyang.
0: Oke, dia Mbok Putri putarkan kembang goyang ya. Sapa-sapa buat siapa Nek Ilas?
5: Ah,
0: hendak sapa salam buat siapa yuk?
5: Salamnya. Tegaknya nih mengku bano banyak.
0: Banyak ya, dirangkul aja semuanya yo.
5: Ya ini aja. Pokoknya segala kawan aja dimanapun berada, selamat sambat kesehatan segalanya.
0: Amin.
5: Termasuk juga Mbok Putri. Tidak nih dapat membedakan suara penyiar ya.
0: Itu sudah.
5: Kalau aku bisa Putri.
0: Mantap.
5: Oh, cuma yang agak mirip itu.
0: Siapa Nek?
5: Siapa? Tata dengan Mira kayaknya, cuma suaranya beda juga.
0: Iya, ada beda-bedanya ya, tipis. Nah,
5: ada perbedaan kalau aku. Kalau aku bisa membedakan suara penyiar itu.
0: Oke, Nek, Nek papal ya.
5: Makasih ya waktunya ya.
0: Sama-sama le.
5: Ya kawan-kawan segalanya nih. Pokoknya tanpa terkecuali, selamat kesehatan segala etam untuk menjalankan aktivitas masing-masing. Sehat selalu. Terima kasih waktunya Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi lewat telepon. Siapa di mana nih? Assalamualaikum, selamat tambat, salam budaya.
6: Waalaikumsalam. Halo budaya, budaya salam.
0: Iya, budayakan salam.
6: Selamat pagi Mbak Putri.
0: Selamat pagi Cikgu. Dah sarapan kah Bu Su?
6: Belum Mbak.
0: Aduh, masak sendiri. Kasian deh lo.
6: Mamat jatuh lo.
0: Oh iya ya, oh gitu ya. Bu Su, oi.
6: Yang
0: Bu Su, kita ya, apa berita Bu Su di sana Muara Kaman?
6: Habis diguyur hujan dari subuh.
0: Iya kah? Aduh, hai, kok bisa hujan?
6: Ya hujan, Mbok.
0: Ah, iya sih.
6: Kan diberi ranam.
0: Iya, betul.
6: Lagi aja ini sarapan nasi kuning lagi selam, Mbok, yo.
0: Sarapan nasi kuning.
6: Ada kah lagi juga?
0: Ini ada leh, adanya beras kuning pang.
6: Oh iya beras kuning.
0: Sarapan nasi kuning dia ada di sini di warung adanya Bu Su.
6: Dari sama Bu Su ngomong aja nasi kuningnya tuh Bu
0: Su. Besok apa nanti?
6: Bukan waktu aja ya. Kalau dengan Nira tadi banyak mau ngucapin.
0: Itu dah.
6: Jadi dari Sabang sampai Merauke menjajah pusat. Kena semua kan lo Mbak Yong.
0: Iya.
6: Kita ajak Mbak Yong atas berbincang-bincangnya Mbak Yong.
0: Oke Bu Su.
6: Mbak Putri juga kesehatan
0: selama. Amin. Ini
6: mencari rezekinya juga murah kanwa.
0: Amin.
6: Baik, terima kasih Mbak Putri.
0: Iya, sama-sama Bu Su.
6: Bye bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Nih ya usul ya. Sudah kayak orang bule aja nih bye bye. Kita sapa lagi dari WhatsApp nih. Ada siapa di mana? Assalamualaikum. Selamat budaya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Salam budaya-budaya salam.
0: Budayakan salam.
6: Kasiangan, kedinginan. Bangun.
0: Nah.
6: Anda bisa mamat.
0: Ada, tadi tapa gatang tapi sudah menelpon pinanya habis pulsa.
6: Nih sama siapa nih?
0: Sama Mbak Putri dong.
6: Mbak Putri sudah sarapan kan belum?
0: Belum lagi hari ini.
6: Minta ambil si mama, gantung sayur.
0: Ay, nyaman nih, ay, liwar.
6: Liwar, kepala aruan.
0: Umay, nyaman.
6: Kirim ke RRI. Jangan lupa.
0: Bujur.
6: Pesan musuh amdan.
0: Nah.
6: Salam jemberataan.
0: Iya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dibangunkan ya Abu Sumba, kita harus semangat pokoknya. Pagi ini cuaca tegaknya di Samarinda akan cerah berawan ya Abu Sumba, sangat menikmati lagu-lagu pesisir Kalimantan aja. Kita langsung aja deh ketemu sama lagu selanjutnya ini ya, yang udah di request ada Asam Koyot.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.

0: Perompak Teroris Samarinda, Bu Sumbo. Balik lagi, kita bergantian ya, karena tadi dah lewat telepon. Kita bacakan lagi dari WhatsApp ini. Ada gabungan dari Mbak Reni. Salam budaya, budayakan salam. Assalamualaikum. Isi absen dulu di perompak. Lagunya umpatan aja, bunyi sida ya. Terima kasih juga sapaannya. Dan mau menyapa buat Mbak Yuli, menyapa juga buat Mbak Nana, Bu Sumamat, Bu Saiful Koko, buat Bu Sabdurrahim, Bu Serinjani, segalanya aja. Cuaca cerah, bunyi sida panas Mbak Putri. Selamat bertugas, selamat balik, hati-hati. Oke, makasih Mbak. Dari atasnya lagi nih, ada siapa? Bu Wahyu mengirimkan ini ya, update skor. Iya Bu Su, bener. Perancis ini 3 hari ini 3 ya Bu Su, 3-0 melawan Swedia. Wah, luar biasa ya. Berhasil masuk babak ke 16 besar ya Bu Su ya. Dan apa tuh katanya si Dani, Perancis yang berhasil lolos juga setelah mengalahkan Swedia, bunyi sida. Mantap. Adakah di antara yang menang hari ini adalah dukungan Etam Galanya Bu Sombo? Favorit kita Galanya, selamatlah amun tega itu ya. Klub Etam Galanya masuk ke babak selanjutnya. Kita menyapa lagi dari WhatsApp ya Bu Sombo, lewat pesan singkat kali ini dari Bu Surinjani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat, salam budaya, budayakan salam. Di Dendang Mahakam, hambat ini request lagu Berawa Aja, bunyi sida rutun untuk pendengar perompak Samarinda di mana saja berada. Ucapannya selamat hambat ya, selamat beraktivitas, semoga sehat bahagia selalu untuk Mbak Putri. Terima kasih waktunya, selamat bertugas, sehat dan bahagia selalu, mulang kendi, hati-hati. Oke, siap, makasih Bu Su, pasti akan hati-hati. Salam hormat dari Gunung Rinjani, bunyi sida. Waduh, kita dapat salam dari Gunung Rinjani ini Bu Sombo ya, kapan lagi gunung bisa menyapa ya. Makin cerah aja nih di Samarinda, keren dan sunny. Selamat beraktivitas aja, hati-hati di jalan dan utamakan keselamatan Etam Galanya. Mbak Putri mau menyapa lagi lewat WhatsApp ini, ada Julak Utus Sarunding. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Putri.
0: Selamat pagi Bu Su. Udah sarapan kah Bu Su? Pun.
1: Selamat pagi alias selamat hambat.
0: Iya, alias selamat hambat. Sudah sarapan alias mbeko kah?
1: Belum ah nih, baru bangun, aku mulai tadi nunggu-nunggu nih.
0: Oh iya kah, kita tegaknya di sempat ha nih, mau nyanda request lagu. Sapa-sapa aja ha nih. Oh
1: ini nih. Sapa-sapa Bu Sumisran, Bu Agung, Bu Kutai. Punya segala-galanya nih, ada Bu Putri, kakak saya nih mau masuk. Oh anu iya. Di ada tamu, anu mau ngobrol, jadi anu apa penggemar anu juga, pro 4 juga, teman-teman dia anu juga.
0: Oh iya. Ini nah orangnya. Oh iya. Iya, oke.
2: Okay. Mbak Putri.
0: Ya, dengan siapa di mana nih?
2: Ini Pak Haji Masran dari Jembayan Tengah Lempatan Baru.
0: Wah, masya Allah, mantap.
2: Oh, radio di mana nih?
0: Di mananya, di perempat ini?
2: Ada, kok sering masuk di Suara Samarinda, Mbak Putri.
0: Oh, itu di Pro 1 tiganya tuh.
2: Aku kan rancang ini karaoke dengan anu siapa tuh? Pak lupa aku tuh nah. Aku rancang karaoke sih. Aku bernyanyi iya, sih rancang. Di Suara Samarinda tuh.
0: Oh, di tetangga itu mah, radio tetangga ya. Iya, radio tetangga itu Julak. Di sini kamu belum ada lagi karaoke-nya Julak.
3: Nah, dari perut sini yang dipanggil sini.
0: Iya.
2: Ini lagu apa Mbak Putri?
0: Lagunya Pesisir Kalimantan, lagu-lagu daerah di sini Julak.
2: Aku lagu Banjar aja Mbak Putri.
0: Iya lagu Banjar, karena kita putarkan Iwak Patin Bakar lah.
2: Jangan, tadi mau ngintu aku lagu aku mau minta seorang Mbak Putri.
0: Ah, mau minta seorang kada sempat lagunya. Iya, habis ya, sudah banyak sudah requestan orang dah duluan.
2: Aku tuh nak minta emang anunya anu apa sirih bekam apa sirih apa sirih bekapur ke apa?
0: Sirih kuning apa?
2: Kapur sirih.
0: Si di sini adanya, oh kalau kapur sirih ada nih ya kapur sirih. Ini ada mun kapur sirih.
2: Ada. Ada leh.
0: Di playlist

0: ada Sima, ada yang di Sri Umbul di Papan tuh masuk juga kayaknya nih. Mm-mm. Itu aja Mbak Putri, salam jit aja Mbak Putri, salam okay. Sampai jit aja.
1: Oke.
0: Okay. Tenang Mbak Putri dari Haji Masaran Jembayan Tengah Lambatan Baru Mbak Putri.
1: Iya, siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dia ya, ada Haji Masran umpat gabungan Jawa. Ya sudah jolak surunding.
2: Ya, aku anu aja umpatan aja.
1: Oke. Okay.
2: Untuk Mbak Putri selamat bertugas, selamat menjalankan aktivitasnya. Mudah-mudahan Mbak Putri sehat selalu Mbak Putri.
1: Amin, amin.
2: Terima kasih atas waktunya. Ini Mbak Putri, kalau ada cucian Mbak Putri bersih-bersih ya.
1: Iya, kayak apa bersih-bersih ya, bersiaran hak nih Mas.
2: Sekian dan terima kasih.
1: Oh iya, oh itu kah maksudnya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dah masuk gabungan ya. Kayaknya bubuhannya nih sudah bersumbo. Yang belum sempat bergabung lewat telepon, mohon maaf ya, karena Mbak Putri kita gantian dulu nih bersumbo lewat WhatsApp Joy yang lumayan banyak ini gabungannya. Kita lihat lagi ke Facebook sebelum kita putarkan lagu-lagu yang sedang mengantri pesumbo dari Facebook. Masih tenang-tenang aja. Oke deh kalau gitu langsung ketemu sama lagu yang sudah di request, ada Iwak Patin Bakar.

Rondep sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndih hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Oh, nasib galah nih. Baru jadi pengantin baru. Dah bawa leh mentuha pulang becari. Tersulha dulu leh.
2: Burung merak, burung pediman, terbang ke jauh 1000 zaman.

Perempat dari Samarinda, Busombo, sampai di sinilah Mbak Putri Kawani dan memutarkan lagu-lagu Pop Dera Nusantara requestan kita galanya ya. Terima kasih banyak yang sudah bergabung, yang belum sempat bergabung mohon maaf ya. Kita ketemu lagi di lain hari Busombo ya. Kita lanjutkan lagi. Nanti kita ketemu dalam sesi program Halo Beno Etam ya. Mau bergabung lewat telepon, mau menyapa juga silahkan lewat sana nanti Busombo dengan tema Mbak Putri Kendia ya, akan Mbak Putri informasikan. Wih, di informasinya tentang apa ya, kira-kira Kendiha Busombo ya, sambil besarapan sambil apa aja yang Etam Galanya lakukan. Kita ketemu sama lagu Banjar kali ini ya, ada Baras Kuning.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Keroanen Sanak Pulau Miang di Kabupaten Kutai Timur terus dikembangkan sebagai destinasi wisata bahari dengan tetap mengutamakan pelestarian ekosistem laut dan pesisir. Bupati Kutai Timur Adrian Syah Sulaiman menegaskan pengembangan kawasan wisata tetap terbuka bagi investor maupun masyarakat. Namun seluruh pengembangan dan pembangunan harus menjaga habitat satwa laut. Menurutnya Pulau Miang memiliki potensi wisata yang besar melalui keindahan bawah laut, hutan mangrove, Bukit Pandang hingga sumber air mawar. Maksud kami air tawar. Pemerintah daerah berharap pengembangan wisata Pulau Miang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.